0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Angga Sandi, Isati, dan juga Intan Anggraini. Anda bisa terus berbagi informasi juga bersama dengan kami Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa berikan update-nya di 0852 9001061. Dulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, nah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Selama-lama, pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, di simpang 4 Muning Kediri yang arah ke Mojo. Ini lumayan ramai sekali arus lalu lintas pagi hari ini. Per jam 7 lebih 5 menit tadi atau sekitar 3 menit yang lalu. Untuk banyaknya kendaraan yang mendominasi tetap masih di kendaraan roda 2 saja, mengingat jalur tersebut adalah jalur utama arah Tulungagung juga. Mohon untuk hati-hati dipelankan laju kendaraannya, Sri Cakra. Kemudian Pak Wahyu di Papar Kediri yang mengarah ke Kelutan, ini beliau juga update arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Jembatan yang kemarin sempat dilebarkan juga sudah selesai pembangunannya. Pak Rahman Darmawan, ini ya, tadi yang sempat update juga sudah menginfokan sudah nyampe Kediri dengan lancar, tidak ada hambatan walaupun lalu lintas cenderung ramai. Kemudian Bapak Iskandar menuju ke arah Mojoroto, Kota Kediri. Saat ini posisi depannya Pasar Merican cukup ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 serta kendaraan-kendaraan yang terparkir di tepi jalan. Depannya pasar juga cukup banyak, Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, ada informasi masuk dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Ini menginformasikan terkait dengan fenomena Harvest Moon yang akan terjadi pada 26 September 2026 atau Sabtu besok. Ini sama dengan fase bulan purnama. Namun untuk penyebutan bulan purnama pada esok hari disebut Harvest Moon karena fenomena ini posisi bulan purnama yang paling dekat dengan fenomena equinox. Dan fenomena tersebut sepertinya masih ada kaitan dengan gelombang tinggi, namun masih dalam penelitian lebih lanjut karena gelombang tinggi lebih banyak dibangkitkan oleh angin permukaan. Nah, untuk informasi selengkapnya, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya juga berkenan on air pada sekitar jam 7 lewat 30 menit nanti, Jamal. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Panji. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Gumul saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan tidak terlalu terjadi kepadatan. Dan di kawasan Simpang 5 Gumul kali ini juga ada kegiatan, yaitu rentetan acara dalam rangka Hari Santri Nasional. Namun untuk kegiatan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas karena kegiatannya di lapangan terbuka kawasan Simpang 5 Gumul. Dan beliau juga mengabarkan untuk Simpang 5 Gumul saat ini di kawasan jalan menuju lapangannya juga banyak masyarakat yang sedang melakukan jogging pada pagi hari ini, terutama pada anak-anak muda. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Roni. Ini perjalanan dari Gaming Rejo Kediri menuju ke Kartosono saat ini sedang melintas di kawasan Purwo Asri. Melaporkan untuk kawasan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Ibu Hila, ini dari Nganjuk mau menuju ke Mojokerto. Melaporkan untuk kawasan Mengkreng saat ini terjadi kepadatan, Jamal, yaitu kepadatan yang mengarah ke arah timur atau arah Jombang. Ini terpantau padat karena didominasi oleh kendaraan besar dan terjadi peningkatan volume kendaraan. Untuk arah ke Nganjuk atau Kediri ke barat, ini juga padat namun masih bergerak lancar. Untuk ke arah timurnya terpantau masih padat. Jadi mohon untuk pengendara yang melintas di kawasan Simang Mengkreng pada pagi hari ini harap bersabar, ya. Lalu ada informasi dari Ibu Siska, ini melaporkan di kawasan Jogoroto Jombang setelah flyover Peterongan, ini arus lalu lintasnya juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan. Dan untuk volume kendaraan tersebut tidak terlalu mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, masih terpantau lancar saja untuk arah ke Surabaya dan sebaliknya. Dan juga ada perbaikan jalan di kawasan Jogoroto Jombang, tepatnya di depan Samsat. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Tegar, ini perjalanan dari Kemlongko Legi Baron mau menuju ke Pace. saat ini sedang melintas di kawasan Malangsari Tanjung Anom. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini cukup lancar dan cuaca juga cukup bersahabat pada pagi hari ini, Jamaah.
0: Baik, lanjut ke Intan.
3: Pagi hari ini kita dapati informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman ketika aktivitas perjalanan melintas di jalur Menggreng yang rencananya akan mengarah ke Perah Jombang. Diinformasikan pagi kali ini lalu lintasnya juga cukup ramai yang dari arah Kediri terlebihnya ya. Truk dimensi besar dan mobil pribadi juga cukup mendominasi di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lina, perjalanan dari Kunjang Kediri arah ke Badas Pare, diinformasikan lalu lintasnya jalur utama Kunjang Kediri juga masih aman saja, lancar untuk pagi kali ini, masih normal ya untuk kedua arahnya, cuaca juga cukup cerah untuk di pagi kali ini. Kemudian Ibu Siti Asia, aktivitasnya pagi kali ini di rumah saja, lokasi berada di wilayah Gondang Nganjuk. Kondisi jalanan juga pagi kali ini tidak begitu ramai, aman saja. Cuaca juga wilayah Gondang dan sekitarnya cukup cerah. Kemudian Bapak Widodo mengabarkan untuk di seputaran Ngangkatan Rejoso, diinformasikan juga pagi kali ini masih aman saja, lancar. Tadi melintas di simpang 4 Ngangkatan juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Angga Sadi dan juga Isatin di Catkeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yatno, ini melintas di seputaran Beranggahan Kediri yang rencananya akan mengarah ke seputaran Ngunu Tulungagung. Lalu lintasnya juga diinformasikan pagi kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi memang harus waspada dan hati-hati. Cuaca masih aman saja, cukup terik untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya ini cukup ramai, tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, juga cukup padat-padatnya ya. Untuk aktivitas jual-beli di pasar juga masih berlangsung untuk di Jumat pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan di seputaran wilayah Joho Pace yang mengarah ke Tarokan Kediri, lalu lintasnya jalur utama Nganjuk Kediri ini juga cukup ramai ya di Jumat pagi, cuaca juga cukup terik. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Ibu Wiwi, perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Wilangan Nganjuk arah ke Ngelames Madiun, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, saat ini kami juga masih coba komunikasi dengan rekan-rekan bidang kesehatan Nganjuk terkait dengan kasus ISPA atau sering dibilang juga influenza. Karena info yang kami terima kalau untuk di Jawa Timur kasus ISPA dan influenza itu turut naik di beberapa daerah yang paling menonjol seperti di Jember, sehingga pemerintah sudah mengimbau fasilitas kesehatan dan rumah sakit untuk lebih siaga. Kalau di Yogyakarta DIY itu tercatat puluhan kasus influenza tipe A, sementara tren ISPA dilaporkan bervariasi atau cenderung menurun di sebagian fasiankes begitu. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Jadi istilah umum untuk kelompok infeksi saluran pernafasan bisa di hidung atau bisa di tenggorokan hingga bisa di paru-paru juga, yang disebabkan oleh berbagai jenis virus atau bakteri. Penyakit spesifik yang disebabkan oleh virus itu dengan gejala yang datang tiba-tiba, seperti tiba-tiba ini demam tinggi atau nyeri otot, kemudian juga ada sakit kepala. Influenza itu termasuk dalam kategori ISPA, tetapi Suri Cakra tidak semua ISPA itu adalah influenza. Barangkali dari Dinas Kesehatan bisa menyampaikan data di Nganjuk ada berapa atau pencegahannya seperti apa agar tidak terkena ISPA. Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
3: Baik Jamal, ada informasi masuk dari Bapak Yongki Frida Effendi selaku penggerak UTD PMI Kabupaten Kediri melaporkan untuk stok darah pada hari ini, yaitu golongan darah A ada 31 kantong, golongan B ada 48 kantong, golongan O ada 18 kantong, dan golongan AB ada 19 kantong dengan total jumlah 116 kantong untuk darah murni. Dan untuk stok darah lainnya juga tersedia, ini total ada 494 kantong darah. Untuk jadwal donor darah pada hari ini tanggal 25 September 2026 belum ada jadwal ya Jamal, masih menunggu update lebih lanjut. Ada informasi disampaikan oleh Bapak Tony. Ini berada di kawasan Baron Nganjuk atau Tugu Jotos, melaporkan untuk kawasan Tugu Jotos pada pagi hari ini arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada informasi masuk ini dari Mas Tegar, ini berada di kawasan Pasar Bagor Nganjuk. Ini melaporkan untuk Pasar Bagor arus lalu lintas di jalur utama cukup lancar, didominasi oleh kendaraan antar kota, kendaraan logistik yaitu truk muatan dan bus. Untuk Pasar Bagor sendiri ini cukup ramai pada pagi kali ini, terpantau ada banyak kendaraan yang terparkir di kawasan Pasar Bogor. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Dina. Ini berada di kawasan Wilangan, tempatnya di Awar-Awar. Melaporkan untuk Awar-Awar, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan untuk cuacanya juga masih cukup cerah pada pagi kali ini. Ada lagi informasi disampaikan oleh Ibu Ulfi. Ini berada di kawasan Rengket, perjalanan mau menuju ke Bogor Wetan. Ini melaporkan untuk kawasan Rengket sendiri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Dan di kawasan Rengket ini banyak aktivitas pasar di tepi jalan, jadi mohon hati-hati untuk para pengguna jalan yang melintas di kawasan Rengket karena adanya aktivitas pasar. Ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Ibu Winda. Ini melaporkan untuk kawasan Warujayeng, ini arus lalu lintasnya terpantau masih lancar pada pagi kali ini, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi satu pesan masuk, ini disampaikan oleh Mas Yanto. Ini beliau berada di kawasan Bang Sri Kertosono. Melaporkan untuk kawasan Bang Sri saat ini juga arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Intan Angkredi, dan juga Iis Atindi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan.

Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Mamat pagi hari ini menambahkan saja, ini untuk arus lalu lintas di kawasan Warujenganjuk terpantau ramai lancar pagi hari ini. Lalu saat ini kami masih berkomunikasi dengan Bapak Fajar Setiawan. Beliau ini stasiun meteorologi maritim kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, terkait fenomena harvest moon dan hubungan terhadap pasang surut air laut di perairan Jawa Timur. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sudur Cakra, saya sudah berhasil tersambung dengan stasiun meteorologi kelas 1. Stasiun meteorologi maritim kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Ada Bapak Fajar Setiawan. Selamat pagi, Pak Fajar.
4: Ya, selamat pagi, Mas Jamal.
0: Pak Fajar, terkait dengan fenomena harvest moon dan apa sih hubungannya dengan pasang surut air laut di perairan Jawa Timur, begitu ya. Kira-kira untuk fenomena harvest moon sendiri, Pak Fajar, ini kapan nih mau terjadi ini?
4: Ya, jadi terkait fenomena harvest moon ini, pada intinya adalah kondisi saat ini di Jawa Timur ini, karena kan memang saat ini sedang fase bulan purnama gitu. Mm-hmm. Nah, dan posisi bulan juga sedang berada dekat dengan bumi, lebih dekat dengan bumi, sehingga dia akan ada dampak pasang yang lebih tinggi daripada kondisi biasanya, itu mencapai sekitar 130 sampai 150 cm atau sekitar 1,3 sampai 1,5 meter dari rata-rata muka air lautnya. Nah, ini dampaknya adalah beberapa wilayah ini dapat mengalami banjir rob yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, umumnya itu adalah antara 20 sampai 30 cm di pesisir, seperti itu, Mas Jamal.
0: Oke. Ini periode harvest moon, jadi di beberapa hari ini ya, Pak ya?
4: Ya, untuk periode harvest moon memang karena bulan purnamanya puncaknya kan insya Allah akan terjadi pada tanggal 26, sekitar tanggal 26. Nah, jadi memang efeknya itu kita prediksi yang cukup tinggi itu adalah sekitar tanggal 25 sampai tanggal 28 nanti gitu. Namun di beberapa wilayah ini memang sudah ada yang mengalami pasang itu sekitar bahkan sejak sekitaran tanggal 20-an seperti itu.
0: Oke. Pak Fajar, kalau yang membedakan antara harvest moon dengan fase bulan purnama seperti biasanya itu apa sih, Pak?
4: Ya, jadi kalau misalnya untuk harvest moon, jadi istilah harvest moon itu kan istilah yang dikeluarkan oleh Amerika. Jadi yang bertepatan dengan posisi matahari yang lebih dekat dengan bumi. Jadi karena memang efek pasang itu dia adalah kombinasi antara gaya tarik bulan dengan gaya tarik matahari, sehingga memang efeknya dia akan lebih ekstrim daripada kondisi biasanya gitu, dibandingkan pada bulan purnama biasanya. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Tapi ini sesuatu yang lumrah terjadi ya, Pak ya?
4: Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi, hanya saja memang dan ini bisa diprediksi bahkan mungkin karena memang fase purnama, fase bulan dan matahari atau gerak astronomi ini kan bisa diprediksi dan ini lumrah terjadi mungkin sekitar 1 atau 2 tahun sekali itu lumrah terjadi. Hanya saja memang yang perlu menjadi kewaspadaan itu adalah ketika fase pasang ini dia bersamaan dengan potensi gelombang tinggi. Nah, seperti yang saat ini terjadi di wilayah selatan Jawa Timur, ini beberapa wilayah selatan Jawa Timur kita prediksi akan mengalami gelombang tinggi berkisar antara 2,5 dan kemudian gelombang laut tinggi berkisar antara 2,5 hingga 3 meter gitu. Nah, kondisi ini jika terjadi berbarengan dengan pasang purnama, maksudnya pasang harvest moon ini, ini dia yang kita khawatirkan adalah dia air lautnya akan bisa masuk ke wilayah pemukiman seperti itu.
0: Oke, baik. Apakah ini ada kaitannya dengan equinox yang terjadi di bulan-bulan ini, Pak?
4: Iya, jadi kalau untuk terkait equinox sebenarnya ada, hanya saja memang efeknya untuk di wilayah Indonesia dia tidak terlalu ekstrim karena equinox itu kan untuk equinox saat ini yang terjadi di bulan September itu adalah di belahan bumi bagian utara, sehingga nah sementara kita di kita wilayah Jawa Timur sendiri itu kan berada di bagian selatan sehingga tidak terlalu ekstrim dibandingkan yang di wilayah utara seperti itu.
0: Oke, baik. Pak, dengan tinggi gelombang yang diperkirakan sampai dengan 3 meter itu, Pak, apakah masih aman, Pak, buat pelaut, aktivitas apa namanya, nelayan begitu?
4: Ya, jadi memang kalau misalnya himbauan dari BMKG untuk aktivitas nelayan sebenarnya ini sangat tidak disarankan. Okay. Cuma memang untuk wilayah Selatan Jawa Timur ya, kita sudah memahami bahwa untuk di wilayah Selatan Jawa Timur memang ketinggian gelombang itu hampir setiap harinya dapat mencapai lebih dari 2 meter. Sehingga mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwasanya untuk wilayah selatan terutama di sekitaran Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang bahkan sampai ke Banyuwangi itu memang harus kita akui nelayannya lebih terbiasa dengan kondisi gelombang ini. Nah, namun kewaspadaan itu adalah kita sampaikan kepada masyarakat yang memang sehari-harinya dia tidak melaut, mungkin apakah akan melakukan wisata, karena ini kan mungkin akhir pekan ya, jadi mungkin barangkali ada rekan-rekan atau pendengar yang berencana main ke pantai terus atau naik perahu, wisata perahu untuk di wilayah Malang, di wilayah selatan, pantai selatan. Nah, ini mohon agar lebih berhati-hati karena gelombangnya dia lebih tinggi. Jadi lebih tinggi daripada kondisi biasanya. Termasuk juga untuk pada saat rekan-rekan pendengar itu akan melakukan piknik biasa aja sekedar di pantai, karena memang ada potensi pasang maksimum ini yang terjadi pada tanggal, untuk di wilayah selatan itu estimasinya adalah sekitar tanggal 25 sampai 29 September. Nah, 25 sampai 29 September seperti itu, Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Fajar, mungkin ada himbauan ataupun pesan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Jawa Timur, Pak, silakan.
4: Siap, nggih. Himbauan atau pesan kepada masyarakat Jawa Timur, mohon agar lebih berhati-hati terhadap adanya, lebih berhati-hati dan waspada terhadap adanya potensi pasang maksimum akibat harvest moon ini. Beberapa wilayah yang memang mungkin sebelumnya pernah mengalami banjir rob atau mengalami potensi banjir pasang ini sangat mungkin akan mengalami lagi dan kondisinya akan menjadi lebih ekstrim. Terutama untuk di wilayah selatan Jawa Timur, karena ini potensi gelombang tinggi berbarengan dengan harvest moon, maka kewaspadaan lebih tinggi kepada masyarakat Jawa Timur di bagian selatan, terutama untuk wisatawan yang akan beraktivitas di wilayah pantai selatan. Mohon agar lebih waspada.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Fajar. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
4: Oke, terima kasih Mas Jamal, selamat pagi, sehat selalu.
0: Ya, Seluruh Cakra baru saja tersambung dengan kawan-kawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Tadi ada Bapak Fajar Setiawan terkait dengan fenomena harvest moon dan hubungan terhadap pasang surut air laut di perairan Jawa Timur.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Yastru Cakra, Ombudsman RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong setelah menemukan dugaan hunian mewah ditempati warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Cibinong pada Rabu 23 September 2026 lalu. Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang disebut menyerupai rumah klaster atau homestay. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan bahwa salah satu bangunan yang berhasil dimasuki tim memiliki fasilitas layaknya apartemen, mulai dari ruang tamu, kamar, sofa, televisi, kulkas, hingga meja makan. Tak hanya fasilitas hunian, Ombudsman juga menemukan fasilitas fitness lengkap serta pembangunan simulator golf yang masih berlangsung. Di kawasan tersebut, Ombudsman juga melihat sejumlah mobil mewah yang terparkir. Ombudsman bahkan bertemu dengan salah satu penghuni bangunan yang mengaku sebagai warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 1A Cibinong. Namun, tim Ombudsman disebut dihalangi petugas ketika hendak berkomunikasi lebih lanjut dengan penghuni tersebut. Temuan itu muncul setelah tim Ombudsman sempat ditolak masuk ke area blok sel WBP. Syafrida mengatakan, tim telah membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik, tetapi tetap ditolak masuk oleh petugas. Anggota Ombudsman Fikri Yasin mengatakan penolakan tersebut bahkan disertai insiden fisik berupa aksi dorong-dorongan. Menurutnya, penolakan justru membuat Ombudsman semakin mempertanyakan kondisi di dalam lapas. Selain persoalan hunian, Ombudsman menemukan kerentanan keamanan di kawasan tersebut. Akses keluar dari bagian belakang rumah-rumah petak tersebut tidak terkunci dan terhubung langsung dengan hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Ombudsman juga menerima laporan dari keluarga WBP terkait dugaan pungutan liar sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A Lapas Cibinong. Syafrida menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terlebih Lapas Cibinong telah menyandang predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Atas rangkaian temuan tersebut, Ombudsman mendesak Menteri MIPAS segera mengevaluasi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk penempatan petugas di lapas. Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik di lapas dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Syafrida menilai koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung diperlukan karena pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, yang sedang di perjalanan melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk. Boleh berkabar mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui seperti apa untuk pagi hari ini. Sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Per hari ini untuk perakiraan cuaca di kawasan Nganjuk di Kecamatan Lengkong mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu terpantau cerah. Kemudian jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam itu hanya mendung saja. Kemudian untuk di Kecamatan Locaret masih sama cerah, lalu ada udara kabur di jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam. Kemudian di kota Nganjuk atau di kawasan Nganjuk ini juga ada sedikit potensi hujan ringan. Kemudian kalau untuk di Ngetos, Ngeluyu, Ngeronggot itu masih aman, tidak ada potensi hujan. Lalu kalau untuk di Pace, di akhir nanti atau di jam 11 ada udara kabur. Termasuk keseluruhan masih cerah berawan saja, seru cakra. Ini kalau Anda mungkin ada di kawasan Nganjuk Kota juga boleh ditambahkan. Saya juga terima info dari Command Center, ada laporan mengenai kabel menjuntai ke bawah di depannya rumah Ibu Anik Nuriana, Dusun Jorjo, Desa Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk. Ini sepertinya adalah kabel miliknya PLN. Belum kami ketahui menjuntai atau terputusnya karena apa, hanya saja hati-hati. Laporan sudah masuk ke rekan-rekan PLN dan akan segera ditangani, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Ya, Seru Cakra, sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya, Mahbub Jamal, bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi seluruh cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada pagi kali ini? Kami berharap apapun yang aktivitas seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang memuaskan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Isatin, Intan Anggreni dan juga Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi hari ini. Bagi seluruh cakra yang tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, geser, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, di Timur Jalan. Pada pagi kali ini, BMKG memprediksi cuaca di Jawa Timur pada hari Jumat 25 September 2026 cukup bervariasi dengan sejumlah wilayah didominasi kondisi cerah dan udara kabur. Suhu udara secara umum berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu terendah diperkirakan terjadi di wilayah Kota Batu. 8 wilayah diprediksi mencapai suhu tertinggi hingga 34 derajat Celcius, yakni di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kediri, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, dan Kota Kediri, Kota Mojokerto, serta Kota Madiun. Sementara, untuk Kabupaten Nganjuk diperkirakan memiliki suhu 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat tetap memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tengah kondisi panas dan musim kemarau. Masyarakat disarankan melindungi diri dari paparan sinar matahari, serta mencukupi kebutuhan air putih dan tetap memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala. Baik, seluruh cakra di menit ke-8 jam 8 pagi hari ini, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Di Geringging Kediri, depannya pasar, ini tadi gambar dari Ibu Imaroh, lalu lintasnya itu cenderung ramai lancar saja. Kalau Pak Bambang di kawasan Jongbiru, dari yang arah utara ya, atau dari Kertosono, menuju ke arah Kediri terpantau arus lalu lintas ramai untuk di pagi hari ini. Kemudian kalau tadi sempat ramai diperbincangkan adalah ISPA atau influenza, infeksi saluran pernafasan akut, gejala secara umum. Ini mungkin warga Nganjuk juga sudah merasakan seperti batuk, pilek, bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan dan demam ringan. Nah, perlu diketahui juga sebetulnya cuaca ini juga salah satu pengaruh ya dalam kondisi ini. Seperti cuaca yang panas, panas menyengat, tapi banyak juga yang suka minum air dingin atau es, sehingga suhu dalam tubuh ini seperti kebingungan begitu. Yang awalnya panas hingga ketemu langsung dingin. Kemudian gejala utama saluran pernafasan atas ya batuk pilek tadi, kalau saluran pernafasan bawah yakni batuk berdahak, demam tinggi dan sesak nafas. Warga Nganjuk bagaimana? Apa kabar ini? Apakah juga punya keluhan hampir sama begitu, yakni mengeluhkan batuk pilek dan lain sebagainya, atau mungkin juga masih aman saja sampai dengan tanggal 25 ini? Warga Nganjuk boleh diinfokan ke gatekeeper, barangkali punya tips-tips rahasia begitu, tapi karena disampaikan ke kita jadinya enggak rahasia tapi umum ini. Mungkin suka minum-minuman apa yang bisa menghalau dari penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, kalau tadi saya komunikasi dengan Dinas Kesehatan Nganjuk, ternyata hari ini juga akan ada pembahasan ISPA melalui Zoom untuk pagi hari. Nanti kita akan meminta hasil daripada Nganjuk ini bagaimana untuk siang hari nanti.
0: Oke.
1: Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Intan Anggraini, silakan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Solihin ya, ini juga mengeluhkan terkait dengan ada kabel milik PLN yang menjuntai ke bawah. Lokasinya itu di Dusun Jorjo, Desa Kedungrejo, masuknya Tanjung Anom Nganjuk. Okay. Jadi pagi ini terlihat bahwasanya untuk kabel milik teman-teman PLN itu menjuntai ke bawah, Angga. Ya, dan tentunya dari informasi tersebut ya, ditakutkannya nanti kan mengganggu aktivitas atau mungkin terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kita bantu teruskan ke teman-teman PLN ULP Warujeng ya, semoga saja cepat dilakukan penanganan karena mengingat untuk kabelnya ini lumayan besar juga Angga, terlihat dari foto yang dikirimkan oleh pendengar kita ya. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi menginformasikan perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat.
0: Okay.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Budian sudah melintas di jalur Mantingan Ngawi arah Surabaya nantinya. Nanti akan lewat jalur tol saja, namun saat ini masih di Mantingan Ngawi, masih aman, lancar. Cuaca juga cukup cerah Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, untuk seluruh cakra, kami informasikan kembali, kasus influenza A dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur. Istilah super flu yang belakangan ini banyak digunakan oleh masyarakat sebenarnya merupakan sebutan populer untuk influenza tipe A subtipe H3N2 subklet K, sehingga istilah tersebut bukan nama penyakit atau istilah medis tersendiri. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Benjamin Ristanto, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan tanpa kepanikan, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi dan balita. Berdasarkan data BBLKM Surabaya hingga pekan ketiga September, dari 51 spesimen ILI dan SARI yang diperiksa, 16 diantaranya terdeteksi positif influenza tipe A H1N1 PDM09 dan 4 yang lainnya positif H3N2. Untuk mengurangi risiko penularan influenza A, masyarakat dapat menggunakan masker saat mengalami gejala flu atau berada di tempat yang ramai. Rajin mencuci tangan, menjaga asupan gizi, dan cukup beristirahat. Sementara jika mengalami demam, batuk, atau sesak nafas yang tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Baik, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di pagi kali ini di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berpartisipasi. Jangan lupa hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Cek informasi kembali ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, ini tadi pesan masuk dari Bapak Amir, perjalanan menuju ke arah Malang, hati-hati jalur Pujon sampai Ngantang tadi ada perbaikan pelengsengan. Jadi lalu lintas diatur bergantian. Lalu dari Ibu Melati di Simpang 5 Gumul Kediri, ini melintas saja dari arah Pelosok Klaten. Update dari beliau lancar, tidak ada hambatan, terpantau sepi juga di kawasan Simpang 5 Gumul Kediri. Kemudian satu lagi di Sambirejo Parikediri dari Bu Tuti ini tadi menyampaikan mulai dari Sambirejo sampai dengan Pelem Parikediri arus lalu lintas ini cukup ramai jam-jam segini, mohon untuk lebih waspada dan hati-hati. Banyak insiden lalu lintas yang terjadi beberapa hari ini di jalur-jalur utama Parikediri. Angga.
0: Baik, kita lanjut ke Intan Nanggrahini ini, silakan.
2: Pagi hari ini saya dan Iis juga masih komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi ya Angga. Okay. Ini masih terkait dengan kekeringan yang terjadi di wilayah Blitar dan sekitarnya. Tentunya memang beberapa kapan hari lalu dari teman-teman BBBD juga sudah melakukan pendistribusian air bersih ya. Namun kira-kira untuk perkembangannya saat ini seperti apa? Apakah ada penambahan jumlah kakak yang mengalami kekeringan ya? Kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya, kira-kira perkembangannya seperti apa. Karena kemarin itu dari teman-teman BBBD juga sudah melakukan pendistribusian air bersih. Okay. Kemudian beralih informasi lain, kita terima yang disampaikan oleh Mbak Umi. Ini sudah melintas di jalur Grogol Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja ya, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup terik ya, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Amir. Perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Gondang arah Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Wahyudi ya, perjalanan dari Kediri yang mengarah ke Magetan ini nanti melintas di ruas tol ya, namun posisi saat ini masih di seputaran Wilangan Nganjuk. Sejauh ini lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra kali ini juga tengah ramai dibincangkan oleh masyarakat ya, seluruh cakra, terkait dengan influenza tipe A atau yang biasa disebut super flu untuk istilah populernya ya, seluruh cakra. Nah, dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi, Dr. Joyce Branata, mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan infeksi influenza tipe A. Karena virus ini dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuka peluang terjadinya komplikasi serius. Salah satunya pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Joyce menjelaskan gejala awal influenza tipe A umumnya menyerupai ISPA seperti demam tinggi, nyeri tenggorokan, dan batuk kering. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri jika batuk dan pilek sudah berlangsung sekitar 3 hari disertai demam. Terlebih jika muncul sesak nafas atau kondisi semakin memburuk. Kelompok yang lebih berisiko mengalami kondisi berat antara lain balita, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau menggunakan masker dengan benar, rajin mencuci tangan, tidak merokok di ruangan tertutup, dan melengkapi vaksinasi influenza tahunan. Masyarakat juga disarankan tidak sembarangan mengonsumsi obat dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami gejala yang mirip dengan influenza A. Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui portal berita kami di cakrakrisna.com. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Jangan lupa bergabung bersama kami, kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9000 1061.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sering disebut hanya diabetes adalah sekelompok gangguan metabolisme yang

terus meningkat dan nafsu makan meningkat. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Diabetes sendiri disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak merespons dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Tapi tidak perlu panik untuk mencegah dan

Penerbangan di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Hingga hari Kamis 24 September 2026, tercatat ada 3 penerbangan yang mengalami keterlambatan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, gangguan penerbangan terjadi akibat dampak karhutla di wilayah Kalimantan. Jika dihitung sejak 23 hingga 24 September 2026, total ada 15 penerbangan yang terdampak. Rinciannya, 9 penerbangan mengalami keterlambatan dan 6 penerbangan dibatalkan. 3 penerbangan yang mengalami keterlambatan pada Kamis pagi kemarin, yakni Citilink Higi 484 rute Surabaya Banjarmasin, Batik Air ID 351 rute Surabaya Pangkalan Bun, serta NEM Air IN 192 rute Surabaya Pangkalan Bun. Manajemen Bandara Internasional Juanda terus memantau kondisi penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai serta pihak-pihak terkait. Calon penumpang juga diimbau terus berkoordinasi dengan maskapai guna mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan. Gangguan penerbangan ini terjadi karena asap karhutla dapat menurunkan jarak pandang di wilayah bandara tujuan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan operasional penerbangan. Baik, seluruh cakra, tadi di gatekeeper kami masuk beberapa informasi terkait dengan kekeringan di wilayah Jawa Timur, terutama di Kabupaten Blitar. Dan berdasarkan data, sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan akibat kemarau panjang. Status tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yakni 6 daerah berstatus tanggap darurat dan 18 daerah berstatus siaga darurat. 6 daerah yang berstatus tanggap darurat yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, dan Kabupaten Lumajang. Sementara itu untuk 18 yang berstatus siaga darurat meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, hingga Pamengkasan. Dengan demikian, istilah 24 daerah darurat kekeringan mencakup 2 status kedaruratan tersebut, bukan seluruhnya berstatus tanggap darurat. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto, menyebut untuk potensi kekeringan di Jawa Timur bisa meluas hingga 29 kabupaten dan kota. Hingga saat ini tercatat 153.971 jiwa atau 37.585 kepala keluarga yang terdampak oleh kekeringan. BPBD Jatim bersama pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air bersih. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baxter Cakra, kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Umum Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis malam 24 September 2026 sekitar jam 11.15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan truk Isuzu nomor polisi AE8953KF, truk gandeng Hino nomor polisi L9350UJ dan Isuzu Panther nomor polisi AE1523EU. Kecelakaan bermula saat truk gandeng Hino yang dikemudikan oleh JT melaju dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan sedang. Saat sampai di lokasi kejadian, gandengan truk tersebut tiba-tiba terlepas. Pada saat yang bersamaan, dari arah utara menuju selatan melaju truk Isuzu yang dikemudikan oleh BS. Truk tersebut kemudian menghantam gandengan yang terlepas hingga terguling ke kiri. Setelah itu, Isuzu Panther yang dikemudikan oleh TW melaju dari belakang truk Isuzu turut menghantam gandengan yang terlepas di area tersebut hingga tersangkut. Akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Peristiwa ini selanjutnya juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Baik, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan, Isatin.
1: Saya masih komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Pak Wahyudi, terkait dengan kondisi kekeringan di Kabupaten Blitar seperti apa, begitu ya.
0: Okay.
1: Karena memang saat ini sudah daripada puncak kekeringan, sehingga nggak cuma air yang berkurang saja, tapi influenza yang sedang marak terjadi.
0: Betul, apalagi kekeringan ini di Jawa Timur terdata sejauh ini ada 24 kabupaten ya, Is.
1: Nah, 24 kabupaten. Ini termasuk juga di Blitar ya, Angga ya. Maka dari itu, bagaimana sudah ada beberapa daerah atau desa yang sudah mengajukan untuk pengiriman atau distribusi air bersih. Sejauh ini kalau untuk yang di kabupaten kita, yakni di Kabupaten Nganjuk, memang juga sudah tercatat ada beberapa ya, tapi masih cukup aman. Dari rekan-rekan BBBD serta dinas terkait juga masih terus melakukan dropping air bersih. Terakhir kayaknya yang di Ngetos itu juga ada kekeringan dan tambahan info terkait dengan kekeringan dan minta distribusi air bersih. Lalu kalau beralih informasi arus lalu lintas di Simpang Jetis Kediri, ini juga ramai banyak truk muatan barang serta kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas, harap hati-hati. Ini tadi infonya dari Pak Wiono. Kemudian Bu Agung, ini di Bandar Ngalim, Kota Kediri, lalu lintas juga sama-sama ramai, harap hati-hati. Selanjutnya, informasi dari BMKG Nganjuk, sempat ada gempa dengan magnitudo 2,5 yang terjadi di kawasan Bali, Kuta Selatan Bali, kedalamannya 18 km. Disclaimernya, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data. Maka dari itu, Suruh Jakra, untuk informasi adanya gempa susulan masih aman saja, tidak ada. Kalau untuk perakiraan cuaca hari ini, pagi hari diperkirakan cerah, lalu kalau untuk di sore dengan hingga siang hari itu panas, malam hari berkabut, dini harinya juga berkabut. Suhu udaranya 11 hingga 35 derajat, lalu kelembapannya itu 25 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Angga.
0: Baik, terima kasih Hisatin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085-155-355-667.
2: Baik, seluruh Cakra, tadi di Gatekeeper juga ada informasi terkait gempa ya. Dan gempanya magnitudonya berkisar antara 2 hingga 3 magnitudo. Jadi gempa kecil tersebut di wilayah selatan Jawa itu karena berada di jalur seismik aktif, karena berhadapan dengan zona subduksi tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kondisi tektonik ini membuat wilayah pesisir selatan Jawa memiliki potensi mengalami gempa bumi, termasuk gempa yang bersumber dari zona megatras. Jadi potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tidak hanya berkaitan dengan pesisir selatan Jawa saja, jadi membentang di seluruh pesisir Pulau Jawa. Di Jawa Timur sedikitnya ada 8 kabupaten di pesisir yang berhadapan dengan zona tersebut, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang hingga ke Banyuwangi. Dan seperti yang dijelaskan oleh BMKG beberapa kali, potensi megatras merupakan kajian mengenai sumber gempa dan bukan prediksi bahwa gempa besar akan terjadi dalam waktu tertentu. Bahkan tidak semua gempa yang terjadi di selatan Jawa bersumber dari megatras. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah selatan Jawa, khususnya di wilayah pesisir, perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gempa dan potensi tsunami. Masyarakat diimbau mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD setempat. Memahami potensi megatras bukan berarti menunggu terjadinya gempa besar, tetapi menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Baik, seluruh Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh Cakra, termasuk untuk update lalu lintas di jalur arteri selama ini juga tidak ada hambatan. Dan juga bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, cek informasi ke Iis, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Pak Richard. Jadi beliau itu menginformasikan hendak mengarah ke Batu, ternyata lalu lintas ramai sekali. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Pujon ya, Angga ya.
0: Okay.
1: Banyak kendaraan roda 2, roda 4, cuaca juga cukup bersahabat untuk di pagi hari ini. Kalau Ibu Surati ini tadi menuju ke arah Boyolali, Jawa Tengah, berangkat dari Nganjuk via jalur tol, arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu tadi dari Bapak Setiono, ruas tol Nganjuk ya, dari Jombang yang arah ke Nganjuk, ini masih aman, gerbang tol tidak ada antrian dan juga cuacanya cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra, Badan Geologi Kementerian SDM mendeteksi kemunculan dua pulau baru di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Dua daratan baru tersebut berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau dan terdeteksi setelah rangkaian erupsi menerus pada awal September 2026. Keberadaan dua pulau baru ini dikonfirmasi melalui laporan pelaut, relawan, serta analisis citra satelit Sentinel per 23 September 2026. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebutkan pulau baru ini berjarak sekitar 760 meter dari pesisir anak Gunung Krakatau. Sedangkan pulau di sektor tenggara berjarak sekitar 495 meter. Kemunculan daratan baru tersebut diduga berkaitan dengan erupsi pada 4-6 September 2026 yang berlangsung sekitar 25 jam dan memicu aliran lava serta menambah luas tubuh Gunung Anak Krakatau hingga 32,8 hektar. Namun, Badan Geologi masih melakukan kajian untuk memastikan apakah dua pulau tersebut merupakan pusat erupsi baru atau akumulasi akibat material erupsi sekunder. Saat ini status Gunung Anak Krakatau berada pada level 2 atau waspada. Badan Geologi masih melarang masyarakat dan wisatawan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah utama serta radius 1 km dari dua pulau tersebut. Warga di pesisir Banten dan Lampung juga diimbau tetap tenang, tidak mempercayai informasi hoax terkait tsunami serta mengikuti arahan keselamatan dari BPBD dan informasi resmi dari Badan Geologi. Untuk informasi yang kami sampaikan tadi dapat disimak kembali di website Cakra Krishna dan juga di Facebook Radio Cakra Krishna. Follow Instagram kami @1061cakrakrishna. Dan juga jangan lupa kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Airlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Isatin yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada pagi hari ini. Terus kabarkan informasi Anda di 0852-9001. Baik, seluruh Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Mas Ipung ya, ini juga memberikan informasi ketika beliau perjalanan luar kota ya, Angga.
0: Okay.
1: Dari Surabaya, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Mojosari, Mojokerto, yang rencananya nanti tujuan akhirnya itu berada di seputaran Kertosono Nganjuk. Okay. Jadi memang diinformasikan sepanjang jalur itu cukup ramai, enggak padat-padatnya jalanan. Karena kan juga Jumat biasanya jamnya pendek, ya kan? Nah, ini diinformasikan lalu lintasnya cukup ramai dengan mobil pribadi dan truk dimensi besar ya untuk di jalur utama pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, tentunya masih cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Pak Rofiq, perjalanan dari Kediri yang arah Tulungagung, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Ngantru Tulungagung. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Vivi, ini melintas di seputaran Wilangan Nganjuk, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu kemarin sore kita juga dapat informasi adanya kecelakaan yang ada di wilayah Prambon Nganjuk ya, kecelakaan okay. tunggal. Nah, ini kita masih gali terlebih dahulu karena informasi kita dapati itu untuk pengendara dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang gatekeeper. Baik, seluruh Cakra, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 7 Madiun melakukan pengecekan jalur kereta api lintas Kediri Tulungagung, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi jalur, prasarana, serta kesiapan petugas dalam mendukung keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api. Pengecekan dilakukan menggunakan lori dressing dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung pada hari Kamis kemarin. Vice President KAI Daup 7 Madiun, Ali Afandi, mengatakan pengecekan dilakukan untuk melihat langsung kondisi jalur, prasarana, dan kesiapan petugas di lapangan. KAI juga memantau kesiapsiagaan petugas jaga perlintasan atau PJL, pengawas peron atau PAP, serta pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Selain itu, kondisi kesehatan petugas turut diperiksa oleh tim klinik Mediska, mulai dari tekanan darah, gula, dan kolesterol, asam urat, hingga kadar oksigen. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, menyebut kesiapan dan kesehatan petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Setelah pengecekan jalur, KAI melakukan evaluasi bersama jajaran operasional wilayah Kediri dan Tulungagung untuk membahas kondisi lapangan, potensi risiko, serta langkah perbaikan yang diperlukan. Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari KAI untuk memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman, nyaman, dan tenang bagi para pelanggan.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bixler Cakra masih bersama saya Angga hingga 1 jam ke depan. Terus update informasi bersama kami di 0852 9001061. Dan juga masih ditemani gatekeeper ada Isatin dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Bixler Cakra pada pagi hari ini. Dulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabarno. Alamat saya Tempel Sari RT4 RW1 Madreklo Kalikajar Kabupaten Mersoko. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal nariah. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal nariah. Saya mengkonsumsi nariah varian CA dan gester. Cara saya minum nariah 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum nariah 1 paket herbal nariah, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi seluruh cakra yang sedang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Bogor, tempatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerepidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan. Cek informasi ke gatekeeper, silakan Iis.
1: Mas Ipung menginformasikan untuk di jalur Sukomoro Nganjuk, Angga, untuk arus lalu lintas ini disampaikan lancar, tidak ada hambatan ya. Kemudian kalau tadi sempat membahas terkait dengan ISPA Surujakra, ISPA okay. Itu adalah inspeksi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah okay. Ini yang sering terjadi batuk pilek, lalu juga radang tenggorokan akut ya, atau disebut faringitis. Ini bukan COVID-19 loh ya, sudah beda lagi.
0: Sudah
1: begitu.
0: Beda lagi ya.
1: Iya, tapi gejalanya hampir sama. Dengan COVID-19 dulu, yakni radang okay. tenggorokan, batuk pilek, badannya terasa sakit semuanya. Kemudian faktornya adalah mungkin orang yang memiliki sistem kekebalan lemah. Jadi kekebalan tubuhnya itu lemah, terutama anak-anak, lalu bayi yang berada di tempat ramai, pengidap penyakit paru, obstruksi kronik, asma, dan gagal jantung. Orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap HIV, leukemia, atau pasca transplantasi organ. Anak yang dari lahir memiliki riwayat penyakit jantung bawaan atau punya penyakit paru-paru. Bagaimana untuk cara penanganan ISPA, yakni mengkonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh, lalu mengkonsumsi obat yang diperuntukkan untuk keluhan batuk, lalu mengkonsumsi obat untuk peradangan atau pembekakan saluran pernafasan, istirahat dengan cukup, serta memperbanyak minum air putih, minum lemon hangat. Nah ini jadi pilihan bagi Surujakra yang punya tanaman sendiri. Jadi lemonnya itu dipanen, jangan dijual terus, tapi dipanen
0: dipakai
1: untuk
0: sendiri ya?
1: Iya,
0: untuk kesehatan sendiri. Sih
1: kalau nggak okay. suka asem, atau orang biasanya bilang kecut gitu ya,
0: boleh ditambahin gula nggak ini?
1: Boleh lebih okay. bagus lagi kalau ada madu enggak?
0: Nah sangat disarankan ya untuk pengganti gula.
1: Betul, jadi selain bisa meredakan batuknya, ini juga dikonsumsi pun jadi enak begitu. Dan yang paling betul lagi adalah tidur yang cukup ini ya, okay. istirahat yang cukup. Kalau dalam satu hari ya paling tidak 8 jam waktu tidur atau istirahat. Kemudian pencegahannya yaknilah seringkali mencuci tangan dengan bersih ketika hendak makan atau ketika sudah berjabat tangan dengan orang di tempat-tempat umum, menghindari kebiasaan merokok, okay. meminimalisir sentuhan tangan pada wajah terutama bagian mulut dan hidung, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, mengkonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh, serta olahraga secara teratur, yakni minimal 150 menit per minggu.
0: Okay.
1: Kemudian kalau untuk pengobatan selain yang alternatif tadi, Surujakra ini bisa ke faskes terdekat ya. Jadi mungkin ke puskesmas, layanan-layanan kesehatan nanti akan diarahkan juga. Apabila memang sudah perlu untuk dirujuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang besar. Tapi kalau masih di kalangan batuk pilek, insya Allah bisa tertangani. Sama seperti saat ini di Nganjuk juga masih membahas terkait penanganan ISPA yang sudah semakin marak terjadi begitu ya. Kemarin yang di Surabaya itu darurat ISPA, bahkan keluar-keluar harus pakai masker, sudah kayak COVID. Tapi kalau okay. untuk saat ini kabarnya juga sudah mulai mereda, Angga.
0: Oke, okay, baik kita lanjut ke Intan Nanggraini, silakan.
2: Ada pendengar baru ya, ini untuk nomor belakangnya 5588.
0: Oke.
2: yaitu menyampaikan sebuah informasi bahwasanya menemukan sebuah dompet laki-laki. Dompet laki-laki yang di mana itu ditemukan di sekitar area Warujeng, begitu. Dan di dalam dompet laki-laki tersebut itu berisikan KTP dan STNK. Di mana untuk KTP atas nama Eko Setio Margono, yaitu alamat yang tertera di KTP tersebut Dusun Dodol, Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Okay. Mungkin seluruh cakra yang punya kerabat, teman ya, yang merasa kehilangan dompet laki-laki ini yang berisikan KTP atas nama Eko Setio Margono, bisa menghubungi gatekeeper Radio Cakra Krishna.
0: Okay.
2: Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Agustina, perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Gondang Nganjuk. Lalu lintasnya juga cukup ramai namun masih lancar saja tanpa kuas badan yang berarti ya tentunya. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian Bu Wahyuni, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Keras Kediri diinformasikan. Lalu lintasnya juga cukup ramai ya Angga. Jadi perlu diwaspadai saja, cuaca pagi kali ini cukup cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur cakra, kami informasikan kembali ya sedulur cakra, ada penemuan dompet di sekitar area kawasan Warujeng. Dan yang merasa kehilangan bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Dompet tersebut atas nama Eko Setio Margono dengan alamat Dusun Dodol RT 10 RW 5, Desa Klodan, Kecamatan Ngetos. Dan dompet tersebut ditemukan oleh warga di sekitaran Warujeng, berisi KTP dan juga STNK ya seluruh cakra. Dan bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Baik seluruh cakra, tadi di gatekeeper kami juga ngobrolin soal ISPA ya seluruh cakra. Dan saat ini untuk kasus ISPA di Indonesia sendiri secara keseluruhan juga naik untuk kasusnya. Dan bukan berarti influenza tipe A melonjak. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA saat ini meningkat sekitar 15,7%. Namun kenaikan tersebut tidak otomatis menunjukkan kasus influenza A sedang melonjak. Saat ini peningkatan ISPA masih sesuai pola musiman dan belum menunjukkan lonjakan influenza tipe A yang signifikan berdasarkan data kunjungan rumah sakit. Epidemiolog Diki Budiman menjelaskan ISPA merupakan istilah yang mencakup berbagai gejala seperti batuk, pilek, dan demam yang dapat disebabkan oleh banyak jenis virus maupun bakteri. Oleh karena itu, angka kenaikan ISPA tidak bisa langsung digunakan untuk menyimpulkan peningkatan kasus influenza tipe A. Menurut beliau, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah kondisi layanan kesehatan. Saat ini data SIRS online belum menunjukkan lonjakan signifikan di rumah sakit, dan sebagian besar kasus ISPA masih tergolong ringan hingga sedang serta dapat ditangani di layanan kesehatan tingkat pertama. Untuk memastikan seseorang terkena infeksi influenza tipe A, diperlukan pemeriksaan laboratorium seperti tes antigen atau PCR, dan masyarakat tetap diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, menerapkan etika batuk, serta menjaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, cukup minum, dan beristirahat. Untuk seluruh cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh cakra, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA saat ini di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan. Hingga periode pelaporan terbaru, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai 3.886 kasus. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyakit saluran pernafasan cukup banyak ditemukan di tengah perubahan kondisi cuaca. Peningkatan kasus ISPA perlu diwaspadai masyarakat, terutama dengan menjaga kondisi tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diimbau memperhatikan gejala seperti batuk, pilek, demam atau gangguan pernafasan dan segera memeriksakan diri apabila kondisi semakin berat. Di tengah meningkatnya kasus ISPA, masyarakat juga perlu memahami bahwa kenaikan jumlah ISPA tidak serta-merta berarti terjadi lonjakan penyakit influenza tipe A. ISPA dapat disebabkan oleh berbagai virus maupun bakteri sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya ya seluruh cakra. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Is.
1: Ada insiden lalu lintas yang melibatkan truk box bermuatan susu kaleng. Ini dimana yang terjadi ini? Di ruas tol kilometer 720 Angga. Masuknya ini tol Mojokerto arah ke Surabaya. Kejadian pagi hari ini tadi sekitar jam 7 pagi ya. Berdasarkan informasi, muatan dari truk box ini berceceran di sisi kiri jalan. Nah, akibatnya hanya satu lajur yang bisa dilewati oleh kendaraan. Hingga informasi itu disampaikan, kronologi kejadian masih belum kami ketahui. Kami masih coba komunikasi dengan rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto serta dari PJR-nya ya. Karena kalau dari video yang dikirimkan pendengar ini tadi, untuk muatannya itu muatan susu kaleng warna putih itu ya, itu sudah berserakan di mana-mana. Sepertinya ini mau kirim ya dari pabrik, mau kirim ke customer begitu. Semoga saja tidak ada korban jiwa ya. Saat ini ya, kepolisian sudah ada di sana dan masih berusaha untuk dapat mengembalikan arus lalu lintas kembali lancar, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Intan Anggreni, silakan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Mustofa ini Angga ya. Wilayah Ngantang Malang, informasinya wah luar biasa sekali, panasnya menyengat Angga.
0: Wah, menyengat sekali ya ini.
2: Biasanya kan Ngantang Malang kan tidak begitu panas, tapi
0: harusnya
2: kalau
0: pegunungan masih dingin ya?
2: Iya dong, harusnya kan vibes-nya, anginnya kan kencang. Nah, itu biasanya tidak terlalu panas, tapi berbeda hari ini. Info yang disampaikan Mas Mustofa itu Ngantang cuacanya panas, katanya justis panasnya. Iya betul. Dan untuk yang mendominasi ya, tentunya ini masih dengan mobil dan sepeda motor serta ada juga truk juga untuk kedua arah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Desta, ini melintas di seputaran Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman saja, normal ya sepanjang jalan tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Bu Novita, perjalanan dari Nganjuk yang rencana mengarah ke seputaran Magetan. Lalu lintas juga masih aman saja untuk di pagi kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Mas Fahrul, aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Kacangan Brebek, ini mengabarkan juga masih aman ya untuk lalu lintas, cuaca cukup bersahabat Angga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni, sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

Baik, seluruh cakra, malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Singapura pada laga pembuka Grup A FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat malam 25.

Unggul dalam catatan hit-to-hit, Timnas Indonesia tetap menghadapi pertandingan yang harus dimainkan dengan fokus. Laga malam ini menjadi pertandingan pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, seluruh cakra, cuaca buruk membuat sejumlah nelayan di pesisir Surabaya terpaksa tidak melaut. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi dinilai membahayakan keselamatan nelayan, terutama bagi mereka yang menggunakan perahu berukuran kecil. Situasi ini juga berdampak pada aktivitas dan penghasilan nelayan karena mereka harus mengurangi atau menghentikan sementara kegiatan melaut. Sejumlah nelayan mengaku memilih tidak melaut ketika kondisi cuaca dan perairan tidak memungkinkan. Keputusan tersebut diambil untuk menghindari risiko kecelakaan di tengah laut. Kondisi cuaca juga bisa menjadi perhatian karena perubahan angin dan gelombang bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga nelayan perlu memperhatikan informasi cuaca sebelum berangkat. Informasi kondisi perairan bagi nelayan Surabaya dapat dipantau melalui informasi BMKG, dan juga nelayan diimbau tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca dinilai cukup berbahaya. Sebelum berangkat, nelayan perlu memastikan kondisi angin, tinggi gelombang, dan jarak pandang melalui informasi resmi dari BMKG. Keselamatan menjadi pertimbangan utama, terutama bagi nelayan kecil yang menggunakan perahu dengan kemampuan terbatas menghadapi cuaca buruk. Baik, seluruh cakra, bagaimana informasi di sekitar Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan juga Facebook kami di Radio Cakrakrisna. Tak lupa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, sedulur cakra, untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Singapura pada laga grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Kick-off-nya dijadwalkan jam 8 malam ya, sedulur cakra. Baik, seluruh cakra, kita sudah tersambung di ujung telepon, ada Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Angga. Halo?
0: Halo, Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Nyoman?
1: Baik, sehat selalu, Mas Angga.
0: Baik, lagi di mana, Pak Nyoman?
1: Biasa di tempat nyangkul di Pare, rumah juga di Pare.
0: Di rumah ya Pak ya ini. Lagi nyantai. Oh, lagi di tempat.
1: Lagi nyantai, memang kerjanya santai.
0: Baik Pak. Untuk cuacanya gimana Pak di kawasan Pare saat ini?
1: Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat pagi semua pendengar Cakra Krishna dimanapun berada. Tetap semangat, sehat selalu. Hari ini cuaca Kota Pare dari kemarin udah 1 bulan lebih lah. Panas menyengat, tetapi jangan hati kita yang panas. Cuman cuacanya aja panas, anginnya semilir buat mata ngantuk. Nah, situasi kedua arah jalannya, walaupun hari Jumat, hari yang baik. Nah, untuk Mas Angga nanti Jumatan.
0: Siap, Pak.
1: Situasi di Jalan Pirebangsa ini tetap ramai terkendali. Samsaknya juga buka, lumayan tidak ada masalah, tetap kondusif keamanan Kota Pare karena Polresnya di Pare. Pare kota yang saya sejuk.
0: Selalu sejuk, kondusif ya Pak ya.
1: Situasi umat manusianya juga sejuk, saling memahami satu sama lain, kesatuan kerukunan juga bias di Kota Pare. Ya, itu dari Kota Pare, saya salam-salam dulu sama teman-teman. Pak Lotu tidak pernah hadir, Pak Suwarno, Pak Tamin, Mas Kopang, Mas Atin. Di mana Mas Atin? Kak Tony, pagi-pagi ini udah selesai ngopi, anak buahnya makan pagi juga sudah. Kak Tony-nya makan roti biasanya. Oke, saya sampaikan sebentar untuk umat Hindu sebentar ya.
0: Siap, Pak. Silakan, Pak. Ya.
1: Sihat-sihastu umat Hindu di sekitaran Kediri Raya. Saya sampaikan sebagai pengurus pura, besok mulai pagi sampai selesai peodalan Pura Agung Kertabuana. Semoga kita tetap semangat, sehat selalu. Mari berbondong-bondong tempat suci Pura Kabupaten Kediri yang ada di Kecamatan Buncu tapi dekat Pare. Mari umat bersama-sama datang ke pura, mau puja bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Widuasa, dan umat di Nganjuk. Kalau ada sempat, silakan datang ke Pare juga bersama-sama bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, itu sampaikan imbuan saya dari pengurus pura Kabupaten Kediri di Pare. Terima kasih Mas Angga waktunya. Selamat pagi, sampai jumpa kembali, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Pak Nyoman. Selamat pagi, sehat selalu dan sukses selalu ya untuk Pak Nyoman dan kawan-kawan pada kali ini.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, Selir Cakra, baru saja tadi kita tersambung dengan Bapak Nyoman yang berada di kawasan Pare, Kabupaten Kediri. Di Pare saat ini untuk cuacanya panas ya, Selir Cakra, dan juga untuk situasinya selalu kondusif, informasi dari Pak Nyoman tadi. Dan untuk lalu lintasnya juga terpantau lancar ya, Selir Cakra. Dan bagaimana di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, Selir Cakra, untuk susunan pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Singapura pada laga Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam nanti jam 8, Indonesia diprediksi menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Emil Audero, lini belakang diisi oleh Kevin Dix, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Calvin Verdong. Sementara di lini tengah ada Tom Haye, Joe Balupesi, dan Ivar Jenner. Tiga pemain di lini depan diprediksi ditempati oleh Luka Vigrey, oleh Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia akan ditangani oleh pelatih Don Nirman. Sebagai catatan, untuk susunan tersebut masih merupakan prediksi dan bukan daftar pemain resmi yang diturunkan. Untuk susunan resmi, pemain biasanya diumumkan pada menjelang pertandingan ya, Sir Cakra. Baik, Selir Cakra, untuk informasi di Gatekeeper sejauh ini, informasi yang masuk di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Selir Cakra. Dan untuk Selir Cakra yang baru saja bergabung, dapat Anda kabarkan informasi terbaru dari Anda di 0852-9001061. Jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

Baik seluruh cakra, pendakian Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur kembali dibuka mulai hari Sabtu 26 September 2026 setelah kebakaran yang melanda kawasan tersebut dinyatakan padam dan kondisi jalur dinilai aman. Kepala UPT Tahura Rajen Suryo, Agustinisyah Marini mengatakan, kuota pendakian tetap sebanyak 550 orang per hari. Pembukaan kembali dilakukan setelah petugas melakukan monitoring dan pengecekan keamanan di jalur pendakian. Tidak ada lagi titik asap baru yang terdeteksi di kawasan terdampak kebakaran sejak tanggal 14 September. Gunung Arjuna Welirang memiliki 4 jalur pendakian resmi, yakni melalui Sumber Berantas di Kota Batu, Tretes dan Tambak Sari di Kabupaten Pasuruan, serta Lawang di Kabupaten Malang. Pemesanan tiket pendakian juga sudah kembali dibuka, termasuk bagi sekitar 3.700 pendaki yang sebelumnya terdampak oleh penutupan jalur. Meski pendakian dibuka kembali, UPT Tahura Raden Suryo meminta pendaki mematuhi seluruh SOP yang berlaku. Pendaki dilarang membuat api unggun di seluruh kawasan karena dapat memicu munculnya kembali titik api atau asap. Petugas juga akan memeriksa barang bawaan pendaki dan memastikan seluruh sampah logistik juga dibawa kembali turun oleh para pendaki. Baik, sedulur cakra, beralih ke informasi selanjutnya. PT ASDP Indonesia Ferry menyambut baik dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju ke Gilimanuk Bali. Sekretaris ASDP Windy Andale mengatakan, kepadatan di lintasan tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi logistik Jawa Bali. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk penguatan kapasitas pelabuhan dan pengaturan lalu lintas menuju kawasan penyeberangan. Pemprov Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar 6 miliar rupiah untuk perbaikan dermaga Bulusan. Penataan kawasan juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara dermaga Bulusan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang. Langkah ini diharapkan dapat membuat pergerakan kendaraan lebih efektif dan mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan, pengelolaan operasional dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan volume kendaraan, kesiapan kapal dan dermaga, serta kondisi cuaca dan perairan. ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memperlancar arus kendaraan dan distribusi logistik dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, di menit ke-52 jam 9 pagi ini, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Iis.
1: Iya, ada pesan masuk ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Irwan. Ini perjalanan menuju Karanganyar Kota masih aman lancar, tidak ada hambatan via jalur Baron Nganjuk.
0: Okay.
1: Tadi ada Bu Lili yang minta bantuan karena STNK-nya ini jadi rumahnya habis terbakar, STNK-nya ikut terbakar.
0: Okay.
1: Jadi mau buat STNK baru harus laporan dulu ya. Nah ini kalau Bu Lili ini minta bantuan Radio Cakra Krishna untuk dibantu membuatkan laporan, monggo bisa langsung ke Radio Cakra Krishna di jam operasional. Jadi cakra yang lain pun juga begitu, nanti tidak ada biaya sama sekali. Kemudian informasi masuk untuk arus lalu lintas ini di depannya Masjid An-Nur Pare Kediri. Ada Pak Mamat ini tadi yang menyampaikan lancar. Lihat Masjid An-Nur terlihat bagus, luas, megah, jadi ikut senang. Kemudian di Kandangan Kediri, Pak Rohim, perjalanan menuju ke Jombang juga masih aman lancar. Cuacanya sudah sangat cerah untuk di jam 9 lebih ini, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Satin di ruang gatekeeper.

Baik, Sulur Cakra, pemerintah terus menyiapkan proses pengangkatan atau Selvex KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Persiapan pengangkatan dilakukan bersamaan dengan operasi pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Kondisi kapal di bawah laut juga telah diperiksa menggunakan penyelam dan remotely operated vessel atau ROV untuk menentukan metode pengangkatan yang tepat. Dalam proses tersebut, keberadaan korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal menjadi salah satu pertimbangan utama. Pemerintah memperhitungkan risiko jenazah keluar atau berpindah akibat proses pengangkatan kapal. Karena itu, metode dan waktu pelaksanaan Selvex masih dikaji dengan mempertimbangkan kondisi kapal serta hasil survei bawah laut. Sementara itu, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan pemilik kapal, surveyor, adjuster, dan pihak asuransi untuk mempercepat proses Selvex. Pemerintah juga mempercepat penetapan status KMV Virgo Transport 8 sebagai total loss agar kapal dapat dinyatakan sebagai kerangka kapal dan proses pengangkatan bisa segera dilakukan. Operasi SAR tetap menjadi prioritas untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Tak terasa waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Sulur Cakra pada pagi hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Sulur Cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Baik, selamat pagi Seru Jakra. Saya Isatin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda pagi menjelang siang ini. Jam 10 pagi, sedulur, sudah sampai mana perjalanan Anda? Lalu juga bagaimana kondisi untuk hari ini? Saya berharap Anda semuanya dalam kondisi sehat serta bahagia dengan hal-hal yang Anda miliki saat ini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Tetap hati-hati di perjalanan, Suruh Cakra, dan jangan lupa untuk berbagi informasi. Kami tunggu ya update-nya di 0852 9001061. Saya update info ke Intan.
1: Tadi kita dapat informasi bahwasannya ditemukan satu dompet warna hitam milik seorang laki-laki ya. Tadi pendengar Radio Jakarta Krishna untuk nomor belakangnya itu 5588 menyampaikan bahwa menemukan dompet di sekitaran area Warujeng. Nah itu untuk dompet tersebut di dalamnya berisikan STNK dan KTP. Ya, di mana atas nama Eko Setio Margono, itu alamat Dusun Dodol, Klodan, Ngetos, Nganjuk. Dan ini tadi kita baru saja mendapatkan informasi ya, bahwasanya untuk pemilik dompet tersebut itu sudah berusaha menghubungi Mas ini ya. Nomornya belakangnya 5588 ini minta disembunyikan untuk identitasnya. Sudah sempat berkomunikasi dengan beliau dan ini nanti akan bertemu. Jadi untuk memberikan dompet tersebut dengan Mas Eko Setio Margono begitu. Jadi memang untuk si penemu dan Mas Eko ini sudah mengetahui bahwasannya dompetnya itu jatuh begitu, dan informasinya juga siang ini nanti akan COD ya istilahnya, bertemu untuk berikan dompetnya Mas Eko Setio Margono begitu. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Didi, melintas di jalur Ngeronggo yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas diinformasikan untuk di pagi menjelang siang kali ini masih aman saja ya Is ya, tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih aman saja. Mas Fahrul, perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun nanti lewat jalur tol, namun posisi masih di Krian Sidoarjo. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Pak Harun, perjalanan dari Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke wilayah Madiun Kota, posisi saat ini masih melintas di seputaran Saraden Madiun. Lalu lintas juga sejauh ini dikabarkan masih aman saja untuk jalur utama, cuaca cukup cerah Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Angga, silakan.
1: Baik, Is, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Oki. Beliau saat ini mau menuju ke Nganjuk. Beliau berasal dari Mojokerto. Melaporkan saat ini melintas di Bandar Kedung Mulyo atau tepatnya di Jembatan Kayen. Melaporkan untuk arus lalu lintas di Jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya masih lengang pada menjelang siang kali ini. Terjadi penurunan volume kendaraan yang sangat masif karena beliau tadi melaporkan di wilayah Mojoagung masih ramai. Namun untuk sampai di kawasan Kayen Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya cenderung lengang saja pada menjelang siang kali ini. Dominasi kendaraan pribadi roda 2. Ada informasi masuk dari Bapak Putra. Ini beliau sedang berasal dari Tembelang mau menuju ke Ploso Jombang. Saat ini melintas di kawasan flyover Ploso. Ini melaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke arah Ploso atau ke arah utara. Dan juga untuk cuacanya terpantau cukup terik di kawasan Ploso Jombang. Ada informasi dari Ibu Vivi, ini beliau dari Nganjuk mau ke Kras, Kabupaten Kediri. Saat ini sedang melintas di kawasan perlintasan kereta api Ngadilui, sedang mengantri. Untuk antrian kendaraan dari arah Kediri Kota menuju ke Kras saat ini cukup panjang, sekitar 500 meter dikabarkan oleh beliau untuk antrian di perlintasan kereta api Ngadilui. Jadi mohon bersabar jika melintas di perlintasan kereta api. Dan untuk cuacanya di Kadiluih, Kabupaten Kediri, dilaporkan oleh beliau cukup cerah pada menjelang siang hari ini. Juga untuk suhu udara cukup terik, berkisar di suhu 31 derajat Celcius. Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Rani. Ini beliau perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Madiun. Saat ini beliau melintas di kawasan Gedung Suko Sukomoro. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Gedung Suko saat ini terpantau ramai lancar, dominasi juga kendaraan pribadi dan beberapa truk logistik antar kota. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Danu. Ini beliau perjalanan dari Pasar Kerep Rejoso mau menuju ke Kediri. Saat ini beliau melintas di kawasan Simpang 4 Candi. Ini Candi Rejo, melaporkan untuk Candi Rejo Lojaret saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak terlalu banyak kendaraan besar yang melintas di kawasan Lojaret pada menjelang siang hari ini. Ada lagi satu informasi disampaikan oleh Mas Bowo. Ini beliau dari Tarokan, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Bandara Ndoho Kediri. Saat ini sedang melintas di kawasan pertigaan depan MAN 1 Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Dan untuk volume kendaraan sedikit lebih banyak dari arah Nganjuk ke Kediri. Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Mahbub.
2: Pak Mahfud, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Bandar Kedung Mulyo di depan Masjid Muldoko, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuacanya masih cukup bersahabat. Lalu ada Pak Hussein, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Paron Bagor, kondisi arus lalu lintas terpantau aman lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Pak Wahyu, di kawasan Lojaret Nganjuk yang ke arah Pace, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Pak David, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota, saat ini melintas di jalur Prambon Nganjuk. Arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Pujianto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro, saat ini sampai di jalur Rejoso Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suru Cakra, untuk informasi terkait dengan pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8 ya. Jadi penyelam TNI Angkatan Laut menemukan dan mengevakuasi 14 jenazah korban tenggelamnya kapal tersebut. Temuan tersebut merupakan bagian dari operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan pada hari ke-12. Selain penyelam TNI AL, operasi juga melibatkan penyelam Basarnas dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Ada sebanyak 14 jenazah yang ditemukan melalui 3 tahap penyelaman di ruang buritan lambung kanan kapal. Pada penyelaman tahap kedua, penyelam harus memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal untuk membuka akses menuju ke dalam atau menuju ke korban. Kemudian, pada penyelaman tahap ketiga, 6 jenazah kembali ditemukan dan dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan dalam 3 tahap penyelaman berjenis kelamin laki-laki. Dinas Penerangan Kormada 2 menyebut 3 dari 14 jenazah kemudian dievakuasi ke KRII Gusti Ngurah Rai. Jenazah selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter menuju Lanut Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sementara 11 jenazah lainnya dibawa menggunakan KN SAR Pacitan untuk mendapat penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Dalam pencarian ini, TNI AL mengerahkan KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, dan helikopter. Ada sebanyak 45 prajurit TNI AL juga dilibatkan dalam operasi tersebut, terdiri dari 35 prajurit Satkop Peba dan 10 prajurit Satkopaska Kormada 2.

0: dengan Jogja dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Nah, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di short oleh Dinas Sosial juga. Nah itu

bagi Anda yang masih di perjalanan atau mungkin saat ini juga sedang di rumah saja sambil mendengarkan frekuensi 106,1, jangan lupa untuk berbagi info ya. Ditambahkan update-nya melalui 0852 9001 0 61.

0: Jam 10.36 menit, Sri Cakra. Nah, ini kalau mengikuti informasi terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 ya. Saat ini sudah ditemukan ada 100 lebih. Namun yang masih dicari pun juga masih ada 100 lebih. Yang masih dicari itu belum diketahui bagaimana dengan kondisinya, mengingat sudah 12 hari ya kalau tidak salah. Sekitar 12-an hari. Dan operasi pencarian tersebut masih terus diperpanjang sampai dengan nanti apabila para korban ini sudah berhasil ditemukan atau para penyelam sudah berhasil menyisir bagian dalam dari kapal yang terbalik tersebut. Saat bagian dalam kapal yang terbalik sudah berhasil disisir dan dicari untuk para korban dan memastikan di sana sudah tidak ada korban, kemungkinan nanti akan diadakan rapat kembali untuk pembahasan pencarian ya. Karena pencarian ini bukan pencarian biasa, melainkan melibatkan banyak instansi, mulai dari TNI, Basarnas, dan instansi lainnya. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik, Is, ada informasi disampaikan oleh Mas Asril. Beliau perjalanan di kawasan Tambak Beras atau Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah di Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Ini melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca juga cukup cerah. Dominasi kendaraan yaitu kendaraan bermotor dan beberapa kendaraan logistik antar kota yang mengarah ke arah pelosok Jombang. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Nani, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Malang. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Joko. Ini beliau sedang berada di kawasan Papar. Melaporkan untuk kawasan Papar pada siang kali ini arus lalu lintasnya masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan Papar. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Rahma, ini beliau sedang berada di Tempel Wetan, Kecamatan Lojaret. Ini beliau mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini masih melintas di kawasan Jalan Raya Lojaret Berbek atau tempatnya di kawasan Teken. Melaporkan untuk kawasan Teken saat ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Joni. Ini beliau berada di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Raka, ini beliau sedang perjalanan dari Sugiwaras Ngluyu mau menuju ke Nganjuk Kota. Beliau saat ini sedang melintas di kawasan Simpang 4 Gondang, Gondang Kulon. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada pesan WhatsApp masuk disampaikan oleh Ibu Tuti. Ini beliau sedang berada di kawasan Jegrek Lengkong atau Pasar Lengkong dan beliau mau ke kawasan Kertosono. Dan saat ini perjalanan sudah sampai di kawasan Jalan Raya Babatan ya ini. Ini arah ke Kertosono. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca juga masih cukup terik. Dan juga untuk angin tidak terlalu kencang berembusnya pada siang hari ini, Iis.
0: Baik Angga, terima kasih. Untuk Sri Cakra yang lain boleh berbagi informasi dan bergabung ya. Via telepon juga boleh, langsung telepon di 0852-9001061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, sekarang jam 10 pagi lebih 47 menit. Saya update info dulu, di gatekeeper ada Intan, silakan.
1: Mas Kopeng ya, rute yang dituju ini ya Jombangan saja Mbak Iis yang kali ini. Nah, posisi beliau sudah sampai di Jalan Gus Dur Jombang ini. Lalu lintas juga kalau saya amati juga cukup ramai ya, terlebihnya apalagi mobil pribadi ini cukup mendominasi. Kemudian pengendara sepeda motor juga sama halnya cukup mendominasi untuk di siang kali ini. Cuaca tentunya cukup terik dan panas ya untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Bu Latifa mengabarkan untuk di seputaran Papar Kediri yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Diinformasikan lalu lintasnya di jalur Papar ini juga cukup ramai ya, terlihat pengendara sepeda motor terlebihnya ini cukup mendominasi. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur Papar Kediri. Cuaca juga masih aman saja ya untuk siang kali ini, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan Bu Septi, melintas di seputaran Guyangan Nganjuk yang akan mengarah ke Tiripan Brebek. Lalu lintas diinformasikan siang kali ini juga cukup ramai ya, antrian cukup panjang itu simpang 4 Guyangan yang dari arah timur dan barat. Jadi ya, memang perlu hati-hati ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Lalu informasi masuk kita dapati disampaikan oleh Bapak Ihsan, ini sudah melintas di seputaran Kunjang Kediri, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, BMKG Juanda memperkirakan untuk cuaca di kawasan Surabaya dan sebagian besar wilayah Jawa Timur hari ini didominasi dengan cuaca cerah. Cuaca di Tulungagung, Blitar, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik itu juga berpotensi cerah saja. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Sementara itu udara kabur berpotensi terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, lalu Probolinggo, Nganjuk, Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Secara umum, sedulur, suhu udara di Jatim hari ini berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Wah, panas sekali. Seperti di Nganjuk ini bisa sampai tembus 35 ya. Dan kelembapan udaranya 25 hingga 99%. Angin dominan dari timur laut dengan kecepatan hingga 39 km per jamnya. Di sisi lain, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan cuaca di Laut Jawa bagian timur itu cerah berawan. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 32 knot. Lalu tinggi gelombang diperkirakan 0,8 hingga 1,7 meter. Sementara di Selat Madura, cuaca diperkirakan cerah dengan angin dominan dari arah timur. Kecepatan angin maksimum mencapai 33 knot. Atau sekitar 61 km per jam. Adapun perairan Selat Jatim diperkirakan cerah berawan, angin dominan arah timur dengan kecepatan maksimum 23 knot, tinggi gelombang berkisar 1,3 hingga 2 meter. Jangan lupa Suruh Cakra besok untuk hadir di program Sabtu Bersyukur ya, khusus di hari Sabtu, setiap hari Sabtu untuk program makan atau sarapan gratis bersama. Ini tetap ada setiap pagi jam 5:30 dipersembahkan oleh Herbal Nariah ya. Anda yang dekat dengan studio Radio Cakra Krishna jangan lupa untuk ikut meramaikan, dan juga yang jauh boleh sekali untuk merapat, besok segera berangkat lebih pagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudut Cakra untuk hari ini, laporan yang kami terima dari pendengar cukup lancar di beberapa titik, tidak ada insiden yang terjadi maupun kemacetan ya. Kalau semalam itu ada insiden lalu lintas di Grompol Prambon Nganjuk ya. Ini ya, korbannya adalah warga Garon Prambon Nganjuk. Untuk kondisi seperti apa, gatekeeper masih coba komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, Sri Jakra, saya sapa dulu yang sudah bergabung di ruang telepon. Halo, selamat siang, Mas Kopeng.
1: Selamat siang, Pak. Gimana?
0: Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, oke. Traffic reportnya dari Jombang seperti apa nih? Monggo.
1: Lancar tapi panas ya, Pak.
0: Lah ya, panasnya itu loh yang gak nguatin ya.
1: Kemarin itu saya di Mojokerto itu 35 ya.
0: Nah itu sudah sangat tinggi itu.
1: Ya, Pak. Tapi ini ada angin nih. Anginnya lumayan ini anginnya.
0: Belum pernah hujan ya. Juga ya di Jombang?
1: Belum pernah hujan.
0: Oke, ya ya. Hari ini seputaran Jombang atau ada daerah lain yang akan dikirimin?
1: Seputaran Jombang ini Mas Arifin dek peloso saya dek kota-kota Jombang ini.
0: Oh, jadi menyisiri dalam daerah saja nggih.
1: Oke, Pak. Oke. Ini cuma kan.
0: Siap. Sudah sarapan tuh, Mas?
1: Sarapan tadi pagi sudah sarapan, ngarep ya sudah wis.
0: Oke, cocok kalau gitu ya.
1: Oke,
0: baik, ya, terima kasih Mas Kopeng sudah bergabung.
1: Oke,
0: monggo-monggo semangat dalam bertugas. Ada Mas Kopeng, ini tadi di Jombang. Sekaligus Rujakra, satu jam ke depan saya juga masih akan menemani aktivitas Anda.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Surujakra. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda ya. Dan hari ini untuk Anda yang mendengarkan frekuensi 106,1, bagaimana, sudah sampai mana kabarnya? Sehat ya, dalam kondisi sehat serta bahagia ya, happy. Untuk hari ini Jumat tanggal 25 September 2026. Kayaknya baru kemarin awal bulan ya, ternyata sudah mulai berada di penghujung saja kita ini. Hari-hari berlangsung sangat cepat Sudut Cakra tanpa kita sadari. Maka dari itu berusaha selalu menjadi yang berusaha agar lebih baik ya, bukan menjadi yang terbaik, akan tetapi selalu berusaha agar lebih baik, agar hidup bisa berarti. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang pernah merasakan Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ada ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ada ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan. Jam 11 siang lebih 12 menit, saya update info dulu ke Angga, silahkan.
3: Baik, Is, ada informasi masuk, ini disampaikan oleh pendengar. Beliau bertanya Herbal Naria itu bisa tidak untuk kesemutan di telapak tangan karena kurang protik dan kolesterol tinggi.
0: Ini
3: untuk Herbal Naria ini cocoknya yang mana ya ini, Is?
0: Ini beliau untuk menanyakan. Berarti termasuk ada asam urat juga ini kalau kesemutan. Nanti bisa Herbal Naria CA Gester bisa. Kalau memang ada itu diabetes, nanti bisa tiga-tiganya. CA, Gester, dan DM. Tapi untuk lebih lengkapnya konsultasi dulu boleh. Nanti kita kasih WA-nya ya untuk bisa konsultasi lebih detail agar lebih gamblang dan juga bisa dicerna oleh pendengar.
3: Baik, Is. beliau mengabarkan untuk asam uratnya normal dan gula darah juga normal.
0: Oh, dengan Bu siapa ini tadi?
3: Ini belum dicantumkan namanya. Bisa dicantumkan namanya dengan siapa di mana ya, Ibu. Lalu ada Ibu Jihan.
0: Ibu Jihan.
3: Ada okay, Ibu Jihan.
0: Monggo bisa di order ya untuk herbal nariahnya, semoga cocok dan lekas sehat.
3: Lalu ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Ibu Kinanti. Beliau perjalanan dari Warujayang menuju ke kawasan Rican, saat ini sudah sampai di Gudang Legi Prambon. Melaporkan untuk kawasan Gudang Legi Prambon, saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mas Bayu, perjalanan dari Kediri menuju ke Pelosok Jombang, saat ini sudah sampai di kawasan Kertosono. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca juga cerah. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Lestari. Ini dalam perjalanan Madiun menuju ke Kediri, saat ini sudah melintas di kawasan Cerme Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi informasi dari Mbak Wati, perjalanan dari Ngluyu menuju ke Rejoso, menginformasikan selama perjalanan untuk arus lalu lintas lancar dengan cuaca yang cukup terik pada siang hari ini. Ada Mas Galih, beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngembang Lamongan, namun saat ini sedang istirahat di kawasan Kabuh. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan kebanyakan kendaraan mengarah ke utara atau arah ke Lamongan. Dan beliau sedang beristirahat di masjid dan menunggu menunaikan ibadah sholat Jumat. Ada lagi informasi dari Mas Surya, perjalanan dari Sawahan Nganjuk menuju ke Pace, saat ini sedang melintas di kawasan Ngepeh Lojaret, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada lagi satu pesan masuk disampaikan oleh Mbak Tina, ini perjalanan dari Prambon menuju ke Banyakan Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Rican, dilaporkan juga arus lalu lintas lancar.
0: Terima kasih, lanjut ke Intan.
4: Pagi tadi sekitar jam 9 ya Iis ya, ada kewaspadaan tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Babat, itu masuknya Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Jadi di mana itu ada truk muatan tebu ya Iis ya, yang mengalami overload kemudian terguling di badan jalan. Tentunya si cepat dari teman-teman kepolisian setempat ya, yang untuk mengatur lalu lintas di sana, kemudian juga membantu untuk proses evakuasi, jadi dipindah muat begitu. Dan tentunya untuk di siang kali ini sudah kembali normal ya untuk lalu lintas di sana. Jadi sudah aman tadi yang ada kewaspadaan imbas truk muatan tebu yang terguling. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Buduyana, perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Jombang Kota yang mengarah ke Mojokerto. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Bu Septi mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Wilangan Nganjuk, ini lalu lintasnya juga cukup ramai ya, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Angga Sandi.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi ya, silahkan ditambahkan lewat WA Gatekeeper. Anda juga yang di rumah ini boleh sekali untuk berbagi informasi.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Suri Cakra dalam berkendara utamakan keselamatan ya, bukan kecepatan. 6 kebiasaan baik di jalan raya, yakni menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dalam kendaraan mobil, kemudian patuhi batas kecepatan, lalu juga jaga jarak aman, berhenti ketika ada pejalan kaki, dan jangan gunakan HP saat berkendara, lalu juga batas berkendara, jaga aman, dan serta hormati para pejalan kaki. Jangan bermain handphone ya ketika sedang berkendara, baik itu bawa kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Lalu juga jangan lupa menggunakan helm dengan label SNI, lindungi kepala dan juga keselamatan di masa depan ya, karena untuk Anda yang di perjalanan suka ngebut-ngebutan, waduh ini kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berabe juga ya, satu hal yang akan menyebabkan Anda celaka begitu. Ke gatekeeper Intan.
1: Satu hal yang perlu diketahui ya Iis ya, hari ini apa? Nanti Jumat 25 September 2026 itu jam 7 malam nanti akan ada kegiatan Festival Jaranan Trenggalek begitu. Okay. Jadi di mana nanti dibuka untuk umum ya. Jadi masyarakat pun semuanya bisa menyaksikan. Untuk lokasinya nanti itu di alun-alun Trenggalek. Jadi di mana nanti untuk pelaksanaannya kegiatan dimulai startnya jam 7 malam begitu. Jadi nanti untuk Sudut Cakra yang mungkin agendanya itu bingung kemana ya, langsung saja datang ke alun-alun Trenggalek karena nanti akan ada Festival Jaranan Trenggalek yang terbuka di tahun 2026. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Suci ini melintas di seputaran Kandat Kediri. Lalu lintasnya juga informasinya siang kali ini cukup ramai, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi seperti biasa untuk siang kali ini Ngawi cukup terik dan panas ya Iis tentunya ya. Aktivitasnya ini sebelum berangkat melaksanakan ibadah sholat Jumat itu katanya makan siang dulu begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan dari Mojokediri yang mengarah ke Kediri Kota, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Posisi saat ini sudah sampai di Simpang 4 Muning Kediri. Lalu lintasnya juga cukup ramai, antrian cukup panjang itu yang dari sisi selatan. Jadi perlu diwaspadai juga. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, menginformasikan perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Blitar Kota. Lalu lintas juga masih aman saja pagi siang kali ini, cuaca cukup terik dan panas Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zero Jagra, informasi mengenai api Gunung Wilis ini sudah padam ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Wilis telah padam sejak hari Minggu lalu. Meski api sudah berhasil dipadamkan, Polres Nganjuk, Polda Jatim bersama BPBD dan tim gabungan masih menyiagakan personel di lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali bara api. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menyampaikan kondisi itu dipastikan setelah tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi terdampak. Sebelumnya, kebakaran itu terjadi di wilayah resort pemangkuan hutan Gedang Klutuk. Api membakar 3 titik, yakni petak 24 seluas sekitar 7 hektar, kemudian petak 23 sekitar 5 hektar dan petak 18 sekitar 5 hektar. Setelah api padam, tim gabungan tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api kembali yang muncul. Penyisiran dilakukan melalui jalur darat maupun dengan pemantauan dari udara. Berdasarkan pantauan aplikasi Simpongi KLHK, saat ini tidak ditemukan titik panas atau hotspot di kawasan Gunung Wilis. Kepulan asap yang sebelumnya terlihat di sekitar RPH Gedang Klutuk juga sudah tidak tampak. Polres Nganjuk menyebut kondisi itu menjadi hasil kerjasama sebagai berbagai pihak. Penanganan melibatkan TNI, pemerintah daerah, BBBD, perhutani, serta relawan masyarakat. Kapolres Nganjuk juga mengimbau masyarakat dan relawan yang akan melakukan aktivitas di sekitar lokasi agar melapor terlebih dahulu ke posko utama di Balai Desa Ngliman. Masyarakat juga diminta tetap waspada meski kondisi Gunung Wilis telah dinyatakan aman dari kebakaran. Jika menemukan kepulan asap atau titik api baru, warga diminta segera melapor kepada petugas. Angga Sandi, silakan.
1: Baik, Is, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Taufik di Ngawi. Ini beliau mengabarkan saat ini di Ngawi suhunya cukup panas sekali, Is. Ada 33 derajat Celcius. Karena untuk Kabupaten Ngawi sendiri juga termasuk kabupaten dengan suhu tertinggi di Jawa Timur pada hari ini ya, Is. Dan titik tertingginya ada di 34 derajat Celcius. Selain di Kabupaten Ngawi, berdasarkan informasi dari BMKG, untuk suhu tertinggi 34 derajat Celcius juga terjadi di kawasan Madiun dan juga di Bojonegoro, Is, untuk hari ini. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Nia. Ini perjalanan dari Caruban menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Guyangan Bagor, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Ada Ibu Rini perjalanan dari Ponorogo mau

0: Ada Mas Fajar ini melaporkan di Pace suhu udaranya 32 derajat Celcius. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Pras. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya via tol. Saat ini sudah sampai di gerbang tol Driorejo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan cuaca cukup terikis.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Zuru Jakra, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pada hari Kamis 24 September kemarin. Rumah yang digeledah KPK itu diketahui adalah miliknya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lambre, PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi mengkonfirmasi bahwa pihaknya diminta untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Petugas terlihat tiba di rumah milik Lampri pada jam 10 pagi dan langsung menggeledah beberapa ruangan yang ada dalam rumah tersebut. Namun, kata Supriyadi, petugas tidak menemukan barang bukti apapun mengenai kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan yang menjerat Lambri. Supriyadi juga mengatakan rumah yang digeledah KPK kali ini hampir tidak pernah ditempati oleh Lambri. Menurutnya, setiap hari rumah itu dihuni oleh kerabat Lambri yang bernama Fatimah, yang juga diketahui memiliki sebuah dapur SPPG. Untuk diketahui, Lambri terjerat dalam kasus dugaan suap. Dugaan suap tersebut juga pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB. Lampri terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 15 September 2026 lalu. Selain Lampri, terdapat juga 16 orang lain yang telah diamankan oleh KPK, yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari petinggi parpol, pejabat Kementerian Pertanahan, hingga direktur utama perusahaan.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Ya, dulur nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat ini bergerak melemah 17 poin atau 0,09% ke level 17.900 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah ditutup di level 17.900 per dolar Amerika Serikat. Joshua Pardet, Chief Economist Permata Bank, menilai melemahnya rupiah kali ini dipengaruhi meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pengentatan kebijakan Federal Reserve atau The Fed. Data flash PMI AS periode September menunjukkan aktivitas bisnis tumbuh cukup kuat. Komposit PMI naik menjadi 58,4 dari 56,0 pada Agustus, sekaligus menjadi level tertinggi sejak Juli. Kondisi itu membuat pasar meningkat ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan The Fed lebih lanjut tahun ini. Saat ini, harga pasar mengimplikasikan probabilitas hampir 64% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point pada Oktober 2026.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ke Intan.
1: Jadi bahwasanya kemarin ya Iis ya, Kamis 24 September 2026 itu kurang lebihnya sekitar jam 2:30 sore, di mana seorang pasien orang dengan gangguan jiwa yang berinisial S yang berumur 30 tahun itu berhasil melarikan diri dari ruang perawatan rumah sakit daerah Nganjuk. Jadi pasien yang diketahui itu berasal dari Kecamatan Prambon ini diduga mengalami depresi berat dan telah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut itu selama 2 pekan begitu. Jadi memang kabar pelarian tersebut itu dibenarkan oleh Humas Rumah Sakit Daerah Nganjuk atas nama Aditya, dan beliau juga menjelaskan bahwa korban itu berhasil melarikan diri dengan cara membobol ventilasi kamar mandi yang sudah terdapat kaca serta batangan besi dan ditutup lembaran papan kayu. Namun beruntungnya Iis ya, aksi pelarian tersebut itu segera diketahui oleh 2 orang satuan pengamanan atau satpam rumah sakit daerah Nganjuk. Jadi kedua petugas tersebut itu langsung melakukan pengejaran setelah berjalan sejauh kurang lebihnya 500 meter dari lokasi rumah sakit tersebut. Pasien S akhirnya itu berhasil dihentikan. Namun tentunya proses evakuasi sempat menemui kendala karena pasien enggan kembali. Jadi memang awalnya pasien itu tidak mau diajak kembali ke rumah sakit Iis. Namun setelah situasi bisa dikendalikan dan pasien ditenangkan, ia akhirnya dijemput menggunakan mobil operasional rumah sakit untuk dibawa kembali ke ruang perawatan begitu. Jadi memang peristiwa ini menjadi catatan penting ya bagi pihak rumah sakit daerah Nganjuk ke depannya. Jadi memang sistem pengawasan dan kelayakan infrastruktur ruang perawatan pasien jiwa itu memang perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Jadi nanti ke depannya agar insiden serupa tidak terulang kembali. Beralih informasi lain, kita terima yang disampaikan oleh Pak Sofian. Ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, is normal ya. Cuaca diinformasikan cukup terik dan panas, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Radio Cakra sudah masuk di jam 12 siang. Waktunya saya, Isatin, untuk geser dulu ke ruang Gatekeeper. Hati-hati di perjalanan, selamat siang. Wassalamualaikum.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 12 siang kali ini di hari Jumat di tanggal 25 September 2026 bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Semoga saja perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra, mengingat saat ini juga berbarengan dengan kegiatan sholat Jumat ya. Tentunya Anda juga masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Jam 12 siang lebih 13 menit, apakah aktivitas Anda yang berada di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar? Karena mengingat beberapa informasi yang kita dapati update cuaca ya, siang kali ini di hari Jumat, cuacanya cukup terik, cukup panas, menyengat ya. Salah satunya di wilayah Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Semoga saja perjalanan ataupun aktivitas Anda di Jumat siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat sejenak karena mungkin setelah perjalanan yang cukup panjang, ini tentunya juga bisa memberikan informasi terkait dengan update cuaca maupun lalu lintas setelah Anda lalui seperti apa. 0852 9000 1061. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwasanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, telah padam total itu sedari hari Minggu 20 September 2026. Meski api sudah berhasil dipadamkan, Polres Nganjuk Polda Jawa Timur bersama BBBD dan tim gabungan masih menyiagakan personil di lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali bara api. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan juga membenarkan kondisi tersebut dipastikan setelah tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang terdampak. Sebelumnya, kebakaran terjadi di wilayah resort pemangku hutan Gedang Klutuk. Api membakar 3 titik, yaitu petak 24 seluas sekitar 7 hektar, lalu petak 23C sekitar 5 hektar, dan petak 18C sekitar 5 hektar. Setelah api padam, tim gabungan tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Penyisiran dilakukan melalui jalur darat maupun dengan pemantauan dari udara. Berdasarkan pantauan aplikasi Sipongi KLHK, saat ini tidak ditemukan titik panas atau hotspot di kawasan Gunung Wilis. Kepulan asap yang sebelumnya terlihat di sekitar RPH Gedang Klutuk juga sudah tidak tampak. Polres Nganjuk menyebutkan kondisi tersebut menjadi hasil kerja bersama berbagai pihak. Penanganan melibatkan TNI, pemerintah daerah, BBBD, kemudian perhutani serta relawan masyarakat. Kapolres Nganjuk juga menghimbau masyarakat dan relawan yang akan melakukan aktivitas di sekitar lokasi itu agar melapor terlebih dahulu ke posko utama di Balai Desa Ngliman. Masyarakat juga diminta tetap waspada meski kondisi Gunung Wilis telah dinyatakan aman dari kebakaran. Jadi memang jika menemukan kepulan asap atau titik api baru, warga diminta segera melaporkan kepada petugas yang ada.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 12.20 menit ya. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, kemarin di tanggal 24 itu ada puluhan buruh yang menggeruduk PT Alu Aksara Pratama di kawasan Jetis, Mojokerto. Aksi itu dipicu PHK sebanyak 12 pekerja. Massa yang bergabung dalam aliansi buruh PT Alu Aksara menutup akses gerbang pabrik dan menyuarakan 5 tuntutan terkait kebijakan manajemen yang dinilai merugikan sekitar 700 pekerja. Selain mempersoalkan PHK, buruh juga menyoroti dugaan mutasi ilegal ke perusahaan berbeda badan hukum dalam satu grup, penghapusan outsourcing terutama di divisi packing, serta penggunaan peraturan perusahaan yang dinilai sudah kadaluarsa. Koordinator aksi Endang menyebut 12 pekerja menerima surat PHK tanpa melalui perundingan yang sah. Buruh meminta aturan perusahaan diperbarui dengan melihat perwakilan pekerja. Mediasi dengan manajemen berlangsung hingga Kamis siang. Jika tidak ada titik temu, aksi akan berlanjut hingga 2 Oktober. Sementara itu, manajemen PT Alu Aksara belum memberikan keterangan resminya. Lanjut info untuk traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Mas Taufik ini tadi, info saja, oh khutbah ternyata yang di masih terdekatnya Mas Taufik untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Di sana di Ngawi ini juga panas sekali, Tan, sama seperti di Nganjuk dan sekitarnya, bahkan di Jombang tadi Mas Kopeng ya, itu sempat menginfokan cerah sekali untuk cuacanya. Kemudian dari rekan-rekan BMKG sempat update adanya gempa 2,5 magnitudo di Cilacap, Jawa Tengah, namun aman tidak berpotensi adanya gempa susulan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, penyelam TNI Angkatan Laut atau AL menemukan dan mengevakuasi ada 14 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dari ruang buritan lambung kanan kapal. Memang temuan tersebut merupakan bagian dari operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di hari ke-12, yaitu kemarin, Kamis 24 September 2026. Di mana selain penyelaman TNI AL, operasi juga melibatkan penyelaman Basarnas dan Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia. Ada sebanyak 14 jenazah itu ditemukan melalui 3 tahap penyelaman di ruang buritan lambung kanan kapal. Dinas Penerangan Komando Armada 2 itu juga mengatakan pada penyelaman tahap kedua, penyelaman harus memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal, jadi untuk membuka akses menuju ke lokasi korban. Kemudian, pada penyelaman tahap ketiga, 6 jenazah kembali ditemukan dan dievakuasi, dan seluruh jenazah yang ditemukan dalam 3 tahap penyelaman tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dinas Penerangan Komando Armada 2 menyebutkan 3 dari 14 jenazah kemudian dievakuasi ke KRII Gusti Ngurah Rai. Jenazah selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HS-1311 menuju Lanut Samsudin Nur Banjarmasin. Sementara 11 jenazah lainnya dibawa menggunakan KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Jadi memang dalam pencarian ini TNI AL mengerahkan KRII Gusti Ngurah Rai 332, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan helikopter HS-1311. Ada sebanyak 45 prajurit TNI AL juga dilibatkan, terdiri dari 35 prajurit Satkopeba dan 10 prajurit Satkopaska Kormada 2.

0: Prisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
2: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 12 siang ya. Ini lebih 36 menit. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah perjalanan Anda di siang kali ini mungkin sudah menjumpai kewaspadaan? Ini tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Bu Isma, ini tadi di Gudang Legi Prambon Nganjuk, menyampaikan untuk

0: cuaca sangat cerah siang kali ini, arah ke Kediri.
1: Oke.
0: Lalu dari Pak Joko tadi di kawasan Warujenganjuk ini juga menginformasikan untuk update cuaca sangat cerah, lalu lintas depannya pasar Warujeng itu juga terpantau ramai lancar. Kemudian kemarin kita dapat info terkait dengan insiden lalu lintas Tan yang di Jombang itu.
1: Oke.
0: Ada ayah dengan anaknya yang masih berusia 2 tahun ini meninggal dunia setelah terpental dan terlindas truk tangki BBM.
1: Iya, betul.
0: Itu jam 6 kayaknya, jam 6
1: petang
0: malam.
1: Ya.
0: Okay. Jam 6 petang di Ceweng di Jombang. Kedua korban ini meninggal dunia di tempat, yakni KH 26 tahun yang merupakan ayahnya dan putranya yang masih balita, MUU 2 tahun warga Kadur Pamekasan Madura. Jadi kejadian itu melibatkan 3 kendaraan sekaligus, yakni sepeda motor yang langsung melarikan diri waktu itu, kemudian motor Suzuki Thunder Nopol AG 3284GF yang dikendarai korban, serta sebuah truk tangki BBM Nopol B 9074 SEI. Kalau berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi mata, peristiwa itu bermula saat sepeda motor tanpa identitas melaju kencang dari arah selatan ke utara. Pemotor itu nekat bermanuver menyalip truk tangki BBM yang melaju searah di depannya. Nahas saat mendahului pemotor itu diduga mengambil haluan itu terlalu ke kanan hingga memakan marka jalan miliknya korban ya. Di saat bersamaan korban yang membonceng anak balitanya tengah berhenti tepat di as tengah jalan untuk siap-siap belok. Jadi kalau mau belok kan ngesen lalu berhenti pas di tengah-tengah, itu aturannya seperti itu.
1: Ya,
0: tapi karena sepeda motor misterius tadi yang ingin mendahului kendaraan truk tangki di depannya tanpa melihat kondisi lalu lintas di depannya, akhirnya menabrak kendaraan roda 2 yang bawa balita tadi saat berhenti di marka jalan. Tabrakan pun tidak bisa terhindarkan.
1: Okay.
0: Motor korban tersenggol hebat hingga roboh ke sisi kanan. Ke sisi kanan akhirnya tertemper oleh truk tangki BBM yang tengah melaju. Ayah dan anak itu seketika masuk ke kolong truk dan terlindas kendaraan bermuatan berat itu.
1: Okay.
0: Dan kabar buruknya mereka berdua meninggal dunia di lokasi kejadian. Video yang beredar Intan, adanya seorang wanita yang diduga adalah ibu dari balita dan istri dari sang ayah itu ya, dari korban yang menangis histeris. Korban yang sudah ditutup menggunakan kardus dibuka sendiri dan langsung menggendong putranya tadi yang masih usia 2 tahun dalam kondisi mengenaskan karena tertabrak oleh kendaraan truk muat BBM itu. Dalam tangisnya korban ini mendekap putranya itu. Sontak warga yang melihat ini juga ikut menangis karena kondisi itu menimpa ayah dan juga anaknya begitu ya. Kemudian lepas dari info itu, saya bergeser dulu ke informasi traffic ini yang sudah masuk di WA Gatekeeper. Ada tadi dari Pak Henry itu menuju ke arah Lamongan, sekarang sudah nyampe di Jombang, masih aman saja. Pak Utomo juga begitu, menyampaikan arah ke Malang sudah nyampe di Pare, tepatnya ini sekitaran Tretek Pare Kediri Simpang 3, untuk lalu lintas juga ramai lancar, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131
4: 0852-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, sedulur cakra, bahwasannya kita dapat informasi seorang pasien, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berinisial S yang berumur 30 tahun, itu berhasil melarikan diri dari ruang perawatan rumah sakit daerah Nganjuk. Itu pada kemarin Kamis 24 September 2026 sekitar jam 2:30 sore. Pasien yang diketahui berasal dari Kecamatan Prambon ini itu diduga mengalami depresi berat dan telah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut selama 2 pekan. Kabar pelarian pasien tersebut dibenarkan oleh Humas Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Bapak Ditya. Ia juga menjelaskan bahwa S itu berhasil melarikan diri dengan cara membobol ventilasi kamar mandi yang sudah terdapat kaca serta batangan besi dan ditutup lembaran papan kayu. Beruntungnya aksi pelarian tersebut segera diketahui oleh 2 orang satuan pengamanan. Jadi kedua petugas tersebut langsung melakukan pengejaran. Dan setelah berjalan sejauh kurang lebihnya 500 meter dari lokasi rumah sakit, pasien S akhirnya berhasil dihentikan. Pihaknya juga menambahkan proses evakuasi sempat menemui kendala karena pasien enggan kembali. Jadi memang awalnya pasien tidak mau diajak kembali ke rumah sakit daerah Nganjuk. Namun setelah situasi bisa dikendalikan dan pasien ditenangkan, ia akhirnya dijemput menggunakan mobil operasional rumah sakit untuk dibawa kembali ke ruang perawatan. Cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Ya, informasi untuk jalur tol Kertosono Mojokerto. Ini tadi tepat di rest area tol Surabaya. Okay. Ini di kilometer 678A. Untuk saat ini lumayan ramai, banyak yang lagi istirahat, Intan.
0: Okay.
1: Jadi memang kesadaran orang-orang dalam istirahat itu harus sangat-sangat ditekankan ya.
0: Betul, penting itu karena
1: betul,
0: ya.
1: Betul, keselamatan nomor satu sudut cakra. Kalau memang sudah merasa lelah, bisa istirahat di rest area terdekat. Kemudian tadi dari Pak Mariono, ada juga untuk arus lalu lintas sekitaran bilangan Nganjuk arah ke Madiun, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca juga sangat cerah untuk di siang kali ini. Satu lagi dari Bu Amiroh, mulai dari Warujeng sampai dengan Lengkong via Baron tadi. Untuk pasar Baron yang arah ke Lengkong terpantau lancar, tidak ada perbaikan jalan. Perlintasan kereta api Baron juga terlihat masih aman saja, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iksatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Siang kali ini saya sapa dulu sudah bergabung Mas Azril. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril? Siang kali ini sehat ya?
1: Sehat, Pol.
0: Alhamdulillah. Ini hari Jumat. Kira-kira rutenya yang dituju di mana ini?
1: Ini tadi Jombangan aja, Mbak. Tadi rute pertama ke Peloso ini. Terus pulang istirahat dulu, sholat Jumat.
0: Oke.
1: Okay. Terus ini mau ke Bidang lagi, mau buat Jombangan juga.
0: Oh gitu, jadi hari ini dua titik di Jombangan saja ya?
1: Betul.
0: Oke, terus saat ini sudah di gudang atau belum? Atau masih on the way?
1: Masih on the way nih.
0: Oh,
1: untuk
0: sih.
1: Pengendara jalan yang sekitaran Jombang, yang dari arah Kebun Rojo menuju DB atau menuju Tunggorono, ada berhati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya jalur SMK 3 itu ya, SMK 3 atau SMP 2 itu, lagi pulang sekolah, jadi lumayan padat untuk jalurnya, banyak yang jemput juga, toh nggak ada trotoar juga. Waduh. Itu yang dibawa, langsung jalan raya banyak yang berhenti. Jadi jalannya semakin menyempit.
0: Kalau kayak gitu tuh, waduh, memang harus ekstra sabar masa sedulur ketika buyar anak-anak sekolah ya.
1: Iya, kalau kita di wilayah sebut untuk melintas roda 4 itu bersimpangan nggak bisa, karena banyak para orang tua ataupun yang menjemput adik-adik kita yang sekolah itu kan pada parkir pinggir jalan, Mbak. Jadi
0: perlu
1: dengan roda 2 itu.
0: Iya, memang kalau kayak gitu sebenarnya harus lebih ditekankan lagi sih, Mas. Soalnya kan mengganggu pengguna jalan yang lain. Soalnya saya pernah kejadian serupa sih. Itu di mana buyaran anak-anak sekolah itu orang tua sih yang perlu ditekankan selalu parkirnya menurut saya sembarang. Jadi kayak istilahnya apa? Angger to parkir gitu loh.
1: Nah, betul. Dan uniknya itu kalau misalkan tempatnya panas, kendaraan diparkir orangnya menghilang entah kemana.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Jadi kayak di kendaraannya tuh diparkirkan di tempat yang memang benar-benar tidak panas ya, atau mungkin sejuk gitu, tapi orangnya nggak ada. Padahal di situ kan tentunya mengganggu pengguna jalan yang lainnya yang ketika melintas di jalur tersebut.
1: Nah, yang dipertanyakan itu kan cuma gini, Mbak Intan. Misalkan toh ada kesenggolnya.
0: Oke.
1: Terus kita harus nyalain siapa gitu.
0: Nah itu pasti nanti misalkan kita yang bawa kendaraan besar itu pastinya yang kalah tetap yang kendaraan besar sih, Mas.
1: Nah,
0: padahal kita tidak melakukan kesalahan, padahal dari pihak itu korban sendiri biasanya tuh yang melakukan hal-hal yang harusnya kan tidak dilakukan.
1: Parkir tidak pada tempatnya itu loh,
0: nah,
1: Pak.
0: Parkir
1: yang repot itu.
0: Betul, tidak pada tempatnya. Sudah, saya tuh heran kadang gini, sudah pakai kendaraan sepeda motor, parkir sembarangan, gak pakai helm lagi. Itu sih yang disayangkan. Jadi
1: sebagai tadi juga ada mobil juga, Pak.
0: Oh, mobil juga. Ada yang parkir sembarangan juga.
1: Ya, itu untuk ruasnya kan. Jalurnya yang dari perempatan DB mengarah ke Kebon Rojo atau sebaliknya itu kan sempit, Mbak. Misalkan kalau kita pakai roda 4, bersisipan itu udah pas gitu.
0: Ngepres gitu ya.
1: Karena ada banyak parkiran, jadi ya terpaksa satu mengalah gitu.
0: Tapi di sana ada itu ya, Mas ya, ada petugas dari pihak sekolah ya yang mengatur.
1: Ada, tapi mereka misalkan mau memperingati, kan ya sama aja, Pak.
0: Iya, betul sih.
1: Nah, saya jemput di sini kok gitu, terus gimana? Apalagi yang mohon maaf yang berdasar gitu kan biasanya galak biasanya kan gitu.
0: Iya, udah gak pakai helm lagi itu kan. Itu loh. Udah gak pakai helm, kemudian
1: aja gitu pokoknya.
0: Mintanya benar, garda terdepan soalnya itu Mas Azril. Jadinya ya gimana? Ya serba bingung ya. Itu akses jalannya dua arah ya, Mas ya. Tapi aksesnya jalannya sempit.
1: Sempit. Ya seperti jalur depannya Radio Cakra itu.
0: Okay.
1: Bahkan Ada pembatasnya samping itu mungkin untuk pejalan kaki ya, jadi kan lebih sempit lagi gitu.
0: Oh, tambah sempit lagi dong jadinya.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, memang.
1: Nah, terus ini Mbak Intan,
0: gimana?
1: ini kan sudah mau nyampe perempatan Tunggorono kalau dari timur ya ini saya.
0: Oke.
1: Dari DB. Ini ada perbaikan jalan atau lebaran sih ini tepatnya, lumayan agak macet. Ada alat beras, ada alat beratnya juga kok, alat beras.
0: Di mana itu lokasi pasnya perbaikan jalan?
1: Di timurnya lampu merah Tunggorono atau tepat di depan pasar Tunggorono ya.
0: Oke, masih Jombang ya itu.
1: Iya.
0: Oke, satu
1: ini
0: sisi
1: yang
0: saja.
1: Dari barat. Ini macet dua sisi, Mbak. Soalnya kan penuh ini jalan. Jalannya sempit, ini ada alat berat juga. Kalau misalkan ada perbaikan kayak gini kan mending ditutup aja ya sekalian kayak kayak kemarin itu.
0: Ini malah dibuka. Oh, aduh, aduh, aduh. Tapi sudah berlangsung, Mas.
1: Ini sudah mulai beraktivitas ya. Jadi ini lumayan panjang juga yang dari timur bahkan ataupun dari barat gitu.
0: Waduh, ini maksudnya kemacetan panjang nanti.
1: Ini apalagi barengan dari kita pulang sekolah juga ini.
0: Oh, nah, tambah double kill jadinya
1: tambah
0: ya.
1: Tambah rumit ini.
0: Betul sekali ya, ampun. Tapi ada petugas nggak, Mas Asil, dari teman-teman UIRC?
1: Petugas proyeknya kayaknya.
0: Nah, ini, petugas proyeknya. Ada.
1: Ya, oh, pelebaran, Mbak, ini.
0: Oh, pelebaran.
1: Iya, ada. Ya, jadi yang sebelah sisi selatannya jalan itu kayak digerongin gitu lah, Mbak. Dikeruk, bahasa Jawanya dikeruk, dilubangin, Mbak.
0: Ini tapi pelebaran ya?
1: Pelebaran.
0: Oh, gitu. Pelebaran jalan jadi ya. Pas ditemuin lampu merah Tunggorono Jombang ya, depan pasar Tunggorono.
1: Ya. Ya, depan pasar Tunggorono itu jadi lampu merah untuk jalur utamanya itu yang ke arah timur.
0: Antriannya dua arah, padat ya, Mas Azril?
1: Padat. Nah, itu mulai ditutup, Mbak, itu yang dari barat ke timur.
0: Oh, barat ke timur sudah ditutup?
1: Ini baru diangkat itu pelangnya.
0: Waduh, oh, barat
1: masa
0: ke timur.
1: Masa dengar Mbak Intan ngomong ini kan tadi ya?
0: Mungkin ya. Tapi kalau timur sebaliknya, ditutup nggak?
1: Kayaknya belum ada tanda-tanda sih tadi. Nggak tahu kalau habis ini ya.
0: Oke, jadi baru dari barat ke timur ditutup ya?
1: Iya, pas
0: tutup
1: pas
0: total,
1: di
0: Mas.
1: Lampu merahnya itu. Tutup total.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Tapi kalau yang
1: nggak
0: dari
1: tahu nanti kalau roda dua yang ngeyel ya.
0: Oh, nah,
1: biasanya
0: betul.
1: Kan gitu.
0: Biasanya gitu kalau untuk pengendara sepeda motor tetap aja ngeyel karena kan dia dimensinya kecil mungkin gitu ya.
1: Nah, tapi gimana, Mbak? Ada alat beratnya tepat di tengah jalan itu?
0: Nah, gitu. Untuk jalan-jalan diterabas nanti.
1: Ya, ini sepeda motor aja banyak yang masuk, ini sudah ditutup.
0: Waduh, nah ini kebiasaan ya warga 62.
1: Lah lo,
0: Oke.
1: Tadi mau nyerutuk itu.
0: Oh, gitu.
1: Apa? Plaknya itu.
0: Oh, yang untuk pengendara sepeda motor ya?
1: Mobil-mobil,
0: oh,
1: sudah
0: mobil.
1: Ada plakatnya kan masih belok aja lumayan kenceng.
0: Oh ya Allah. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Mas Azril mau disampaikan, monggo?
1: Mungkin cukup, Mbak, ya. Nanti kita makan lagi.
0: Oke, baik, tak tunggu
1: kalau
0: informasinya
1: pada,
0: lagi ya. Mas Azril, hati-hati di jalan ya.
1: Siap, terima kasih, Mbak Inan.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Mas Azril ya, di wilayah Jombang. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwasanya ada penutupan jalan karena imbas adanya pelebaran di timur lampu merah Tunggorono Jombang atau tepatnya di depan pasar Tunggorono Jombang. Barusan saja ini tadi dilakukan penutupan dari arah barat ke timur.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 1 siang lebih 11 menit ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui, ada satu kewaspadaan wilayah jalur Jombang seluruh Cakra. Ini tadi disampaikan Mas Azril, adanya pelebaran jalan. Lokasinya itu berada di timurnya Lampu Merah Tunggorono Jombang. Jadi pasnya itu di depan Pasar Tunggorono Jombang. Tadi juga disampaikan bahwasannya dari arah barat ke timur itu dilakukan penutupan secara total. Jadi untuk seluruh Cakra yang mungkin ada rute jalur tersebut itu agar diagendakan lain hari ya, karena hari ini juga dilakukan penutupan secara total. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Cakramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga saja di Jumat siang kali ini perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya, ataupun aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan tentunya juga semoga saja aman, karena mengingat update cuaca beberapa daerah diinformasikan juga cukup terik panas ya, jadi sehingga tidak akan terkendala oleh cuaca. Tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan ini juga bisa dibagikan ya informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Menit ke-15 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk ya. Kebetulan di perjalanan saat ini, gerbang tol Nganjuk lancar, cuacanya panas dan juga berangin. Tidak ada antrian panjang Intan, masih aman saja. Ini kalau di jalur tol, jangan lupa nanti ketika sudah usai, kartu e-tolnya dipenuhi ya, jangan sampai kurang, nanti kasihan yang ada di belakangnya. Kemudian informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, hari ini ada kegiatan, yakni kegiatannya adalah sosialisasi pencegahan kebakaran dan edukasi dini pemadaman kebakaran di halaman SMPN 2 Nganjuk. Untuk jumlah peserta dari sosialisasi tersebut, siswanya itu SMPN 2 Nganjuk, jumlah siswa ada 240 orang, laki-lakinya 120 orang, perempuannya 120 orang. Lalu dari Pak Toto, ini sudah melintas di sekitaran Ngantru, Tulungagung, arus lalu lintas lancar, ramai arah ke Kediri maupun arah Tulungagungnya, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Fitnah, mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Mas Kopeng mengirimkan video. Ini di sekitaran kota Jombang, yakni di Ringin Contong ya. Untuk informasi arus lalu lintas lancar saja, tapi panas sekali ini untuk cuacanya, 35 derajat Celcius. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Mas Azril.
0: Oke.
1: Ini untuk di perempatan Tunggorono arah ke timur atau arah ke Jombangnya ya, itu ditutup karena ada perbaikan jalan. Ya, antrean cukup panjang
0: jalan
1: sekali
0: ya, ini tadi.
1: Ya, antreannya panjang, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Kata Mas Kopeng, Mbak Intan ini kayaknya bapil ya.
0: Nah, ini baru saja.
1: Mas Kopeng. Memang cuaca agak beda ya,
0: iya,
1: jadi
0: betul.
1: Panas sekali.
0: Ini memang harus kita harus menjaga itu ya, kesehatan
1: nah,
0: ya.
1: Nah, betul, apalagi sekarang lagi marak influenza Intan, makanya jaga kesehatan juga. Kemudian informasi masuk untuk di jalur dalam kota Kediri. Ini sekitaran di jalur Semampir, Simpang 4 Semampir. Itu untuk arus lalu lintasnya juga ramai, banyak kendaraan roda 2 jam-jam makan siang, jadi cukup ramai, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus meluas ya. Hingga Jumat 25 September 2026, tercatatkan sudah ada 7 titik atau lokasi yang mendapat bantuan distribusi air bersih dari BPBD Ponorogo dan para mitra. Kondisi ini tentunya membuat BPBD mulai menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan jaringan pipanisasi. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengatakan 2 lokasi terbaru yang mendapatkan bantuan air bersih yaitu Dukuh Kupit, kemudian Desa Caluk, Kecamatan Selahung, serta Dukuh Tumpuk, Desa Sawu. Di Dukuh Tumpuk, BPBD menyalurkan ada 12.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan 363 jiwa dari 117 kepala keluarga. Sementara untuk di Dukuh Kupit, bantuan 5.000 liter air bersih rutin dikirim sejak pekan lalu untuk memenuhi kebutuhan 36 kepala keluarga atau 75 jiwa. Secara keseluruhan, BPBD Ponorogo bersama para mitra mendistribusikan sekitar ada 67.000 liter air bersih setiap pekannya. Selain 7 lokasi tersebut, BPBD juga melakukan asesmen di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, di mana wilayah itu 4 RT dilaporkan mulai mengalami krisis air bersih dan membutuhkan bantuan sarana penampungan seperti tandon dan jerigen. Menghadapi kondisi kekeringan yang berulang setiap tahunnya, BPBD Ponorogo kini juga mulai mengubah strategi. Jadi di mana penanganan tidak hanya dilakukan dengan dropping air bersih maupun pembuatan sumur dalam, tetapi diarahkan pada pembangunan jaringan pipanisasi agar sumber air yang tersedia itu bisa dialirkan ke permukiman warga. Pihaknya juga mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arah

Mas serta Duku Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. BPBD menilai pipanisasi menjadi salah satu pilihan karena beberapa wilayah terdampak memiliki keterbatasan cekungan air tanah. Jadi dengan jaringan pipa, sumber air yang masih tersedia di sekitar wilayah tersebut diharapkan itu dapat dialirkan dan menjangkau lebih banyak warga.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Meeting.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 1 siang ya, lebih 40 menit Anda sudah melintas di jalur mana saja. Apakah Anda menjumpai kewaspadaan? Mungkin salah satunya ada pelebaran jalan seperti di wilayah Jombang. Ini juga bisa disampaikan. Karena tentunya satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Muhlis. Ini tadi ada di kawasan Kota Batu. Lumayan ramai Intan hari Jumat ini lalu lintasnya. Di sana panas tapi hawanya dingin. Kemudian ada Bu Bunga menuju ke arah Jombang. Sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas disampaikan ramai lancar juga. Cuacanya sangat cerah cenderung ke panas. Lalu Bu Multi menuju ke Juanda Sidoarjo. Ini sudah nyampe di ruas tol Waru ya. Nanti mau move ke ruas tol Juanda. Untuk info arus lalu lintas juga lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian satu informasi, ini tadi disampaikan Mas Azril kirim video lagi parkir, ketemu sama teman-teman. Ya, ini ada Mas Kopeng dan satu lagi siapa tadi? Sampai lupa, ada temannya Mas Azril juga yang sering dengerin radio. Kemudian Pak Satrio menuju ke arah Kediri. Ini sudah nyampe sekitaran Merican ya, depan pasar Merican masih aman saja. Lalu lintas banyakkan kendaraan roda 2 yang mendominasi, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca di Jumat siang kali ini cukup terik dan panas ya, seluruh cakra. Jadi tentunya Anda yang mungkin saat ini atau siang ini sedang melakukan aktivitas ataupun perjalanan, ini juga bisa menyampaikan ya perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Kamis 24 September 2026. Di mana rumah yang digeledah KPK itu diketahui adalah milik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR atau BPN atas nama Lampri. PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi mengonfirmasikan bahwa pihaknya diminta untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Petugas terlihat tiba di rumah milik Lampri pada jam 10 pagi dan langsung menggeledah beberapa ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti apapun mengenai kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan yang menjerat Lampri. Pihaknya mengatakan rumah yang digeledah KPK kali ini hampir tidak pernah ditempati oleh beliau. Jadi memang menurutnya setiap harinya rumah tersebut dihuni oleh kerabat Lampri yang bernama Fatimah, yang juga diketahui memiliki sebuah dapur SPPG. Untuk diketahui, Lampri terjerat dalam kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini seluruh Cakra, satu hal yang perlu Anda ketahui, ini tadi kita dapati informasi ada satu kewaspadaan, lokasinya berada di wilayah Tunggorono Jombang, di mana kewaspadaan itu adanya pelebaran jalan. Lokasi tepatnya di timurnya lampu merah Tunggorono Jombang. Jadi kalau seluruh Cakra mungkin bingung, itu pas di depan pasar Tunggorono Jombang. Tadi sekitar jam 1 siang lebih infonya, dari arah barat menuju ke timur itu dilakukan penutupan secara total. Jadi untuk pengendara juga tidak bisa melintas karena mengingat tadi disampaikan ada alat berat di lokasi juga. Mungkin seluruh Cakra yang melintas di jalur tersebut ini juga bisa ditambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah alat berat masih berada di lokasi sedulur Cakra atau mungkin sudah berpindah tempat? Ini tentunya Anda bisa juga tambahkan. Atau mungkin sedulur Cakra mengetahui jalur alternatif di daerah Tunggorono Jombang, ini juga bisa ditambahkan ya. Karena tentunya informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Bunda Nada, ini mau menyampaikan bahwa di Jalan Ayani Warujaya Nganjuk, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuacanya sangat panas sekali. Kemudian ada pesan masuk ini tadi menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran Katerban Baron Nganjuk juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Saya terima info adanya insiden kebakaran ini, di mana masih belum ditambahkan, sepertinya adalah sebuah pabrik Intan.
0: Oke, lokasinya.
1: Pabrik apa saya juga kurang tahu ya. Ini ada pabrik kayu. Oh iya, pabrik kayu, sebentar saya coba cek dulu untuk share lokasinya ya. Lokasinya di mana sebentar, ini belum ditambahkan, hanya saja kebakaran pabrik kayu di KM 16 begitu saja. Nanti untuk info lebih lengkapnya mohon ditunggu, saya akan gali dulu untuk lebih detailnya. Sudah ada petugas pemadam kebakaran ini tadi. Oh, ini lokasinya ternyata di kawasan Lamongan kilometer 16 yang melanda sebuah pabrik kayu. Kebakaran besar itu terlihat dari teman-teman damkar sudah berhasil masuk ke lokasi ya, sehingga saat ini masih berjuang untuk memadamkan api, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0852-9001-1061. Tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan perkembangannya, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalannya, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Siang kali ini mendekati jam 2, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: seru cakra semangat untuk aktivitas di siang hari ini bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Imalana serta juga Alvana Maria. Anda bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda lepas dari jam 2 siang. Arus lalu lintas apakah masih cukup aman dan lancar saja, atau mungkin Anda menjumpai adanya kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. Sampaikan terus dengan kami di 08529001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor Nganjuk, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor Nganjuk. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Seru Jakra, informasi yang telah kami terima di hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook Jakra Krisna maupun juga Instagram kami di jakrakrisna.com. Berbagai informasi telah kami unggah ya melalui akun media sosial tersebut agar jadi kewaspadaan juga untuk sedulur cakra yang saat ini mungkin akan melintas di jalur tersebut, atau mungkin juga Anda saat ini melintas di jalur tersebut. 0852 9001 061. Untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, cuaca masih cukup cerah, Seru Cakra, arus lalu lintas juga masih lancar di kedua arahnya, meskipun jalur alternatif namun tetap hati-hati, banyak persimpangan dan juga pertigaan ya di sepanjang jalur wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Saya coba cek informasi dulu ke Ima.
1: Ini tadi dari Mas Azril menginformasikan di wilayah Pomojo Ngapit, membagikan video juga untuk arus lalu lintasnya ini banyak kendaraan bermuatan berat dan juga bis gitu ya. Namun masih terpantau lengang saja, cuaca pun juga cukup panas di wilayah Pomojo Ngapit pada hari ini. Balik ke informasi berikutnya dari Ibu Kusni. Ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Simpang Lima Gumul dari arah Pare terpantau ramai lancar, dan di wilayah Gumul pun juga terpantau sangat ramai Erika, karena bahwasanya hari ini kan pembukaan grand opening itu loh, Ekspresi Santri 2026.
0: Acaranya seperti apa itu?
1: Acaranya tuh kayak event Hari Santri, kan habis ini kan Hari Santri.
0: Iya.
1: Nah, tapi ini agak dimajukan. Jadi dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober itu nanti akan ada berbagai bazar UMKM dan lomba-lomba Hari Santri begitu Erika. Okay. Jadi ada lomba pildaci, lomba adzan, kayak berbau keislaman gitu loh. Jadi di wilayah Gumul pada siang hari ini sudah lumayan ramai sekali, tenan pun juga sudah mulai ada isinya ya. Kemarin tuh saya sempat lewat sana tuh belum ada isinya, jadi masih tenan-tenannya aja.
0: Masih tenan-tenan, tapi sekarang persiapan sudah mulai dilakukan ya.
1: Betul, sudah mulai dilakukan juga, ini ramai sekali. Jadi untuk tenannya itu dari video yang dibagikan dari depannya Dishub Kabupaten Kediri itu, itu sepanjang jalan itu sudah ada tenan. Terus depannya Indomaret, Erika tahu gak Indomaret Gumul itu? Nah itu sepanjang jalan depan Indomaret Gumul itu sudah ada tenan juga. Jadi dari utara sampai selatan Notok itu sudah ada tenan semuanya, dan juga ada panggung juga. Terus depan Taman Hijau SLG pun juga ada tenan juga. Jadi dia letter U gitu loh Erika untuk tenannya. Dan untuk panggungnya juga itu ada tiga Erika, panggung untuk event Ekspresi Santri 2026 ini. Jadi buat, mungkin buat Sudo Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan ya, karena bahwasanya di wilayah Gumul hari ini sedang berlangsung untuk event Ekspresi Hari Santri 2026. Beralih ke informasi berikutnya, ada dari Pak Bambang melintas di wilayah Persimpangan Papar, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, cenderung ke lengang pada siang hari ini, cuaca pun masih cukup panas ya. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Ismi melintas di wilayah Saradan, arus lalu lintasnya pun juga terpantau ramai, cenderung ke lengang aja sih ini ya. Dan untuk cuaca pun juga masih cukup panas di siang hari ini. Banyak truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut, harap hati-hati di jalan untuk para pengendara roda 2. Terakhir ada dari Mbak Mawar menginformasikan di wilayah Ngujang 1, Jembatan Ngujang 1 Tulungagung, arus lalu lintasnya lumayan padat di siang hari ini, banyak truk bermuatan berat juga, cuaca dikabarkan cukup terik. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Sampaikan selalu dengan kami ya, Seru Jakra, situasi di wilayah Anda untuk hari ini di wilayah Anda seperti apa. Karena satu informasi dari Anda juga sangat bermanfaat sekali bagi sedulur cakra lainnya yang mungkin akan melintas atau akan juga memiliki tujuan ke wilayah Anda saat ini. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, katanya informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kusnul. Ini perjalanan di jalur Pujon Malang menuju ke arah Kandangan. Ini sampai di area Pasar Kandangan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk siang menjelang sore ini. Cuaca sepanjang jalur panas sekali. Ini di Kandangan juga cukup terik, tidak begitu ramai. Untuk aktivitas pasar juga terlihat cukup lengang, tapi tetap hati-hati. Yang ramai di Simpang Tiga Kandangan yang menuju ke arah Jombang dan juga yang menuju ke arah Pare. Ini cukup padat, tapi lepas dari Pasar Kandangan kembali lancar. Kemudian informasi lain tadi dari Mbak Aviatus, untuk di kawasan Jatikalen juga sama, cuaca panas, lalu lintas cukup lengang. Kemudian cuaca panas juga disampaikan oleh Mbak Ina ya, tadi melintas di jalur Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga kondisinya cukup lancar, kendaraan pribadi saja yang ramai. Mbak Lailatus di kawasan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota sampai Simpang 4 Bypass lancar. Tadi yang terjadi penumpukan di seputaran traffic light jembatan pengangkatan, tapi lepas itu ke arah kota masih lancar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Imang.
2: Informasi masuk dari Pak Adi di wilayah Tembelang Jombang. Beliau menginformasikan bahwasanya ada lokasi penebangan pohon, Erika, di area Tembelang Jombang. Jadi bagi pengendara yang mau ke arah Lamongan atau masuk ke tol Surabaya, dimohon untuk berhati-hati. Karena untuk jalurnya pun diatur bergantian. Jadi kalau semisal pohonnya lagi ditebang itu nanti disuruh stop dua arahnya. Tapi nanti kalau sudah selesai akan dibuka kembali. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Untuk cuaca hari ini di wilayah Tembelang Jombang juga masih terpantau cerah cenderung ke terik. Beralih ke informasi berikutnya. Di wilayah Jombang pada hari Sabtu besok 26 September akan ada pemadaman listrik sementara di jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore karena ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Untuk daerah yang terdampak ada di Desa Kepatihan sebagian, Desa Kepanjen sebagian, Desa Jombatan sebagian, Jalan Hasyim Asyari, Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kantor BRI Jombang, Kantor BNI Jombang, Polres Jombang, Rumah Sakit Pelengkap Pengadilan Negeri Jombang, Kantor Bupati Jombang, Bapeda Jombang, Bapenda Jombang, Kantor Cabang Telkom, SMKN 2 Jombang, SMAN 1 Jombang, Jalan Wahid Hasyim dan juga sekitarnya. Jadi bagi seluruh cakra mungkin yang wilayahnya terdampak pemeliharaan jaringan listrik sementara bisa bersiap-siap terlebih dahulu ya sebelum jam 9 pagi. Karena untuk informasi yang kami dapatkan juga lumayan panjang dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi dari Pak Mamat menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Papar Kediri. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca masih dikabarkan cerah cenderung ke terik. Bapak Lukman ini tadi berada di sekitar Pasar Sukomoro, arus lalu lintasnya terpantau masih lengang saja, belum ada peningkatan aktivitas kendaraan dan juga cuaca dikabarkan masih cukup cerah. Ibu Maya, perjalanan Nganjuk ke Madiun saat ini melintas di wilayah Mbagor, arus lalu lintas terpantau banyak kendaraan truk bermuatan berat di wilayah Mbagor, untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra di media sosial juga tengah ramai ya terkait dengan proyek pembangunan wisata Watu Lawang yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kegaduhan ini akhirnya memicu perang narasi yang dinilai kurang sehat di kalangan pengguna media sosial dan juga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masa depan Kabupaten Nganjuk. Penggiat media sosial Sofian Hanafi atau akrab disebut disapa Bang Fian mengungkapkan keprihatinannya atas situasi di dunia maya saat ini. Menurutnya, ruang digital saat ini dipenuhi dengan aksi saling serang antar kelompok yang terjadi akibat polemik proyek pembangunan wisata Watu Lawang Nganjuk. Bang Fian menambahkan bahwa banyak unggahan yang mengandung unsur provokasi serta ujaran yang dinilai tidak baik. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar dengan berbagai tagar terkait dengan Watu Lawang. Bang Fian juga memperingatkan bahwa jika postingan provokatif dan ujaran kebencian ini tidak difilter, maka dampaknya akan meluas. Salah satu dampak negatif yang paling dikhawatirkan adalah rusaknya citra daerah serta munculnya ketakutan dari para investor untuk masuk ke wilayah Kabupaten Nganjuk. Meskipun pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada dasarnya harus didukung, ia pun mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam serta mematuhi seluruh tahapan dan prosedur yang harus dilalui oleh investor. Watu Lawang sendiri dinilai sebagai destinasi wisata yang sangat bagus untuk dikembangkan, asalkan prosesnya melalui tahapan yang benar. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang ada di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada kemarin, hari Kamis 24 September 2026. Rumah yang digeledah merupakan milik Direktur

0: Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR PBN Lampri. PLT Sekretaris Desa Kecubung, Supriyadi, mengkonfirmasi bahwa pihaknya diminta untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Petugas juga terlihat kemarin tiba di rumah milik Lampri sekitar jam 10 pagi, kemudian langsung menggeledah beberapa ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Namun petugas tidak menemukan barang bukti apapun mengenai kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan yang menjerat Lampri. Supriyadi mengatakan bahwa rumah yang digeledah KPK kali ini hampir tidak pernah ditempati oleh Lampri. Menurutnya, setiap hari rumah tersebut dihuni oleh kerabat Lampri yang bernama Fatimah, yang juga diketahui memiliki sebuah dapur SPPG. Untuk diketahui, Seru Cakra, Lampri ini terjerat dalam kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB. Lampri terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 15 September 2026 yang lalu. Selain Lampri, terdapat juga 16 orang lainnya yang telah diamankan KPK. Berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari petinggi parpol, pejabat Kementerian Pertanahan, hingga direktur utama perusahaan. Jadi kemarin hari Kamis ya, 24 September 2025, dari KPK menggeledah sebuah rumah pejabat Kementerian ATR PBN di wilayah Kecubung Nganjuk. Namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait dengan kasus yang dialami oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR PBN Lampri. Untuk selengkapnya, Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jakra, kami telah terima informasi juga untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Begadunganjuk ya. Terpantau lancar, tidak ada antrian kendaraan yang panjang di gerbang tol tersebut. Cuacanya pun juga panas terik, tetap hati-hati. Jangan lupa ya, sebelum Anda perjalanan e-tolnya dicek. Apakah masih terisi cukup banyak dan cukup untuk Anda gunakan dalam perjalanan kali ini? Kalau tidak cukup bisa langsung top up ya, agar nanti kalau sampai di gerbang tol tidak kesulitan ya untuk top up atau mengisi e-tol tersebut. Takutnya nanti kebetulan gerbang tol tersebut sedang ramai, antreannya panjang, kan akhirnya mengganggu pengguna jalan tol lainnya.

0: Terus sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda hingga menit ke-50 lepas dari jam 2 siang seperti apa. Jangan lupa kirim foto videonya di 08529001061. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, ini di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan Jombang masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Ini cuaca juga masih panas sepanjang jalur Jombang sampai ke arah Mojokerto. Kemudian untuk informasi lain juga disampaikan oleh Mbak Lisa di kawasan Morojaya yang menuju ke arah Prambon. Ini sampai di kawasan Simpang 3 Traffic Light Watu Dandang juga masih lancar ke arah Prambon, tidak ada hambatan. Cuaca juga disampaikan cukup terik siang hari ini. Mas Panji di kawasan Paten Rowo, hati-hati, ini banyak truk muatan tebu yang arah Kertosono ataupun juga yang arah ke Kecamatan Jatikalen. Untuk aktivitas di seputaran pabrik gula Lestari Paten Rowo juga masih cukup ramai. Satu lagi ditambahkan oleh Pak Yusuf, untuk di ruas tol dari Nganjuk ke arah Juanda masih lancar sampai di ruas tol Mojokerto. Untuk menit ke-50 tadi dikirimkan video juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Imam.
2: Informasi masuk kami terima dari Pak Slamet. Ini tadi menginformasikan, Erika, bahwasannya di wilayah Saradan itu lagi ada perbaikan pengaspalan jalan gitu. Dan dari video yang dibagikan juga sempat tersendat ini untuk arus lalu lintasnya. Jadi lumayan panjang untuk kemacetannya ya di wilayah Saradan pada hari ini. Dan ini tadi juga dibagikan sebuah video, itu ada mobil yang mungkin gak sabar gitu loh, Erika. Jadi sampai ke sisi jalur yang lainnya gitu. Tapi dari depan pun juga lagi diberhentikan. Jadi kayaknya dua-duanya ini diberhentikan untuk ruas jalurnya ya. Masih diberhentikan dulu. Nanti kalau sudah selesai pengaspalannya akan dibuka kembali. Cuaca hari ini di wilayah Saradan cukup panas sekali. Ini tadi Pak Slamet itu perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. Semoga hati-hati di jalan, semoga cepat sampai juga ya Pak Slamet. Dan kabarkan kepada kami kalau sudah sampai juga. Beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi kami dapat satu informasi terkait dengan ini ekspresi santri 2026, Erika. Itu nanti kan dari tanggal 25 September ya, hari ini sampai dengan 4 Oktober. Itu ternyata ada banyak sekali perlombaan di tanggal 25 September ini, dimulai pada pukul 4 sore nanti ternyata, untuk opening ceremony dan juga pembukaan bazar UMKM dan juga sekalian peringatan Hari Santri. Lalu ada panggung hiburan yang dimeriahkan oleh Cak Brodin with Om Intan Sahara. Lalu di tanggal 26 Septembernya itu nanti akan ada lomba memasak, pelatihan kerajinan tas anyaman, lalu ada pentas seni. Tanggal 27 juga ada lomba lagi, yakni lomba mewarnai dan juga pentas gamelan. 28-nya ada musik-musik religi, panggung hiburan gitu. Tanggal 29-nya ada lomba lalaran santri. Tanggal 30 lomba pildacil. Tanggal 1 Oktober nanti akan ada istighosah dan juga pengajian malam Jumat. Tanggal 2 Oktober akan ada panggung hiburan yang dimeriahkan oleh Silvi Kemalasari with Intan Sahara. Tanggal 3 Oktober akan ada parade drum band, yang dimana ini juga pasti akan mempengaruhi arus lalu lintas juga ya, parade drum bandnya ini. Dan juga festival Solawat Al-Banjari. Di tanggal 4 Oktober Jalan Sehat Sarungan. Jadi jalan sehatnya nggak pakai training ya, Rika, tapi pakai sarung.
0: Pakai sarung, iya. Aduh, harus kenceng ini ya, takut copot nanti.
2: Nah itu, nanti kalau copot dia malu nanti.
0: Iya, benar.
2: Tentu ada bazar pangan murah, parade solawat dan juga panggung hiburan dimeriahkan oleh Neo Sari with Pamdi Kediri. Lalu balik ke informasi berikutnya. Di tengah musim kemarau seperti ini, ternyata ada satu lagi karhutla yang muncul, yakni di Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Yang dimana per hari ini pun juga dibatasi ya untuk kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Dan untuk pembatasan ini dilakukan karena, oh ini menyusul aktivitas vulkanik ya Rika ternyata. Jadi nambah lagi ini ya untuk gunung yang aktivitas vulkaniknya meningkat lagi ini. Adanya gejala peningkatan aktivitas Gunung Papandayan per hari ini terdeteksi muncul api berwarna biru di kawasan kawah gunung tersebut. Akhirnya dari pihak Humas Gunung Papandayan itu memberhentikan kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang berada di Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Erika.
0: Baik, terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Update informasi lainnya bisa Anda kunjungi Facebook kami ya, Seru Jakra Radio Jakra Krishna, maupun juga website kami di jakrakrishna.com.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Imalana, serta Alvan Amar. Sampaikan terus dengan kami ya, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ini berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Polemik pembangunan wisata Watu Lawang di Kabupaten Nganjuk memicu perang narasi di media sosial. Pegiat media sosial Nganjuk, Sofian Hanafi atau Bang Fian, menilai aksi saling serang antar kelompok di ruang digital saat ini kurang sehat. Ia menyebut sejumlah unggahan juga mengandung provokasi dan ujaran yang tidak baik, sehingga masyarakat diimbau lebih cermat dalam menyaring serta menganalisis informasi yang beredar terkait Watu Lawang. Bang Fian mengingatkan agar polemik tersebut tidak sampai berdampak pada citra Kabupaten Nganjuk dan membuat investor enggan berinvestasi. Menurutnya, pengembangan di Nganjuk pada dasarnya perlu didukung, namun tetap harus memperhatikan kelestarian alam serta mengikuti tahapan dan prosedur yang berlaku. Ia menilai Watu Lawang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan tetap menjaga alam dan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Penanganan dampak kekeringan di Kota Samarinda masih berlanjut meski status tanggap darurat kekeringan telah berakhir pada 21 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM, Samarinda.
4: 5 instalasi pengolahan air dilaporkan belum kembali beroperasi secara normal, sehingga persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, BPBD Kota Samarinda memperluas penanganan dampak kemarau melalui pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan perlindungan lahan pertanian yang terancam terdampak kekeringan. Pemerintah juga memanfaatkan dukungan operasi modifikasi cuaca untuk menghadapi kondisi kemarau panjang. Di tingkat Kalimantan Timur, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda juga memperketat pengaturan operasi sumber air dan menyiapkan tambahan sumur dalam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: Kabupaten Lumajang masih mempertahankan perhatian terhadap ancaman kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
5: Dokumen informasi publik pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan BPBD menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, air bersih, dan kebakaran 2026 pada 22 September. Kemarau juga berdampak pada kawasan pertanian dan lingkungan di Lumajang. BMKG Juanda pada 23 September memperkirakan Lumajang mengalami angin pada sore hari dan kondisi berangin kembali pada malam hari. Situasi tersebut perlu diperhatikan karena kombinasi cuaca kering dan angin dapat meningkatkan risiko penyebaran api apabila terjadi kebakaran vegetasi. Pemerintah daerah melalui BPBD terus menempatkan penanganan kekeringan, air bersih, dan kebakaran sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana. Di kawasan TNBTS, pengawasan terhadap jalur dan kawasan rawan juga masih dilakukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla setelah kejadian kebakaran sebelumnya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM, Trenggalek.
6: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, sebanyak 11.625 jiwa di Kabupaten Trenggalek terdapat kekeringan. Trenggalek menjadi salah satu dari 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status darurat kekeringan akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyebutkan penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi air bersih ke daerah terdampak. Secara keseluruhan, BPBD Jatim mencatat 153.971 jiwa terdampak kekeringan di Jawa Timur. Dengan lebih dari 18,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke berbagai daerah. Di Trenggalek, kebutuhan air bersih juga masih terlihat di wilayah yang mengalami krisis air. Kondisi cuaca yang cenderung kering dan angin yang cukup terasa membuat masyarakat diminta tetap menghemat penggunaan air serta menjaga sumber mata air. BMKG juga mencatat Trenggalek mengalami udara kabur pada 23 September dan berpotensi kabut atau asap pada 24 September. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kabupaten dan Kota Madiun masih menghadapi periode cuaca kering di tengah pengaruh musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
7: Perkiraan BMKG yang diberitakan pada 23 September menunjukkan wilayah Madiun berpotensi mengalami angin pada malam hari. Sementara kondisi Jawa Timur secara umum masih didominasi cuaca berawan tanpa potensi hujan di sejumlah wilayah. BMKG juga memperkirakan suhu di kawasan Madiun tetap tinggi. Kota Madiun diprediksi mencapai suhu hingga 36 derajat Celcius pada Jumat 25 September. Sehingga kondisi panas dan kering masih perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari situasi kemarau yang masih berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah daerah dan masyarakat di Madiun perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap kebakaran vegetasi kering, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. BMKG menjadi rujukan utama dalam pemantauan perkembangan cuaca di wilayah tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 24 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
8: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 24 September 2026. BPBD Kabupaten Bojonegoro melaporkan kebakaran terjadi di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, setelah pembakaran daun kering merambat ke area lahan. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat melalui penanganan damkarnya dan dukungan water supply dari BPBD. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api lebih mudah menjalar. BPBD Bojonegoro mencatat kejadian serupa juga terjadi sebelumnya di wilayah Mojokampung, sementara kebakaran rumpun bambu kembali dilaporkan di Desa Katur, Kecamatan Gayam pada 24 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, juga mencatat Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang terdampak kekeringan dengan sekitar 11.400 jiwa terdampak. Kondisi kekeringan dan munculnya sejumlah kebakaran lahan membuat masyarakat diminta menghindari pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca terik dan vegetasi dalam kondisi kering. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kekeringan di Kabupaten Malang semakin meluas. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM, Malang.
9: Data terbaru yang diberitakan pada 24 September menunjukkan sedikitnya 11 desa di 6 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dengan jumlah warga yang terdampak mencapai sekitar 14.794 jiwa. Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang membutuhkan. Selain krisis air, Kabupaten Malang masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kawi. Karhutla di jalur Gunung Gentong bahkan menyebabkan sekitar 48 meter pipa air minum warga terbakar sehingga aliran air menuju dusun Sumbersari Desa Wonosari terganggu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadona Irawan, menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan kondisi kerusakan jaringan air tersebut berdasarkan hasil penyisiran dan observasi tim di lapangan. Penanganan kekeringan dan karhutla kini berjalan bersamaan karena kebakaran tidak hanya mengancam vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu fasilitas pendukung kebutuhan air masyarakat. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kawasan yang terus menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krishna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
10: BPBD Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan melalui posko terpadu yang memiliki jangkauan penanganan hingga wilayah Loakulu. Posko tersebut digunakan untuk koordinasi dan pengelolaan logistik bagi relawan. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara, Aspia Nur Sandi, menjadi narasumber terkait penguatan posko tersebut. Menurut informasi BPBD Kukar, keberadaan posko diharapkan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran, sekaligus memastikan kebutuhan dasar relawan selama menjalankan tugas penanganan karhutla tetap tersedia. Loakulu sebelumnya juga tercatat sebagai salah satu wilayah yang pernah mengalami karhutla. BNPB mencatat kebakaran di wilayah Loakulu Kota pada awal September dengan luas sekitar 5 hektar yang kemudian berhasil dipadamkan oleh BPBD bersama relawan. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya kesiapsiagaan tetap dipertahankan selama musim kemarau. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kekeringan di Kabupaten Pati terus mendapatkan penanganan melalui distribusi air bersih. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM, Pati.
11: Pemerintah Kabupaten Pati bersama PT PPR Bank Daerah Pati menyalurkan sekitar 100 tangki air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberangkatkan dari halaman Sekretariat Daerah Pati pada Rabu 23 September. Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra melepas secara simbolis bantuan tersebut sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan data BPBD Pati, kekeringan telah berdampak pada 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan sekitar 5.054 kepala keluarga atau 17.172 jiwa mengalami krisis air bersih. Sementara itu, PT BPR Bank Daerah Pati menjadi salah satu pihak yang ikut membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program CSR. Pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan berbagai pihak karena kondisi kekeringan berlangsung di sejumlah wilayah dan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Puspita Krishna FM Pati.
3: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan perhutani petak 13F dan 13G, Desa Kaliguwo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
12: Kebakaran yang telah berlangsung sejak Selasa, 22 September tersebut dilaporkan meluas hingga kawasan Kedunggong di Kabupaten Kebumen. Luasan area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7 hektar. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan dengan menghadapi kondisi medan hutan yang cukup sulit. Angin dan kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api berpotensi meluas, sementara proses pemadaman harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat pohon-pohon yang terdampak kebakaran dan berpotensi tumbang. Perhutani bersama unsur penanganan kebencanaan masih melakukan pemantauan dan pemadaman di kawasan terdampak. Kondisi karhutla tersebut menjadi perhatian karena api telah mendekati wilayah perbatasan Wonosobo-Kebumen. Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api baru. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
13: Pada Kamis 24 September 2026, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pacitan menggelar sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan minimnya hujan. Kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari. Kondisi Pacitan juga tercatat dalam data BPBD Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, memasukkan Pacitan dalam daftar wilayah yang mengalami dampak kekeringan di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Jawa Timur. Sementara itu, perakiraan BMKG pada 23 dan 24 September menunjukkan Pacitan mengalami kondisi kabut atau asap dengan suhu sekitar 18 hingga 29 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat masih perlu memperhatikan perkembangan cuaca sekaligus menghemat penggunaan air selama periode kering berlangsung. Rati Andreini, Krishna FM, Pacitan.
3: Karhutla Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk telah dinyatakan padam total sejak Minggu 20 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
14: Dari sisi meteorologi, BMKG Doho Kediri bersama BPBD Nganjuk melakukan koordinasi untuk memperkuat pemantauan kawasan Gunung Wilis. Informasi cuaca secara real-time, perakiran cuaca, dan kondisi vegetasi digunakan sebagai bahan pendukung dalam menentukan langkah penanganan, serta mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Selain pemantauan pasca kebakaran, kondisi kemarau di Nganjuk juga masih menjadi perhatian. Radio Cakra Krishna sebelumnya melaporkan bahwa BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 berpotensi mengalami kemunduran, sehingga Nganjuk masih berpeluang mengalami kondisi kering hingga akhir tahun. Situasi ini membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, meski api Gunung Wilis telah padam. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Krisis air bersih semakin dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Brebes. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
15: Krisis air bersih semakin dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Brebes. Pada Rabu 23 September, warga desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, terlihat mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari PPPD Brebes. Warga bahkan menyiapkan ember, galon, dan berbagai wadah penampungan di sepanjang jalan untuk menunggu kedatangan truk tangki. Kondisi kekeringan disebut telah melanda hampir seluruh kecamatan di wilayah selatan Brebes. Kecamatan Tonjong menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak cukup berat, sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan penting untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat. BPBD Kabupaten Brebes menjadi salah satu unsur yang melakukan distribusi bantuan air kepada masyarakat terdampak. Di tengah musim kemarau panjang, pemerintah daerah bersama masyarakat masih perlu mengatur pemanfaatan sumber air yang tersedia, serta memastikan distribusi bantuan menjangkau wilayah yang mengalami krisis paling parah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah semakin sore di Seru Cakra, lepas dari jam 3 sore menit ke 32. Kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas saat ini seperti apa? Sudah mulai terlihat keramaiannya atau belum, Seru Cakra? Hari ini kan Jumat, pulangnya lebih cepat. Kemudian yang merantau juga pada pulang. Dipastikan di stasiun, kemudian di terminal, kondisinya lebih ramai. Keluar masuk kendaraan di depan stasiun, di depan terminal pasti juga akan lebih padat. Jadi harap hati-hati, selalu perhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata informasi masuk disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin. Ini di jalur Gondang Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di simpang 4 jembatan Angkatan Rejoso masih lancar. Ini menuju ke arah kota tidak ada hambatan. Cuaca masih panas. Sampai di sore hari ini, jalur Jombang sampai ke Rejoso juga masih lancar, tidak begitu ramai. Pak Suprapto di Lemah Bangsa Radan menuju ke arah Nganjuk juga. Tadi berangkatnya dari Madiun Kota juga lancar. Yang arah ke barat ini bisa diminta lebih hati-hati karena juga cuaca cerah, jadi lumayan silau untuk kondisi yang ke arah barat sore ini. Kemudian dari Pak Nur Wahid di kawasan

0: biasa arus lalu lintas yang diberlakukan di sekitar lokasi ya. Jadi dari arah Wates itu nanti akan dialihkan ke utara melalui jalan menuju Desa Beduk atau ke selatan melalui Jalan Raya Cendono. Lalu yang dari arah Ngadiluwi ini dialihkan ke selatan melalui Jalan Raya Cendono atau ke utara melalui Jalan Desa Beduk. Dan di malam hari ini juga Erika, bahwasannya di wilayah Ringin Sari, Kandat Kediri ini juga akan digelar cek sound di beberapa titik daerah. Jadi bagi pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan ya saat melintas di wilayah Ringin Sari pada hari ini. Mulainya besok seluruh cakra, tapi di malam hari ini sudah mulai cek sound ya. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi disampaikan oleh Akung. Di wilayah Brebek, cuaca sore hari ini lumayan cerah, lalu lintas juga aman saja. Lalu beralih ke informasi berikutnya terkait dengan adanya infeksi influenza A yang saat ini tuh memang lagi marak-maraknya ya, Erika. Banyak yang terkena influenza, banyak yang terkena sakit radang tenggorokan gitu ya. Yang dimana ternyata influenza A ini adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat menular dengan cepat dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat, terutama pada anak-anak, lansia, dan juga orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Untuk ciri-ciri terkena influenza tipe A ini adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering atau berdahak, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, badan pegal dan lemas, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, dan juga sesak nafas. Karena memang akhir-akhir ini untuk cuacanya ini kan pancaroba ya, hujan juga hujan lokal, kemarau juga berkepanjangan, gak turun-turun hujan gitu ya, akhirnya menyebabkan infeksi virus influenza tipe A ini cepat untuk menyebarnya. Lalu untuk waspada agar tidak tertular itu dengan menggunakan masker, terutama saat berada di tempat atau yang berdekatan dengan orang yang sakit begitu. Jadi tidak hanya COVID saja ya, jadi akhir-akhir ini pun juga diimbau bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker lagi. Lalu cuci tangan secara rutin, jaga daya tahan tubuh, jaga kebersihan lingkungan, dan juga melakukan vaksinasi. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi ada satu informasi yang lagi viral Erika di media sosial terkait dengan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite itu katanya akan naik di tanggal 26 September besok. Itu.
1: Oh, ini sudah pasti atau?
0: Tapi nah ini masih belum pasti. Kabar tersebut itu beredar melalui salah satu akun di Threads dan juga disertai poster digital. Yang dimana posternya itu mencantumkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Bapak Bahlil ya. Jadi bagi para pengguna medsos itu akhirnya banyak yang percaya, Erika. Tanggal 26 September itu akan ada penaikan harga Pertalite. Yang dimana naiknya ini juga lumayan, harganya menjadi Rp13.500 per liternya. Namun ternyata simpang siur ini akhirnya dijawab ya oleh pihak manajemen Pertamina Patraniaga Regional. Ini mengatakan bahwasannya hingga saat ini pun pihaknya itu ternyata belum menerima informasi ya Rika mengenai penyesuaian harga BBM subsidi. Jadi menurut Bapak Rusminto selaku Area Manager Communication Relation Pertamina Patraniaga, apabila terdapat penyesuaian harga, informasi itu akan diumumkan melalui kanal resmi Pertamina Patraniaga. Jadi untuk informasi terkait dengan harga BBM ataupun apapun yang berkaitan dengan BBM itu jangan sampai percaya di akun-akun bodong gitu ya Erika. Jadi yang bisa dipercaya adalah
1: lebih hati-hati ya.
0: Betul, di kanal resmi Pertamina Patraniaga. Jadi buat masyarakat hari ini jangan terlalu dipush untuk beli Pertalite ya, karena bahwasannya dari pihak Pertamina pun juga belum ada informasi loh ya ini. Tapi ada satu tweets ini mengabarkan bahwasannya Pertalite akan naik menjadi 13.500, akhirnya pada berbondong-bondong cari Pertalite di hari ini, Erika. Jadi kami imbau kepada seluruh masyarakat bahwasannya untuk informasi tersebut masih hoax ya, tidak ada data lebih lengkapnya yang disampaikan oleh PT Pertamina Patraniaga, Erika.
1: Baik, terima kasih Himala Nagetkeeper.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sri Jakra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM tengah menyiapkan juga alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, antara lain pemakaian CNG 3 kg, kompor listrik, hingga pembangunan jaringan gas dan pipa transmisi. Melansir dari Antara, pernyataan itu terkait dengan volume tabung LPG 3 kg yang disepakati dalam Badan Anggaran DPR RI sebesar 8 juta ton metrik ton. Angka itu lebih rendah dari yang semula diusulkan sebesar 8,9 juta metrik ton. Kesepakatan itu juga sekaligus menjadi tugas bagi pemerintah untuk membangun keseimbangan antara mengurangi ketergantungan impor LPG dengan menjaga pasokan di dalam negeri, termasuk menciptakan stabilitas harga. Kementerian SDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg untuk tahun 2026 sebesar 8,6 juta ton, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2026, yakni 8 juta ton. Sebelumnya, Laude Sulaiman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, memaparkan bahwa realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai dengan Juli 2026 sebesar 5,05 juta ton dari kuota sebesar 8 juta ton. Ia memproyeksikan hingga akhir 2026 penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,677 juta ton atau 108,46% dari kuota. Untuk tahun 2027, proyeksi konsumsi LPG 3 kg bisa lebih tinggi daripada tahun 2026. Sementara itu, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Volume LPG 3 kg atau LPG bersubsidi yang disepakati antara pemerintah dengan DPR untuk APBN 2027 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan volume LPG 3 kg pada APBN 2026, yakni 8 juta metrik ton. Jadi dari Kementerian SDM saat ini tengah menyiapkan alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg yang ternyata hingga saat ini masih cukup tinggi di masyarakat. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Satu informasi kami terima bahwasannya di siang hari ini, tepatnya pada pukul jam 1 lewat 3 menit, itu tadi ternyata ada kebakaran rumpun bambu, Erika. Tepatnya di Jalan Ngronggot, Lobesar Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Untuk kebakaran rumpun bambu ini sudah selesai pemadaman jam 3 lebih 10 menit tadi, berarti sekitaran beberapa menit yang lalu ya, ini barusan ya berarti. Dan penyebab kebakarannya ini adalah adanya orang membakar sampah di lahan tebu. Lagi-lagi pembakaran sampah ya, Erika.
0: Iya. Yeah.
1: Dan untuk kronologi kejadiannya, ini aktivitas pembersihan lahan tebu dilakukan oleh para pekerja dari pemilik lahan tebu tersebut, sekaligus untuk pembersihannya itu dilakukan dengan cara dibakar. Kondisi cuaca di lokasi pun pada saat itu cukup terik sekali, disertai dengan angin yang berhembus cukup kencang. Akibat dari tiupan angin kencang tersebut, banyaknya daun tebu kering, kobaran api di lahan tebu itu membesar dan dengan cepat membuat kobaran api itu langsung menyebar luas. Api mulai merembet ke arah pembatas lahan yang ditumbuhi rumpun bambu lebat dan menjalar di area rumpun bambu. Lalu warga pun juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya saja agar tidak merembet ke pemukiman. Jadi digepyok gitu ya, Rika, untuk caranya.
0: Cara karena, pemadamannya ya.
1: Betul, manual dulu. Karena api sudah membesar, akhirnya salah satu warga pun langsung inisiatif datang langsung ke pos Tanjung Anom untuk melapor adanya kebakaran. Lalu kemudian personil juga langsung merawat ke lokasi kebakaran. Untuk Para pemadam kebakaran itu tiba 3 menit setelah adanya laporan masuk, Erika. Jadi lumayan cepat juga ya. Untuk korbannya tidak ada, kerugian material pun juga alhamdulillah tidak ada ya, jadi 0 rupiah. Dan untuk saat ini pun juga alhamdulillah sudah tidak ada lagi percikan api di wilayah lahan tebu yang berada di wilayah Baron. Nah, ini juga menjadi pengingat buat kita semua ya Erika, bahwasanya di tengah cuaca seperti ini, hembusan angin juga lumayan kencang, jangan sekali-kali kita itu membakar sampah di dekatnya daun tebu kering gitu ya, karena banyaknya daun tebu kering itu bisa membuat api sekecil apapun itu bisa langsung menyebar dengan cepat. Lalu beralih ke informasi berikutnya, ini tadi disampaikan oleh Ibu Putri, melintas di wilayah Kandangan, arus lalu lintasnya dari arah Malang lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih terpantau bersahabat. Bapak Riki ini tadi melintas di kilometer 706 Mojokerto, arus lalu lintasnya lumayan lancar saja dan cenderung kelengang di sore hari ini, cuaca masih terpantau bersahabat saja. Ibu Siti pun juga ikut menginformasikan untuk wilayah Pamenang Kediri, untuk kedua arahnya arus lalu lintasnya ramai lancar, banyak pengendara roda 2 yang melintas di wilayah tersebut, cuaca pun juga masih terpantau cerah. Bapak Tommy ini tadi juga melintas di wilayah Merican, menginformasikan dari arah Nganjuk selama perjalanan tidak ada hambatan yang berarti, cuaca juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan tarian ini ke berbagai negara dengan dibantu oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spies. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Selalu kami tunggu kabar dari Anda terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda saat ini seperti apa. 0852 9001061. Baik, Seru Cakra, karena sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 4 sore Istudio Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper juga untuk shift kali ini. Ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Nariah hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Nariah CA untuk stamina yang lebih stabil. Nariah Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Nariah DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Nariah. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, untuk sore hari ini kondisi lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya cukup panas ya, Sidro Cakra. Jadi yang perjalanan, terutama yang mengarah ke barat, ini bisa lebih hati-hati karena juga cukup silau kondisi di sore hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Anda dapat bergabung untuk berbagi informasi juga kondisi terkini di tempat Anda lewat 0852 9001061. Dan yang baru bergabung, Anda bisa cek ulang informasi yang telah tersampaikan. Bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website, ada di cakrakrishna.com.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yuda. Ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas sore ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Ramai dengan kendaraan roda 2, kemudian juga ada ini pelari apa ya, culture-nya Nganjuk, tapi culture Nganjuk di sekitar alun-alun dan sepanjang jalan Ahmad Yani. Harap hati-hati saja buat pengendara yang melintas, karena mereka larinya tidak di trotoar ya, tapi di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Okay. Kemudian kalau melintas di persimpangan, ini juga harap diperhatikan, saling memperhatikan saja ya Alvan, takutnya kita tidak memperhatikan, sananya juga tidak memperhatikan, akhirnya kan bisa terjadi insiden lalu lintas. Tetap hati-hati dan waspada saja, sementara untuk cuaca masih panas sekali. Kemudian saya masih terus komunikasi ini dengan Bapak Sujadi atau Ibtu Sujadi, Kantor Jawali Polres Satlantas Polres Kediri, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang ada di kawasan Simpang 5 Gumul Kediri imbas adanya kegiatan Hari Santri. Meskipun tidak ada pengalihan secara pasti, tapi pasti ada pengaturan arus lalu lintas yang akan diberlakukan selama kegiatan itu berlangsung. Untuk pengaturannya seperti apa, mungkin nanti kalau Ibtu Sujadi ada waktu ya sore hari ini untuk menyampaikan langsung, akan disampaikan langsung terkait dengan arus lalu lintas yang ada di sekitar kawasan Gumul ya di hari ini hingga tanggal 4 September 2026. Sementara itu saya terima informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Bapak Surya. Bapak Surya melintas di Simpang 3 Mengkreng, kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini belum terlalu padat, memang sudah ramai, namun kepadatan ini masih belum terjadi di Simpang 3 Mengkreng, karena kebetulan ini tadi melintas ketika tidak ada kereta api yang melintas, jadi aman saja. Cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Ini tadi kami juga mendapatkan satu informasi terkait dengan adanya kebakaran lahan ya, rumpun bambu sepertinya di wilayah Sumobito, Jombang. Ini tadi kami dapat informasi dari Mas Kopeng untuk kronologi seperti apa, dan juga tapi ini damkarnya sudah datang kok Alvan. Dari video yang dibagikan oleh Mas Kopeng, ini sudah melakukan pemadaman juga, jadi lagi proses pemadaman di jam 15:57 tadi. Dan ini kami juga berkomunikasi dengan pihak Damkar Jombang terkait dengan kebakaran tersebut. Nanti jika sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali.
0: Di Jombang mana tadi, Ma?
2: Di Jombang, Sumobito.
0: Sumobito.
2: Iya, okay. Betul, Sumobito, Jombang ya. Kebakaran lahan ternyata dari informasi yang dibagikan oleh Mas Kopeng. Karena nih tadi Mas Kopeng juga dapat dari temannya.
0: Oh gitu,
2: gitu. Iya, yeah. Temannya Mas Kopeng. Jadi bukan Mas Kopeng sendiri yang lihat. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi tuh ternyata Alvan merupakan Hari Statistik Nasional 2026 gitu. Dan di mana pihak wilayah Nganjuk ya, di Hari Statistik Nasional ini dan pagi hari tadi ya, itu merayakannya dengan penuh sinergi melalui kegiatan Jalan Sehat dan juga penyerahan berbagai penghargaan di Taman Pandan Wilis. Dan juga Bupati Marhen Jumadi ini mengapresiasi keberhasilan BPS Nganjuk dalam menuntaskan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang mencatat 364.667 usaha dan 359.293 keluarga. Jadi selain memberikan apresiasi bagi petugas lapangan terbaik dan desa berprestasi seperti Desa Cantik serta RT Digital, Bupati Kang Marhen ini juga menekankan pentingnya akurasi data desil kesejahteraan dan mengajak masyarakat proaktif melakukan verifikasi data melalui operator desa demi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dan terkait dengan Hari Statistik Nasional, Alvan, ini kami juga menghubungi Kepala BPS Nganjuk, Bapak Wahyu. Mungkin jika beliau ada waktu untuk on air, nanti kita akan bahas sedikit ya terkait dengan Hari Statistik Nasional 2026, bagaimana terkait dengan penuntasan pendataan lapangan sensus ekonomi tadi ya di wilayah Nganjuk di tahun ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan melawan Singapura ya, Seru Cakra. Pertandingan Indonesia versus Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam hari nanti. Pelatih timnas Indonesia, John Heerman, membawa 23 pemain dalam turnamen kali ini. Sejumlah pemain yang berkarir di kompetisi Eropa juga diikutsertakan. Dalam laga perdana melawan Singapura, Heerman diprediksi akan memakai formasi 3-4-3, di mana Martin Paes tampaknya akan menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Trio lini belakang akan diisi Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Rido. Ketiganya tidak hanya fokus dalam membantu pertahanan, tetapi juga bisa membantu penyerangan saat skema bola mati. Tom Haye dan Ivan Jenner tampaknya masih akan menjadi kreator di lini tengah. Keduanya diharapkan bisa memberikan umpan-umpan matang ke lini depan. Sisi sayap kanan akan diisi Kevin Dix, sementara untuk sisi sayap kiri timnas Indonesia akan diisi Calvin Verdonk. Untuk pertandingan akan berlangsung malam nanti ya, di jam 8 untuk laga perdana Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, dengan lawannya akan menjamu Singapura malam nanti.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Arif. Ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota ya, cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cerah, masih cenderung panas. Lalu saya terima informasi dikabarkan oleh Bapak Yulianto, beliaunya melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk Kota. Kondisi kedua arah juga tidak ada hambatan, cuacanya cerah. Informasi juga saya terima ini tadi terkait dengan penyeberangan, jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk yang mendapatkan tambahan armada baru, yakni kapal motor penumpang atau KMP Trisila Bakti 3 mulai beroperasi untuk membantu memperlancar arus kendaraan sekaligus mengurangi antrian di lintasan Jawa-Bali. Nah, kapal yang didatangkan dari Cina ini memiliki nilai pengadaannya sekitar 63,5 miliar. Pengadaan kapal itu dilakukan untuk menyesuaikan rencana regulasi sandar kapal penyeberangan sekaligus juga untuk kebutuhan yang ada di lapangan. Seperti itu. Kapal baru tersebut menempuh perjalanan laut selama 10 hari dari Cina dan tiba di Indonesia pada 3 Mei 2026. Untuk penambahan kapal berukuran besar ini diharapkan dapat membantu mengurai antrian kendaraan terutama saat musim liburan atau peak season dan ketika terjadi kendala teknis dalam layanan penyeberangan. Kapal tersebut mampu mengangkut 65 kendaraan kecil. Namun untuk kendaraan besar, pengoperasiannya masih dibatasi secara bertahap karena kapal tersebut baru mulai beroperasional. Jadi berhubung ini kapal baru, untuk kendaraan besar seperti truk tronton ini dibatasi, yakni hanya 5 unit, kendaraan bus hanya 3 unit, dan selebihnya kendaraan sedang. Kedepannya ini juga berencana menambah lagi kapal tipe sejenis dengan kapasitas di atas 2.400 GRT. Jadi semoga saya dengan penambahan kapal baru ini bisa membantu kelancaran arus antrean ya, agar antrean di jalur penyeberangan tersebut tidak panjang, kemudian juga membuat para driver dan juga pengguna lainnya menunggu terlalu lama. Sebentar lagi kan juga ada tahun baru seperti itu ya, meskipun masih berapa bulan ya Alvan ini?
0: Masih tiga bulan,
1: tapi kan di bulan Oktober, November, Desember ini juga ada event-event yang memang membutuhkan jalur penyeberangan tersebut ya. Jadi semoga saja bisa membantu untuk mengurai kepadatan atau antrean di jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Ima.
2: Sore hari ini sekitar pukul jam 3 sore kami dapat informasi bahwasannya ada laka ya di wilayah Sengguru Kepanjen Kabupaten Malang. Tepatnya pada jam 3 sore ini melibatkan sebuah mobil yang terguling begitu Alvan. Dan dari video yang beredar juga ini mobilnya juga sampai gulingnya itu yang atas, yang bagian atasnya itu sampai ke bawah gitu loh Alvan.
0: Terbalik berarti?
2: Iya, sampai terbalik gitu ya untuk mobilnya. Dan untuk informasi, ini masih informasi awal ya yang kami dapatkan. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan kronologinya bagaimana, kenapa kok bisa mobil tersebut sampai terbalik seperti itu. Namun dari video yang beredar tidak ada lawannya begitu Alvan. Jadi hanya mobilnya saja gitu yang terbalik. Dan kami juga masih menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya. dari Ibu Lulu, ini tadi menginformasikan harga cabai rawit di wilayah Kota Kediri ya, tepatnya di Pasar Stono Bete, ini harganya sampai 80.000 Alvan.
0: Wah,
2: lumayan mahal sekali ini.
0: Mahal ya?
2: Malah tambah mahal Alvan.
0: Kemarin 60-70-an.
2: Enggak sampai 70 malahan. Enggak
0: sampai 70.
2: Iya, 62-65. Sekarang ternyata langsung mencekik di 80.000 per kilogram.
0: Cabai rawit.
2: Cabai rawit aja ini yang naik ya. Apalagi habis ini juga mau bulan Desember ya. Desember kan Natal tuh biasanya.
0: Natal biasanya.
2: Malah tambah naik lagi enggak sih Alvan? Padahal ini belum Nataru aja udah 80.000, apalagi kalau sudah Nataru harga cabai rawit berapa ya ini kira-kira? Seharga emas paling ini. Paling ini harganya 100.000 lebih, kayak dulu kan pas, juga pernah ya.
0: Iya, Idul Adha atau pas Idul Fitri dulu.
2: Harganya tuh sampai 100.000 ya per kilogramnya. Dan ternyata per bulan ini pun di wilayah Kota Kediri tuh harganya sudah mencapai 80.000 per kilogramnya. Ini kalau yang suka makan sambal bisa dikurangi aja ya makan sambalnya.
0: Yeah.
2: Karena harganya sudah mulai melejit naik juga ini ya untuk harga cabai rawit di wilayah Kota Kediri. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi kami dapat satu informasi terkait dengan adanya korban selamat KM Virgo Transport 8, yakni Bapak Saiful Nurudin yang dimana tiba di rumahnya di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Setelah sempat terombang-ambing di laut sekitar 7 jam sebelum diselamatkan dan juga masih mengalami trauma hingga saat ini, beliau mengaku sempat tertidur di sofa kapal sebelum akhirnya dibangunkan oleh temannya saat kapal itu mulai miring. Sementara rekan kerjanya Muhammad Suud hingga saat ini pun juga masih dalam pencarian. Kita doakan bersama-sama saja ya Alvan, semoga untuk rekan dari Bapak Saiful ini, Bapak Muhammad Suud, bisa segera terselamatkan Alvan.
0: Iya, terima kasih Imalana dan Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk update korban kapal yang tenggelam, kapal motor Virgo Transport 8 yang beberapa waktu lalu terbalik di perairan Masalimbo di Laut Jawa. Ini dalam kondisi, untuk update per hari ini sudah total ada 160 korban yang ditemukan, terdiri dari 108 orang yang selamat. Kemudian ada 52 korban yang dipastikan meninggal dunia. Sementara itu, per hari ini masih ada 83 korban yang masih hilang atau masih dalam proses pencarian. 108 orang ditemukan selamat, 52 orang meninggal dunia, dan masih ada 83 orang yang masih dalam proses pencarian.

0: Ya, menit ke 37 lepas dari jam 4 sore Sidul Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terkait dengan proses evakuasi korban kapal motor Virgo Transport 8, ini disampaikan oleh Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, yang menjelaskan kalau seluruh unsur SAR akan mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan, di mana jumlah korban yang hilang sampai saat ini masih ada 83 korban. Pada operasi SAR hari Jumat ini, tim penyelam gabungan berhasil mengevakuasi 5 korban dari dalam badan kapal. Para korban selanjutnya dibawa menggunakan helikopter untuk dilakukan proses evakuasi lebih lanjut. Operasi pencarian masih terus dilakukan lewat penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia. Untuk diketahui sebelumnya, kapal motor Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada hari Minggu, tanggal 13 September lalu, saat berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Kapal itu membawa 243 orang yang diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Dan kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dari insiden tersebut, update per hari Jumat ini, sudah ada 160 korban yang ditemukan, 108 orang selamat, 52 korban lain meninggal dunia, dan 83 korban lainnya per hari ini masih dalam proses pencarian.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta.

0: Tanjung Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Kudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Sosro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, di jam-jam pulang kerja Dru Cakra yang masih di jalan, dalam perjalanan tetap hati-hati ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Beberapa titik persimpangan ini terlihat memang cukup ramai mendekati jam 5 sore. Jadi yang mau perjalanan lewat Nganjuk dan sekitarnya lebih hati-hati. Tapi masih aman, tidak ada kemacetan ataupun juga kepadatan yang terjadi, hanya ramai lancar saja. Simpang 4 Kertosono dari pantauan CCTV keempat arah masih cukup lancar. Untuk kendaraan yang mendominasi masih roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Bus penumpang, truk antar kota seperti biasa tetap ramai, terutama yang menuju ke arah Surabaya dan juga yang menuju ke arah Madiun.

0: Ya, saya ke penelpon dulu dengan Mas Kopeng. Selamat sore, Mas Kopeng.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, hey. Mas Kopeng, perjalanan dari mana ke mana hari ini, Mas?
1: Saya dikirim Jombangan, Mas.
0: Oh, hey. Di Jombang-Jombang saja berarti?
1: Di Jombang-Jombang saja sama Mas Azir tadi.
0: Oh, gitu. Sekarang posisi di mana berarti? Jombang mana?
1: Posisi di pasar ini, Pasar Legi Jombang, iya.
0: Pasar Legi Jombang. Oke, gimana Mas? Ya. Untuk sore ini aman ya?
1: Sore ini lancar Jombang Kota, lalu lintasnya untuk cuaca cerah, anginnya sepoi-sepoi.
0: Anginnya sepoi-sepoi. Gak ada itu Mas, titik-titik mungkin yang ramai atau yang padat begitu?
1: Belum ada ya. Lancar ini Mas Jombang Kota
0: masih
1: ini.
0: Lancar,
1: mas.
0: Meskipun jam-jam pulang kerja masih aman Mas ya?
1: Masih aman. Oh ya, itu saya kasih info Mas, ntar itu ada cek sound di Bandung Diwo, Jombang Bandung Diwo.
0: Acaranya kapan? Besok berarti?
1: Acaranya besok Sabtu ya, sekitar jam 3-an.
0: Cuman
1: 19. 19
0: Oktober. Cuman cek soundnya mulai malam ini.
1: Malam ini Mas. Sebenarnya itu ada 5 fuso Mas. Apa fusonya? Ada
0: fusonya
1: terus
0: tak
1: boleh izin,
0: ya. Oh
1: gitu. Iya, semalam itu sudah dipasang semua.
0: Terus?
1: Lighting-lighting ya. Sudah dipasang, di check sound, terus akhirnya dibatalkan.
0: Ya. Karena nggak dapat izin boleh. Tadi ya?
1: Iya, nggak dapat izin. Kasian Mas yang nyewa Mas.
0: Iya. Itu berarti untuk lokasinya atau rutenya gimana Mas? Ada info jenengan?
1: Ada, saya kirim tadi.
0: Ini di jalur ya, itu ya, jalur ini. Kecamatan ya berarti.
1: Jalur kecamatan ya Mas. Itu cuma lurus toh Mas, lurus toh. Kurangnya lurus saja.
0: Oh. Oke, baik. Bukan jalur utama yang dilewati bus atau truk Mas ya?
1: Bukan Mas.
0: Oke, baik. Besok malam berarti. Wah, ramai ini nanti.
1: Malam asli ini ditunggu orang-orang itu fusonya itu Mas.
0: Ternyata nggak dapat izin tadi.
1: Nggak dapat izin 18 sub. Nggak dapat izin lah dibongkar tadi itu.
0: Oh, oke. Okay. Padahal sudah itu ya, sudah siap sebenarnya.
1: Sudah siap. Cewa.
0: Ini punya rencana nonton nih nanti atau besok?
1: Besok ya Mas nontonnya Mas.
0: Oh,
1: iya.
0: Pas hari hanya.
1: Iya, kalau Jackson tar tiketing masuk 15. Kalau besok karnaval 20 parkir.
0: Ya. Berarti sekalian pas besok pas jalan aja Mas ya.
1: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Kopeng sudah bergabung dan informasinya Mas.
1: Oke, nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng di kawasan Jombang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
3: Pak Hajir ternyata sedang di Jakarta, Alvan.
0: Ada acara di sana.
3: Iya, ini tadi ngirim foto menikmati kemacetan di Jakarta. Kalau nggak macet, bukan Jakarta. Tapi belum disampaikan Pak Hajir, Jakartanya mana ini? Katanya beliau mau on air, tapi ini belum tersambung ya.
0: Okay.
3: Ini dari kapan Pak Hajir kira-kira di Jakarta ya? Feeling baru hari ini berangkat.
0: Oh gitu.
3: Atau mungkin dari kemarin sih Alvan, karena hari Jumat ini kan anaknya libur.
0: Oh iya.
3: Sekolahnya kan libur kalau hari Jumat. Jadi kemungkinan kemarin ini sudah berangkat.
0: Ke Jakarta liburannya.
3: Iya, ke Jakarta liburannya. Checklist tapi ya, belum aktif ya Pak Hajir. Karena mungkin fokus dengan kemacetan yang ada di Jakarta. Sore-sore kan macet ya, ini jam-jam pulang kerja. Kemudian juga yang mulai aktivitas ya. Aktivitasnya maghrib, isya itu kan jam segini kalau warga Jakarta sudah pada berangkat gitu. Tadi kiriman dari Pak Hajir foto memperlihatkan kondisi kemacetan yang ada di wilayah Jakarta. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Bagas melintas di sekitar Tuga Dipura Locarat Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini juga cukup ramai. Kemudian cuaca pun cerah. Ada Ibu Sari tadi mengabarkan ada menjumpai kendaraan mobil damkar ya. Mobil damkar sirenanya itu berbunyi dari GOR ke arah utara. Dari GOR ke arah utara. Tapi informasi yang kami terima ini tadi untuk kebakaran ya Alvan. Kebakaran ini kami terima wilayahnya Patihan Locarat Nganjuk. Di wilayah Locarat belum ada info terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah GOR ke utara gitu ya. Berarti kan GOR ke arah utara itu wilayah mana saja ya Alvan?
0: Bebas, Rejoso.
3: Bebas, Rejoso gitu ya. Kalau ini tadi share lokasi yang disampaikan oleh Ibu Lestari, kebakarannya saya lihat itu di wilayah Patihan Alvan. Okay. Patihan ini kan Locarat ya. Patihan ini Locarat sepertinya. Nah ini untuk informasi terkait kebakaran yang ada di wilayah GOR ke utara belum kami dapatkan. Mungkin Seru Cakra yang berada atau yang mengetahui informasi terkait kebakaran yang ada di Nganjuk bagian utara juga bisa disampaikan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Imah.
4: Satu informasi kami terima bahwasannya di wilayah Kali Legi, Selorejo Blitar, ini tadi sejak siang tadi itu ternyata ada truk muatan tebu yang terguling, Alvan, dan truk tersebut itu diduga tidak kuat menanjak, lalu berjalan mundur hingga bagian gandengannya itu melintang dan menutup arus lalu lintas kedua arah. Dan akibatnya terjadi antrian kendaraan yang cukup parah di arah Blitar ya. Ini jalur Blitar Malang, Alvan. Hingga sore hari ini pun tadi dikabarkan sekitar 8 menit yang lalu masih belum terevakuasi, Alvan, untuk truk tersebut ya. Dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi dari teman-teman Polsek Selorejo Blitar terkait dengan peristiwa tersebut, apakah saat ini pun juga masih belum ada proses evakuasi atau bagaimana? Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali, karena dari peristiwa tersebut jalur Blitar Malang ini macetnya lumayan parah sekali karena memang tidak bisa lewat, Alvan, dari kedua arahnya. Jadi memang benar-benar stop ini ya untuk jalur Blitar Malang di sore hari ini. Beralih ke informasi berikutnya. Hari Sabtu besok 26 September 2026 di wilayah Jombang akan ada pemadaman listrik sementara, tepatnya pada pukul 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Untuk wilayah pemadamannya akan ada di Desa Kepatihan sebagian, Desa Kepanjen sebagian, Desa Jombatan sebagian, Jalan Hasyim Asyari, Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kantor BRI Jombang, Kantor BNI Jombang, Polres Jombang, dan juga Rumah Sakit Pelengkap dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Beralih ke informasi berikutnya. Dari Ibu Ismi, ini tadi melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan dari arah Madiun. Untuk kondisi arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, belum ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti, dan untuk cuaca di hari ini pun juga masih terpantau bersahabat. Mas Yoga sedang melintas di wilayah Gondang Nganjuk, arus lalu lintasnya pun juga terpantau ramai di kedua arahnya, namun masih lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga masih bersahabat. Satu lagi dari Ibu Dewi, sudah sampai di kawasan Papar Kediri dari arah Nganjuk ya, ini arus lalu lintasnya lumayan lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 5 sore Sidru Cakra. Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa ikut bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah, alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Moheni, terkait dengan truk muatan tebu yang terguling di Selorejo Blitar. Selamat sore, Bapak Saiful. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas.
0: Iya, apa kabar, Pak? Ya. Sehat, Pak, ya?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya. Pak, tadi kita terima informasi ada truk tebu yang terguling di Selorejo Blitar. Benar, Pak, ya?
1: Iya, betul, Mas. Kaitan dengan kejadian adanya laka tunggal sebuah truk gandeng yang bermuatan tebu terguling di jalan raya tikungan Kalilegi, Kecamatan Selorejo. Untuk kami sampaikan untuk kejadian hari ini Jumat tanggal 25 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian untuk kami sampaikan yang terlibat laka ini sebagai sopir saudara BS ini adalah warga Papar Kediri. Dalam insiden kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian kami sampaikan untuk kronologinya, yang semula sekitar pukul 14.00 WIB kendaraan truk gandeng yang bermuatan tebu dari arah barat dari arah Blitar menuju ke arah Malang. Kemudian truk tersebut saat melintas di tikungan Desa Kalilegi, Kecamatan Selorejo, rem mengalami blong atau nyepos, itu untuk bahasanya bengkel itu ya, mengalami blong, kemudian sempat mundur dan akhirnya tidak bisa mengendalikan, terguling dan menutupi jalan. Saat ini petugas dan dibantu warga sementara melakukan evakuasi untuk menepikan muatan tebu tersebut, Mas. Demikian.
0: Berarti untuk jalur sudah bisa dilalui atau belum, Pak, sekarang, Pak?
1: Untuk saat ini kendaraan roda 2 masih bisa melintas, cuman untuk kendaraan roda 4 masih belum bisa melintas. Namun petugas yang ada di lapangan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan melakukan rekayasa lalu lintas, mengarahkan kendaraan yang dari arah barat untuk menuju ke arah Kalilegi itu melewati desa Sukuanyar. Kemudian sebaliknya dari arah Malang untuk yang mau menuju ke arah Blitar itu dilewatkan jalur kiri atau melalui jalur desa Sukuanyar, itu nantinya bisa tembus di desa Sembung atau di wilayah Kesamben. Demikian, Mas.
0: Berarti ada jalur alternatif yang disiapkan, Pak, ya, memang?
1: Ada untuk melalui jalur perkampungan desa itu masih bisa. Kembali lagi, saat ini masih terus petugas dan warga melakukan evakuasi menggunakan alat berat. Mudah-mudahan tidak lama bisa untuk dilalui untuk jalurnya, Mas, ya.
0: Siap. Estimasi sampai jam berapa, Pak, untuk evakuasi yang belum tadi?
1: Bagaimana, Mas?
0: Untuk estimasi sampai jam berapa evakuasi tebunya tadi?
1: Sekitar pukul 13, 15 ya.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Pak, mungkin ada informasi tambahan atau yang belum tersampaikan tadi?
1: Iya, baik. Tentunya kami mengimbau kepada para pengguna jalan yang melintas arah Blitar Malang, yang melewati jalan Kesamben Selorejo, untuk berhati-hati, untuk mengurangi kecepatan. Dan kemudian kami juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sebelum perjalanan untuk memeriksa kendaraannya terlebih dahulu agar keselamatan selalu terjaga tentunya. Demikian, Mas.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bapak Saiful, informasi dan waktunya, Pak.
1: Sami-sami.
0: Baik. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Aibtu Saiful Moheni, Kasih Humas Polres Blitar. Tadi tentang truk muatan tebu yang terguling di Selorejo Blitar, Seluruh Cakra. Ini masih dilakukan sedikit rekayasa lalu lintas karena untuk muatan tebu masih dalam proses evakuasi.
2: Jaga Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Iya, sudah mulai gelap, Sudru Cakra, yang masih di jalan bisa lebih hati-hati ya. Ini sudah mulai sedikit redup untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jangan lupa mulai nyalakan lampu kendaraan. Yang mau ibadah sholat maghrib bisa menepi dulu. Untuk Nganjuk, azan maghrib dikumandangkan di menit ke 30 nanti. Ya, ke gatekeeper, Ima.
1: Adanya virus pernapasan influenza tipe A yang per hari ini tuh marak terjadi ya di beberapa daerah. Ini salah satunya di wilayah Tulungagung. Akhirnya dari pihak pemerintah Kabupaten Tulungagung ini mengimbau kepada masyarakat untuk kembali menggunakan masker. Yang dimana masker ini kembali menjadi bagian dari aktivitas belajar. Salah satunya di siswa SDN 4 Jenglung Harjo, yang dimana di SD tersebut diwajibkan untuk para siswanya untuk menggunakan masker. Jadi seperti era COVID gitu ya, Alvan, itu kita sekolah kan harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer. Nah, per hari ini pun di wilayah Tulungagung juga diimbau dari pemerintahannya itu bagi para siswa yang melakukan pembelajaran di sekolah itu diwajibkan menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Dan kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran virus pernapasan di lingkungan sekolah. Dan penggunaan masker tersebut juga mengadopsi pengalaman selama pandemi kemarin, yang dimana kebiasaan menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit kembali diterapkan dalam aktivitas bersekolah. Beralih ke informasi lainnya dari Pak Muhammad. Ini tadi menginformasikan beliau sudah sampai di Jalan Soekarno-Hatta maksudnya. Di Kediri ternyata ini Pak Muhammad ini ya. Di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Kediri, arus lalu lintasnya lumayan ramai ya, karena bertepatan juga dengan jam pulang kerja, jam pulang sekolah juga ya.
0: Ini jalur yang depan Pemkab itu ya?
1: Betul, jalan yang depan Pemkab. Ini untuk jalannya sudah mulus sekali di sana ya. Di samping-sampingnya juga sudah ada Malioboro khas Kediri ya, itu.
0: Banyak lampu sama tempat duduk sekarang.
1: Betul ya, tapi perlu diingat ya bagi pengendara yang melintas di wilayah depan pemerintah Kabupaten Kediri, kantor Pemkab, itu tuh depannya sedikit bergelombang, Alvan. Gak sedikit sih, lumayan banyak
0: yang
1: bergelombang.
0: Yang di simpang tiganya?
1: Iya, setelahnya ke arah barat ya itu. Nah itu kan ada gelombang, tapi nggak kelihatan gelombangnya, iya kan? Nah,
0: yang sisi selatan berarti?
1: Betul, yang di sisi selatan. Itu gelombangnya lumayan parah juga, namun kalau pas malam hari nggak pakai lampu motornya agak redup begitu, itu tuh nggak kelihatan ya, Alvania. Karena memang untuk gelombangnya, warnanya tuh sama kayak aspalnya. Jadi kalau semisal bolong kan kita bisa lihat ya. Kalau bolong kan warnanya lebih putih, tapi kalau bergelombang itu kita nggak bisa lihat karena warnanya
0: tersamarkan.
1: Tersamarkan. Jadi buat para pengendara yang melintas di wilayah tersebut atau yang baru nih ya melintas di wilayah Kabupaten Kediri, dimohon untuk berhati-hati karena memang jalan di depan kantor Pemkab Kediri itu sedikit bergelombang. Jadi atur kecepatan, untuk kecepatannya lebih dikurangi saja. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Umar, sudah sampai di wilayah Sidorejo Sawahan dari arah Baron. Arus lalu lintasnya sedikit ramai, namun masih tetap lancar saja. Tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun hari ini di wilayah Sidorejo Sawahan juga terpantau masih bersahabat saja. Mbak Fira, saat ini posisi di Kertosono dari arah Surabaya menuju ke Nganjuk. Untuk pergerakan arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih terpantau bersahabat. Satu lagi dari Mbak Winda, ini tadi posisi di Mojo Agung dari arah Jombang, arus kendaraan lumayan lancar, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga masih terpantau cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda Sedulur Cakra yang masih di jalan, masih kami tunggu juga sampai jam 9 malam nanti informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di 0852 9001061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Kang Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk aku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: Ya, bergabung lewat telepon ada Pak Muhammad. Selamat. Oh, belum ya. Ya, terus cakap yang mau bergabung kami tunggu ya untuk informasi dan juga kabar lainnya. 0852 9001061. Ya, saya ke penelpon dulu dengan Pak Muhammad. Selamat petang Pak Muhammad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang Mas Alvan, Cakra Krishna.
0: Iya, Pak Muhammad dari mana ke mana sore ini, Pak?
1: Iya, ini tadi dari rumah, kemudian kita tujuan, benarnya ada acara di dekatnya Gumul ya, di salah satu rumah makan milik teman. Terus kita titik kumpulnya kan di Masjid Gumul tuh ya, samping hotel itu ya.
0: Yang baru
1: ternyata
0: itu ya?
1: Ada, iya betul, ternyata ada event besar Mas ini, bazar dalam rangka Hari Santri ya, Kabupaten Kediri atau mana ini ya. Iya, dan akhirnya kita masuk ya, untuk masuknya free Mas ya. Dan di dalam tuh luar biasa Mas ya, stand-stand UMKM, luar biasa ya, ini makanan-makanan kekinian gitu loh. Kadang yang kita nggak tahu, putra-putri kita yang gen Alpha atau gen Z itu tahu.
0: Makanan-makanan
1: tapi kekinian. Termasuk kulit, iya termasuk barang-barang lengkap pas ini. Dan bagus-bagus kita lihat gitu dengan harga yang, penawaran harga yang murah, menurut saya murah. Ada soto khasnya Tamanan juga ya, soto ayam ya, yang satu porsi yang biasa hanya Rp7.000. Dan selain itu banyak-banyak sekali makanan-makanan yang lain, luar biasa. Dan ini treknya panjang, dan kan kalau Gumul ini kan parkirnya luas Mas ya, kita milih, bisa milih area parkir. Cuman ini tadi kan karena ada event, saya tadi parkir kendaraan roda 4 itu ditarik Rp10.000 Mas ya, kalau hari-hari biasa mungkin kan Rp5.000.
0: Di sebelah mana Pak untuk stand-standnya itu?
1: Tanya persis di sampingnya masjid Mas ya, di utaranya masjid ya.
0: Sepanjang ya, jalan itu berarti
1: memanjang
0: Pak?
1: Ya ini. Iya betul, ini ternyata panjang sekali ya Mas ya. Dan saya memang baru sekali ini ya masuk ke area bazar yang ada di Gumulnya ya, luar biasa ya. Termasuk ada wahana-wahana juga Mas di dalam ini Mas.
0: Oh iya, itu ada lapangan khusus gitu Pak ya.
1: Iya, selain di lapangan, di dalam yang stand-stand ini juga ada ya.
0: Oh gitu.
1: Apa yang perahu, iya, yang perahu besar ini ada ya di tengah-tengah para penjual UMKM di dalam pasar. Dan ini penataannya juga bagus sih Mas ya, karena kan apa ya, pas di tengah-tengah pasarnya kayak jalan raya yang lebar gitu. Jadi terus ada kayak kursi-kursi ditaruh di tengah ya untuk makan-makan, area makan tepi food court gitu, jadi penataannya bagus dan rapi Mas.
0: Oke, berarti parkirnya sebelum utaranya masjid Pak ya?
1: Iya, sebelum utara masjid, di depan masjid. Kalau parkir itu luas Mas, banyak kantong-kantong parkir. Termasuk di lapangan-lapangan yang kosong itu masih bisa digunakan untuk parkir.
0: Jadi belum ada jam 6 malam gimana Pak kondisinya? Sudah mulai ramai atau masih belum terlalu ramai?
1: Ya sekarang? Ini sudah mulai, masih belum sih Mas, cuman mulai berdatangan. Tadi saya lihat juga ada pentas untuk pertunjukan ya, termasuk dengan kursi-kursi yang di sini untuk tamu undangan sudah disiapkan, termasuk juga dengan apa layar besar LED-nya juga sudah siap tadi.
0: Oke, baik. Ini makanan-makanan yang iya nih dari foto yang jenengan kirim, memang kalau mungkin orang-orang tua nggak tahu Pak ini jajanan apa gitu.
1: Iya, nggak tahu. Anak-anak yang tahu gitu loh. Kayak saya pikir malah mainan Mas itu, tadi ternyata makanan aja. Gitu. Apa ya, marshmallow atau apa gitu.
0: Oh iya.
1: Dengan warna-warna yang menarik gitu loh. Kalau anak-anak itu malah tahu, gen-gen alpha dia paham. Saya pikir mainan gitu.
0: Tapi kalau yang makanan buat orang-orang dewasa ada Pak ya, yang nggak neko-neko gitu.
1: Orang dewasa banyak sekali makanan klasik tradisional khasnya Kediri, banyak sekali. Mau selera Nusantara lengkap sini. Termasuk ini saya ya. lagi pesen soto khasnya
0: Tamanan. Oke, jadi tinggal pilih lah ya, pengen yang makan model gimana gitu. Oke, sepertinya ada gangguan ya, nanti akan disambung lewat WA saja. Pak Muhammad tadi di kawasan SLG Hari Santri untuk di sore hari ini, Sedulur Cakra. Masih tersambung mungkin? Oh, sudah terputus ya. Baik, Dulur Cakra yang mau ke arah Kediri lewat Gumul, ini bisa lebih hati-hati. Ada acara Hari Santri di depannya Masjid SLG yang ke arah utara. Untuk mulainya di situ. Jadi agak sedikit ramai memang, meskipun belum akhir pekan, tapi sudah mulai padat tadi disampaikan Pak Muhammad untuk petang hari ini. Ya, sudah menjelang jam 6, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam kali ini, Anda ditemani bersama dengan saya, Imalana, dan dibantu di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika di hari ini Anda melakukan perjalanan lalu menemukan kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Seru Cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho.

0: Di petang kali ini, Sedulur Cakra, kami tadi dapat informasi ya oleh salah satu pendengar bahwasanya di wilayah Simpang Lima Gumul, nah itu ada event yang namanya Hari Ekspresi Hari Santri 2026. Ya, Sedulur Cakra mungkin yang bingung untuk malam minggu menghabiskan waktu di mana, langsung cus aja bisa ke Simpang Lima Gumul Kediri ya, karena di sana banyak sekali stand-stand UMKM yang hadir untuk memanjakan mata Anda. So, buat Sedulur Cakra mungkin yang berlibur ke Simpang Lima Gumul bisa berbagi informasi kepada kami ya di 0852 9001061. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Lukman ini di jalur Kertosono yang menuju ke arah Jombang. Lewat arteri sampai di depan Masjid Murdoko masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati di beberapa titik persimpangan, ini cukup padat. Kemudian untuk informasi juga disampaikan oleh Mas Wibowo di Jombang Kota, ini menuju ke arah Mojokerto. Sampai di flyover Peterongan, pasar Peterongan juga cukup ramai. Perlu hati-hati yang melintas di kawasan Peterongan Jombang. Kemudian juga disampaikan tadi oleh, ini belum ada namanya, Mbak Rizka, di Kediri Kota, Simpang 4 Alun-Alun menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai di Jembatan Brawijaya juga masih lancar, belum terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan yang melintas, termasuk juga sepanjang jalan Doho Alun-Alun tadi juga masih aman lancar saja. Lalu juga masuk informasi Mas Anji di Warujaya Nganjuk ikut menambahkan cuacanya masih cukup bersahabat, angin tidak begitu kencang. Aktivitas jual beli di Pasar Warujaya juga sudah mulai ramai malam ini. Satu lagi Pak Sofian ini menanyakan untuk ruas tol dari Bandar Kedungmulyo yang menuju ke arah Warugunung Surabaya, mah untuk petang ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amer, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Seluruh cakra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg atau LPG bersubsidi. Alternatif yang disiapkan antara lain CNG 3 kg, kompor listrik, pembangunan jaringan gas atau jargas, serta pipa transmisi. Rencana ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika pada Jumat hari ini 25 September 2026. Langkah tersebut berkaitan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI mengenai volume LPG 3 kg untuk tahun 2027 mendatang sebesar 8 juta metrik ton. Angka tersebut lebih rendah dari usulan awal pemerintah sebesar 8,9 juta metrik ton. Sementara itu, Kementerian SDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg sepanjang 2026 ini mencapai 8,6 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota dalam APBN 2026 yang sebesar 8 juta ton. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, menyebutkan bahwasanya penyaluran LPG 3 kg hingga Juli 2026 telah mencapai 5,05 juta ton. Hingga akhir tahun, penyaluran diproyeksikan mencapai 8,67 juta ton atau sekitar 108,46% dari kuota. Pemerintah berharap penggunaan alternatif seperti CNG, kompor listrik, dan jaringan gas dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap LPG, sekaligus menjaga pasokan dan stabilitas harga energi di dalam negeri. Rencana penggunaan energi alternatif ini juga masih menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kebutuhan dan pasokan energi nasional. Untuk penerapannya, masyarakat tentu perlu mengikuti informasi dan ketentuan resmi dari pemerintah. Ya, Sudut Cakra, dari informasi yang telah diberitakan tadi bahwasanya pemerintah saat ini tuh juga tengah menyiapkan ini sejumlah alternatif energi untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg bersubsidi, mulai dari tadi disebutkan ada CNG, kompor listrik, hingga jaringan gas rumah tangga. Namun Sudut Cakra, pastinya penerapannya itu perlu ya untuk membutuhkan kesiapan infrastruktur dan penyesuaian bagi masyarakat itu sendiri. Jadi bagi Sudut Cakra, penggunaan LPG 3 kg ini tidak perlu panik atau terburu-buru untuk mengambil keputusan. Tetap gunakan LPG sesuai dengan aturan yang berlaku saja dan ikuti perkembangan kebijakan energi melalui informasi resmi ya dari pemerintah. Jangan sampai Anda itu mempercayakan informasi bodong dari akun-akun di berbagai media sosial yang saat ini tersebar luas ya. Dan yang terpenting, gunakan juga energi secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sejauh ini Studio Cakra, untuk arus kendaraan dikabarkan ada sedikit peningkatan volume kendaraan ya, karena bahwasanya besok juga banyak sekolah dan juga kerjaan itu yang libur. Kan biasanya kan banyak yang full day begitu, akhirnya dihabiskan malamnya ini bermalam Sabtuan gitu. Nah, Mbak Sudo Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah untuk arus lalu lintasnya juga sama? Sudah ada peningkatan volume kendaraan dan cuacanya bagaimana di wilayah Anda, Sudo Cakra? Apakah di malam hari ini masih terpantau gerah atau sudah mulai menuju ke dingin? Berbagi informasi kepada kami di 0852 9001061. Ke Erika, silakan.
1: Sekitar jam 4 sore tadi ternyata ada kebakaran rumpun bambu ya Ima, di wilayah Tarokan Kediri, tepatnya Desa Sumber Duren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dusunnya Templek. Okay. Ada kebakaran rumpun bambu milik Bapak Mujinarto. Ini tadi akhirnya dibantu pemadaman oleh rekan-rekan damkar seperti itu, sehingga ini tadi untuk kebakaran berhasil dipadamkan di jam 5:30 petang. Okay. Jadi kurang lebih 1 jam ya, 1 jam setengah untuk proses pemadaman dan juga pembasahan di lokasi kejadian. Jadi warga mengetahui api sudah besar di area lahan rumpun bambu. Nah, ini disebabkan dari pembakaran sampah dari seseorang yang tidak dikenal. Kemudian warga langsung melapor ke petugas damkar untuk segera melakukan pemadaman. Untuk yang membantu pemadaman tadi damkar pos Grogol. Okay. Seperti itu. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami pemilik sekitar Rp1.500.000. Kemudian untuk korban nihil, baik luka ringan maupun meninggal dunia. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP yang berlaku.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita ke penelpon dulu ya, Sudo Cakra, ada yang sudah bergabung dari Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
4: Selamat malam Pak Ima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tamin, keadaannya sehat?
4: Alhamdulillah sehat Pak Imam, penjenengan juga begitu toh?
0: Alhamdulillah sehat. Ini kan lagi marak virus influenza A. Nah, ini di wilayah Pak Tamin juga sama enggak ini? Banyak yang pilek-pilek gitu enggak? Batuk pilek gitu enggak?
4: Pak Tamin sekeluarga yang kena semua ini, Mbak.
0: Waduh, kena semua ini malahan.
4: Iya, ini lah barusan reda.
0: Alhamdulillah, tapi udah sembuh kan ya Pak Tamin ya?
4: Alhamdulillah.
0: Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, Pak Tamin.
4: Betul. Harus begitu.
0: Betul. Gimana Pak Tamin? Ada yang mau disampaikan, monggo.
4: Cuaca hari ini ya panas pol.
0: Gak ada hujan lokal lagi di wilayah Kandangan.
4: Sama sekali nggak ada, setetes pun air nggak ada Mbak.
0: Setetes pun ya. Oke. Berarti masih kering kerontang kemerau gitu ya
4: kali, tapi pengairan sawah alhamdulillah
0: lancar ya,
4: sampai telatlah lancar sekali
0: alhamdulillah. Jadi meskipun kemarau, perairan di sawahan juga masih lancar ya Pak Tamin.
4: Betul sekali. Alhamdulillah. Tanam padi, para petani, kelompok tani, kemudian penanamannya lebih subur, walaupun toh tidak ada hujan. Tanam padi, tanam jagung, tanam ketela. Alhamdulillah Pak Ima.
0: Alhamdulillah. Arus lalu lintasnya gimana Pak Tamin di sana, pantauan arus lalu lintas?
4: Lu kan jangan jelas simpang siur Mbak, mengarah ke Malang.
5: dari Malang ke arah Kandangan, Jombang.
0: Ramai hari ini.
5: Kali kalau kan bisa pertemuan dong, Mbak.
0: Iya.
5: Pertemuannya kan dari Jombang mau ke Malang ya lewat Kandangan.
0: Betul.
5: Dari Kediri lewat Pare, juga lewat
0: Kandangan. Lumayan ramai berarti ya, apalagi besok juga banyak yang libur full day gitu, akhirnya arusnya juga lumayan ramai ya hari ini.
5: Alat meran full, Mbak.
0: Oke.
5: Kan itu cukup nasi pecel, soto daging, soto ayam, Kandangan.
0: Oke, siap. Ada lagi Pak Tamin yang mau disampaikan, monggo.
5: Pak Ima, ya, salam saja. Buruk keluarga juga kerasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah.
0: Amin. Terima kasih Pak Tamin untuk update-nya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
6: Joni, mau kemana?
7: Mau beli herbal Naria nih.
6: Emang siapa yang sakit?
7: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
6: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
7: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
6: Nitip sekalian.

Ya, Seru Cakra sempat terhubung ya tadi dengan Pak Tamin di wilayah Kandangan Kediri. Untuk pantauan arus lalu lintasnya di malam hari ini lumayan ramai ya, karena memang di Kandangan tadi juga sempat dikabarkan oleh Pak Tamin kan pertemuan tiga daerah. Kalau dari Jombang mau ke Malang lewatnya Kandangan, Pare ke Malang lewatnya juga Kandangan lagi. Jadi memang Kandangan itu adalah salah satu daerah yang lumayan seperti metropolitan juga ya. Jadi banyak yang lalu lalang gitu di wilayah Kandangan, karena memang perbatasan antara Jombang dengan Malang dan Kediri dengan Malang juga gitu. Jadi arus lalu lintasnya di malam hari ini pun juga masih terpantau ramai namun cukup lancar saja. Belum ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga masih dikabarkan cerah-cerah saja. Jadi tidak ada hujan lokal begitu di wilayah Kandangan Kediri. Dan tadi juga sempat dikabarkan oleh Pak Tamin bahwasannya Pak Tamin sekeluarga ini barusan kena influenza, Sedulur Cakra. Nah, berarti memang untuk penyakit influenza tipe A ini lagi marak terjadi di beberapa wilayah juga ya. Jadi buat Sedulur Cakra mungkin ada kerabatnya atau ada temannya, anggota keluarga begitu ya, yang tidak enak badan, memiliki keluhan batuk, pilek atau kurang enak badan gitu, sebisa mungkin kita gunakan masker ketika berdekatan dengan orang lain. Jaga kebersihan tangan, cukup istirahat dan perbanyak minum air putih.

0: Terima kasih buat Studio Cakra yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini, Studio Cakra, Anda melintas di mana? Jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda, bisa hubungi kami di 0852-9001061. Menit ke-40 lepas dari jam 6 petang, cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Bu Yulia tadi menginformasikan untuk jalur Sarada Madiun. Tadi sore sempat melintas, disampaikan ada sedikit hambatan karena ada pengaspalan jalan, sehingga untuk lalu lintas harus diatur bergantian. Tapi ini untuk kiriman videonya, pas melintas sore tadi, sekitar jam 3:30 tadi, baru dikirimkan malam ini. Jadi mungkin yang mau ke arah Saradan bisa lebih hati-hati. Apakah proyek makan di lembur sampai malam atau bagaimana? Yang jelas Bu Yulia tadi sore saat melintas di jalur Saradan harus bergantian.

0: perhatian karena ada proyek perbaikan jalan. Lebih hati-hati saja yang melintas di jalur Saradar untuk malam hari ini. Lokasi tepatnya proyeknya di 100 meter timurnya Kecamatan Saradan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada perbaikan jalan, harus bergantian untuk kendaraan dari kedua arah di jalur nasional juga. Kemudian informasi lain, Pak Siswanto tadi menginformasikan trafik perjalanan Kertosono ke arah Mojokerto. Ini sudah sampai di bypass Mojokerto, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian untuk informasi lain, kita juga terima data dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan mah yang terjadi sepanjang musim kemarau tahun 2026 ini. Data dari BPBD Jatim mencatat ada 104 titik kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur sepanjang tahun 2026 dengan luasan lahan yang terbakar ini mencapai 7.895 hektar kurang lebihnya. Disampaikan Pak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jatim, kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan lahan terbesar ini terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu untuk total luasan kebakaran di wilayah Taman Nasional Bromo mencapai 1.800 hektar. Kemudian disusul dengan kebakaran di Gunung Ijen masuk wilayah Banyuwangi, ini lebih dari 1.400 hektar. Kemudian disusul dengan kebakaran di Gunung Kawi yang menghanguskan kurang lebih 1.000 hektar. Dan yang lainnya terjadi dalam skala kecil seperti di Kabupaten Nganjuk dan juga di beberapa wilayah lain. Total ada 104 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 di Jawa Timur dengan luasan tadi disebutkan hampir 8.000 hektar, itu tersebar di 21 kabupaten kota se-Jatim, Imah.
1: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Cakra, kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu ya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur kembali mengalami perubahan berdasarkan data Siska Perbapo. Jumat 25 September 2026, harga minyak goreng mengalami kenaikan, sementara harga daging, cabai, dan bawang tercatat turun. Data ini merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, Sudur Cakra, sehingga harga di masing-masing pasar pastinya bisa berbeda-beda. Untuk harga beras premium, tercatat sekitar Rp15.144 per kilogram. Beras medium, Rp13.088. Gula kristal putih Rp17.247. Sementara minyak goreng curah berada di kisaran Rp20.870. Minyak goreng kemasan premium Rp22.051. Minyak kita berada di kisaran Rp15.984 per liter. Untuk kebutuhan protein, harga daging sapi paha belakang rata-rata di angka Rp131.919. Daging ayam ras Rp38.746. Telur ayam ras Rp24.829. Sementara harga cabai merah keriting di angka Rp38.200. Cabai merah besar Rp27.248. Cabai rawit merah ini berada di kisaran angka Rp63.592. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, minyak goreng curah naik sekitar Rp403 atau 1,97%. Sedangkan minyak goreng kemasan sederhana ini naik Rp123. Di sisi lain, harga daging sapi, ayam, cabai, bawang merah, dan juga bawang putih ini mengalami penurunan. Harga kebutuhan pokok sendiri dapat berubah mengikuti pasokan, permintaan, cuaca, biaya produksi, hingga distribusi. Dan dengan harga kebutuhan pokok yang terus bergerak, masyarakat pun juga tetap terus diimbau ya, dengan bijak mengatur belanja dan menyesuaikan juga kebutuhan dengan kemampuan. Pantau terus harga sebelum berbelanja ya, Sudur Cakra. Jangan lupa untuk membandingkan harga di tempat Anda. Ya, Seru Cakra, kalau tadi kita juga sudah menginformasikan ya terkait dengan harga rata-rata sembako di wilayah Jawa Timur. Sekarang di wilayah Anda bagaimana, Seru Cakra? Apakah untuk kebutuhan pokok di wilayah Anda itu harganya berbeda dengan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur? Untuk harga cabai rawit tadi sempat dikabarkan juga untuk di wilayah Kota Kediri itu sudah tembus di angka Rp80.000, Seru Cakra, per kilogramnya. Nah, untuk di wilayah Anda apakah juga sama? Harganya ini juga sudah tembus di angka Rp80.000 atau masih stabil saja harganya di 60-an, 50-an gitu ya, Seru Cakra? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Baik, sejakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini seluruh cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya tadi dikabarkan untuk cuaca masih cukup bersahabat saja. Jadi buat Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan juga masih aman-aman saja ya seluruh cakra, karena bahwasanya di luar sana juga tidak ada pantauan hujan lokal begitu. Dan seluruh cakra, tadi untuk harga kebutuhan bahan pokok ya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, itu tadi ada beberapa harga yang memang mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga cabai rawit. Ini harganya juga lumayan mahal sekali seluruh cakra. Tadi di wilayah Nganjuk, maksud saya di wilayah Kediri, itu harganya mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Nah, bagi seluruh cakra berapa untuk di wilayah Anda? Kabarkan kepada kami ya, 0852 9001061. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar, yakni Bu Yulia. Selamat malam, Ibu Yulia.
1: Halo, Mbak Ima. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Bu Yulia, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Tapi masih capek ini, habis perjalanan.
0: Oh gitu, dari mana ke mana tadi?
1: Tadi dari Nganjuk menuju ke Magetan.
0: Oh, lumayan jauh ya. Motoran?
1: Tadi ada ini, Mbak. Iya, naik motor.
0: Oke, gimana?
1: Ada ini, Mbak. Tadi sore sih ya yang saya temui, cuman itu ada pengaspalan ya kayaknya ya itu ya.
0: Pengaspalan jalan.
1: Di sisi mana tuh? Kalau dari arah Nganjuk itu kanan jalan yang lagi diaspal. Sepertinya yang sisi yang di sebelah kiri itu sudah halus yang saya lewati tadi. Tapi yang dari arah barat tuh masih menunggu untuk diaspal lagi. Nah, untuk kemacetannya sih masih buka tutup ya, Mbak ya. Cuman karena di situ kan arusnya juga padat, apalagi ini menjelang weekend. Ya, sempat tersendat juga, Mbak. Sampai tadi ini nyari jalan dari bawah itu. Karena lawan arusnya itu kan udah truk-truk teronton semua ya.
0: Betul, kan memang kan jadi di Saradan kan banyak truk-truk ya, Ibu ya.
1: Betul, betul, Mbak. Tapi alhamdulillah sih, Mbak, kalau di aspal tuh kan jadinya enak
0: lebih
1: ya,
0: enak.
1: Halus ya.
0: Betul.
1: Betul. Tadi lokasinya ini loh, Mbak, setelah dari arah Nganjuk tuh setelah rel yang di tengah hutan itu, yang di deket, setelah pos polisi kan ada rel ya?
0: Betul.
1: Maju lagi itu. Ya, sebelum Saradannya lah. Jadi setelah relnya kalau dari arah Nganjuk. Jadi sempat kaget juga sih setelah kena palang spur itu. Udah tancap brek kan, Mbak. Loh, yeah. Kok tiba-tiba depan mandek. Ah, ternyata macet panjang.
0: Oh.
1: Mau nyari jalan kanan udah. Kalau buka tutup itu kan nggak bisa ini ya, Mbak ya. Nggak putus-putus kan itu. Betul. Arusnya.
0: Mm-mm.
1: Karena kan dari arah barat itu dia ngantri.
0: Mm-mm.
1: Setelah dibuka itu kan jadinya truk sama tronton dan kendaraan pribadi itu kan rapet gitu loh, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi mau nggak mau harus lewat bawah tadi.
0: Untungnya aja pakai motor ya, Bu ya. Tapi kalau nanti pakai mobil, waduh, tambah lama. Jadi kan belum sampai rumah ini.
1: Iya, betul, Mbak. Nah, ini posisinya nggak tahu nih, Mbak, udah selesai apa belum malam ini.
0: Tapi pas jenengan lewat itu lagi pengerjaan atau lagi istirahat atau gimana?
1: Masih pengerjaan.
0: Oh.
1: Masih pengerjaan, Mbak. Ada petugasnya juga yang membantu buka tutupnya jalan. Cuman ya karena separuh badan jalan sih, Mbak, yang diperbaiki sehingga ya harus bergantian, arusnya padat ya harus bersabar.
0: Iya. Cuaca tadi di Saradan aman ya, Bu ya?
1: Aman banget, Mbak, panas. Apalagi perjalanan ke barat kan, wah kesentrong tadi, Mbak.
0: Oh iya, kalau ke barat itu
1: lumayan matanya.
0: Pomnya gimana, Bu? Kan beberapa hari ini banyak yang bilang kalau ke barat tuh lumayan antri pom bensinnya.
1: Tadi malah saya mau masuk lagi di Jiwan, Mbak, itu. Tapi yang di kanan jalan ya, yang di perbatasan dengan Kota Madiun itu malah habis itu, Mbak.
0: Wah,
1: habis. Saking sepinya malah habis. Iya, habis.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tadi sempat ngisi lagi di daerah Mauspati. Tapi ya cukup ngantri sih, Mbak.
0: Cukup ngantri. Tapi nggak sampai ke
1: ngantri.
0: Jalan raya nggak sampai ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, siap. Berarti memang...
1: Sama satu lagi,
0: gimana,
1: Mbak?
0: Gimana?
1: Kayaknya ada juga pengerjaan jalan. Tapi saya lupa, itu di daerah Caruban. Carubannya, seingat saya itu setelah taman ya. Setelah taman itu sampai DPRD itu, saya lupa itu di lampu merah yang mana tuh sebelumnya itu ada pengerjaan jalan juga, tapi di sisi kiri, sehingga kita harus ke kanan.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Siap. Berarti memang lagi ada pengerjaan jalan di beberapa titik ya?
1: Iya, betul. Tapi kalau di Caruban kan relatif lebih aman ya, Mbak, karena kan hanya apa sudah terbagi dua jalur oleh pembatas jalan itu, sehingga nggak membuat macet sih.
0: Masih aman berarti ya?
1: Aman.
0: Oke.
1: Sama ini Mbak Ima, kapan hari ini saya mendengarkan ada keluhan ya dari teman-teman yang ada di jalan itu di daerah Caruban, di terminal sisi sisi mana tuh ya, sisi baratnya ya.
0: Gimana?
1: Yang pintu-pintu itu loh Mbak, itu memang benar Mbak ada gundukan itu.
0: Oh gitu, jadi kan tadi
1: ada
0: lewat sana.
1: Gundukan opal. Saya kena masalahnya.
0: Oh. Terus saya sebelumnya nggak tahu kalau ada itu.
1: Nggak tahu. Saya ngehnya, kok kena. Jadi gundukannya lumayan sih Mbak, setinggi polisi tidur gitu. Tapi kan kalau yang nggak tahu, posisi kenceng itu kan ya terasa.
0: Oh, jadi nggak ada tanda kuning atau putihnya gitu ya gundukannya?
1: Nggak ada. Biasanya kan kalau gundukannya tuh kayak apa ya Mbak, aspal yang... melentong itu loh Mbak,
0: Bergelombang gitu ya.
1: Bergelombang, betul. Tapi menurut saya agak lumayan besar sih untuk ukuran apa ya, mungkin diameternya 50 sentian lah.
0: Oh, lumayan itu.
1: Posisinya lumayan. Jadi rasanya tuh nanti kayak saya lari 70 terus tiba-tiba ada polisi tidur udah.
0: Langsung grojal gitu.
1: Iya, betul.
0: Langsung
1: kapan
0: kerasa.
1: Kapan nanti saya mendengarkan, betul Mbak. Kapan nanti saya mendengarkan katanya sudah diinfokan ke dinas tapi belum ada tindak lanjut.
0: Iya, belum ada.
1: Mungkin bisa, betul, mungkin bisa inilah. Bahaya juga sih Mbak itu tadi.
0: Soalnya iya itu tadi nggak ada tandanya ya Bu ya?
1: Nggak ada, biasanya kadang kalau berlubang itu kan dikasih lingkaran putih atau lingkaran
0: betul.
1: Apa ya, biasanya lingkaran putih sih.
0: Betul.
1: Oh, itu nggak ada Mbak, nggak ada itu. Dan itu persis di pintu itu loh Mbak, kan ada ini ya, di pintu masuk, iya pintu masuk bisnya yang di terminal Caruban itu, yaitu di depannya itu.
0: Oke,
1: di sisi siap. Di sisi yang dari arah Nganjuk yang kiri jalan tadi.
0: Oke, nanti kita follow up lagi ya Bu ya.
1: Oke, siap Mbak.
0: Siap, terima kasih banyak Bu Yulia untuk informasinya.
1: Ya, siap. Okay. Sama-sama Mbak Ima.
0: Baik, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, Seru Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi sebelum closing, sempat saya telepon dengan Bu Yulia ya tadi. Sempat melakukan perjalanan di wilayah Saradan dan menginformasikan ada pengaspalan jalan sekitar jam 3:30 sore tadi, tepatnya di 100 meter timurnya Kecamatan Saradan. Dan tadi pun juga sempat diinformasikan Seru Cakra oleh Pak Slamet juga. Beliau melintas di wilayah Saradan dan dari adanya pekerjaan tersebut ya, arus lalu lintas di wilayah sekitar lokasi ini terpantau sedikit tersendat. Karena kan memang untuk wilayah Saradan banyak kendaraan truk bermuatan berat roda 4 yang melintas di wilayah tersebut. Apalagi besok kan juga weekend sebenarnya, jadi banyak yang melintas di wilayah tersebut dan kendaraannya juga besar-besar, akhirnya menyebabkan kemacetan yang lumayan panjang di wilayah Saradan pada malam hari ini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Studio Cakra yang saat ini sedang berlokasi di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter. Untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Sudut Cakra di menit ke-17 lepas dari jam 7 kita sudah terhubung ke penelpon. Kali ini ada Mas Iwan. Selamat malam Mas Iwan.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kemana ini Mas Iwan?
1: Dari Pace Mbak. Lanjut mau ke Surabaya.
0: Oh, Pace ke Surabaya. Oke. Sekarang sudah berada di mana?
1: Baru nyampe ke Cubung.
0: Oh, barusan keluar ini berarti ya.
1: Oke. Oke, Mbak. Gimana, Mbak, kabar situasi jalannya, Mbak?
0: Ke Surabaya. Arteri. Ke Surabaya.
1: Arteri. Ya.
0: Oke, masih aman-aman ya. Saja. Yang ke Saradan tadi yang ada kewaspadaan.
1: Oh, gitu. Aman, nggih?
0: Aman.
1: Alhamdulillah.
0: Selama perjalanan Mbak, gimana ya? Ini? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lancar, dominan sepi, Mbak.
0: Oh, lengang ya berarti ini
1: mungkin
0: tadi.
1: Mungkin apa tanggal tua mungkin ya.
0: Jadi iya betul gitu. Meskipun weekend tanggal tua tetap sepi. Tetap sepi.
1: Mungkin berdampak juga itu.
0: Iya. Juga itu. Tapi minggu depan udah tanggal muda lagi kok, aman-aman. Sedikit dikencangin dulu ya sabuknya.
1: Oke, perbanyak air.
0: Perbanyak air betul. Cuacanya di sana gimana?
1: Oke.
0: Mas Iwan.
1: Sangat sangat cerah, anginnya juga berembus kencang Mbak ini, Mbak.
0: Oh, masih
1: keputaran
0: aman ya.
1: Alhamdulillah aman nggih. Masih belum ada hujan di mana-mana ini.
0: Betul, masih musim kemarau ini, gih. Mas Iwan.
1: Nggih.
0: Masih belum ada hujan gih. Lokal gih. Juga.
1: Nggih.
0: Oke, Mas Iwan,
1: terima kasih banyak.
0: Terima
1: kasih ya. Gitu nggih. Selamat malam, nanti kalau ada kejadian yang menonjol saya infokan ke Cakra Krisna.
0: Siap, terima kasih banyak Mas Iwan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Sami-sami, selamat malam, waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah Cakra, ini tadi kita terhubung dengan Mas Iwan ya, yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya dari arah Pace tadi. Sekarang sudah di wilayah Kecubung, buat Sudah Cakra mungkin yang berlokasi di wilayah tersebut ada kewaspadaan ataupun kemacetan, bisa hubungi kami ya, biar nanti akan menjadi informasi bagi pengendara yang lainnya. Jalur arteri saja Sudah Cakra, 0852 9001061.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-25 lepas dari jam 7 malam. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Saya ini tadi terima informasi, ternyata di wilayah Rejoso ada kebakaran rumah, Ima.
0: Okay.
1: Tadi Ibu Sari kan sempat menyampaikan ada kendaraan mobil damkar ke arah utara.
0: Okay.
1: Ternyata kebakarannya ini berlokasi di wilayah Rejoso, tepatnya di Dusun Kemloko Legi, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar adalah rumah milik Bapak Puji Arik Kurniawan, 40 tahun. Berdasarkan data yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang bertugas, kejadian atau laporan masuk melalui petugas damkar itu jam 4 sore lewat 20 menit. Kemudian setelah menerima laporan tersebut, petugas juga langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman serta pembasahan di lokasi. Selesai pemadaman jam 5:30 petang ya. Dan ternyata setelah saya baca ulang ini ya, lokasi kejadian itu beda desa dari pemiliknya. Jadi untuk lokasi kebakaran itu berada di Desa Banjarrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Penyebab kebakaran ini dugaan sementara karena terjadi korsleting listrik. Jadi warga mengetahui adanya kepulan asap di belakang rumah korban. Setelah itu langsung dicek ke lokasi, ternyata api sudah dalam keadaan membesar.
0: Okay.
1: Lalu dari warga yang mengetahui informasi tersebut langsung melaporkan ke petugas damkar ya, menghubungi anggota damkar siaga 2 dan diteruskan ke anggota damkar siaga 1 pos Bantu Rejoso. Untuk kerugian yang dialami oleh pemilik karena adanya kebakaran tersebut kurang lebih 50 juta. Api sempat sulit dipadamkan karena cuacanya cukup berangin di lokasi. Namun akhirnya setelah petugas damkar ini melakukan pemadaman, bisa segera dipadamkan. Dikirimkan beberapa foto ya oleh petugas damkar. Ini tadi proses pemadamannya, jadi genteng-genteng atap itu
0: ludes
1: semuanya, runtuh semuanya. Kemudian ini kalau saya lihat dari rumahnya ini sepertinya tidak dihuni gitu loh, Ima.
0: Oh, rumahnya mangkrak
1: betul, makanya ini tadi alamat pemilik dan juga alamat lokasi kan beda gitu ya. Jadi rumahnya itu sepertinya memang kosong, kemudian mengalami korsleting lalu terjadi kebakaran.
0: Okay.
1: Tidak ada korban luka maupun juga meninggal dunia, hanya mengalami kerugian materi saja bagi pemilik rumah tersebut. Kemudian beralih ke informasi lain. Ini tadi kami sempat komunikasi dengan Ibda M. Sutris ya, Kanit Rujawali Satlantas Polres Jombang, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan Jombang Fun Run 27 September 2026. Untuk pelaksanaannya sendiri tanggal 27 itu jam 5:30 pagi.
0: Oke.
1: Ya, jadi rutenya ada sekitar 6 km melintas di mana saja. Ini belum kami terima informasi update dari Ibda M. Sutris. Kami kembali komunikasikan dengan beliau ya untuk informasi lebih detailnya, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Iya, Seru Cakra, dari kejadian kebakaran rumah tadi ya yang sempat diinformasikan di Desa Banjarrejo, Kecamatan Rejoso ini menjadi pengingat bagi kita semua juga ya, Seru Cakra, untuk lebih waspada lagi terhadap instalasi listrik di rumah Anda ini ya, bagaimana dicek secara berkala. Dan dugaan sementara bahwasannya kebakaran tersebut dipicu oleh konsleting listrik. Nah ini jadi harus terus dicek secara berkala ketika memang ada beberapa instalasi listrik yang bocor atau yang terkelupas untuk kabelnya gitu ya. Meskipun penyebab pastinya pun juga sampai saat ini belum belum bisa memastikan ya petugas di lapangan. Karena itu yuk Seluruh Cakra mulai cek kembali kondisi kabel, stop kontak dan peralatan listrik di rumah Anda masing-masing ya. Jangan gunakan kabel yang sudah terkelupas atau stop kontak yang rusak. Dan hindari juga adanya penumpukan terlalu banyak colokan dalam satu sumber listrik. Kalau meninggalkan rumah pun juga pastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan ini sudah dimatikan terlebih dahulu. Dan yang tidak kalah penting ini Sedulur Cakra, jika melihat asap atau tanda-tanda kebakaran akhir-akhir ini gitu ya, segera beritahu warga sekitar dan hubungi pihak petugas pemadam kebakaran. Jangan mencoba untuk menangani api sendirian jika kondisinya sudah membesar. Dan pastikan utamakan keselamatan diri dan keluarga Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seluruh cakra kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga saat ini pun masih menjadi perhatian di Jawa Timur selama musim kemarau 2026. Data BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 104 kejadian karhutla terjadi sepanjang musim kemarau dengan total luas lahan yang terdampak mencapai 7.895,56 hektar. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwasanya 104 kejadian tersebut tersebar di 21 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Lumajang dengan luas lahan terbakar mencapai 1.888,91 hektar. Kemudian Gunung Ijen di Banyuwangi sekitar 1.463 hektar serta kawasan Gunung Buta, Gunung Kawi yang mencapai lebih dari 1.000 hektar. BPBD Jawa Timur menyebut bahwasannya sejumlah kawasan gunung itu masih memiliki potensi tinggi terjadi karhutla. Di antaranya adalah Gunung Bromo, Tahura Raden Surjo, Gunung Lawu, Gunung Argopuro, Gunung Ijen, dan Gunung Penanggungan. Terlebih, akhir September ini masih masuk periode puncak musim kemarau 2026. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, terlebih di tengah kondisi lahan yang kering. Jika menemukan titik api sekecil apapun itu, pastikan api benar-benar padam dan segera laporkan kepada petugas apabila kebakaran berpotensi meluas. Dan seluruh cakra, kewaspadaan menjadi satu hal yang sangat penting karena satu titik api kecil itu bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan dan kawasan hutan dari ancaman karhutla.

0: Maestro Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi terkait dengan karhutlah di wilayah Jawa Timur tadi, kita melihat luasnya lahan yang terdampak karhutlah di wilayah Jawa Timur ini, tentu kita tidak ingin kejadian serupa terus bertambah terus ya, Saudara Cakra. Apalagi kondisi kemarau ini membuat rumput, semak, dan pepohonan itu jadi lebih mudah terbakar lagi. Jadi meskipun api sekecil apapun itu langsung mudah menyebar gitu ya. Karena itu mulai dari hal sederhana saja, Saudara Cakra, yuk sama-sama kita lebih peduli. Jangan sampai membakar sampah sembarangan, dan jangan meninggalkan api atau puntung rokok di kawasan yang kering. Dan kalau Saudara Cakra melihat asap ataupun titik api, segera laporkan kepada petugas setempat. Ingat Saudara Cakra bahwasanya mencegah kebakaran itu jauh lebih mudah daripada kita memadamkan kebakaran yang sudah meluas. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi disampaikan oleh Pak Handoko di jalur Kertosono menuju ke arah Madiun. Ini lewat Pasar Baron, Simpang 3 Pasar Baron masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk di malam hari ini. Kemudian informasi masuk tadi ditambahkan oleh Mbak Yanti di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Simpang 3 Mengkring masih lancar ketiga arah dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Pak Arif, untuk di kawasan Prambon menuju ke arah Mojoroto Kota Kediri, ini sampai Simpang 4 Pasar Merican juga masih lancar. Untuk malam hari ini jalur Prambon sampai ke Merican masih aman ya, meskipun cukup ramai. Kemudian setelah ini mah jam 8 nanti akan berlangsung pertandingan Timnas Indonesia.
0: Okay.
1: Ini dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Nanti jam 8 Timnas akan melawan Singapura. Ini pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jam 8 nanti. Ini akan menghadapi Singapura di laga perdana dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seluruh cakra sebanyak 124 pelajar SMP Taman Dewasa Kota Malang sempat absen dari kegiatan belajar mengajar karena mengalami keluhan flu dan batuk dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan Kota Malang bersama Puskesmas Kendal Kerep turun langsung ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan. Kepala Sekolah SMP Taman Dewasa Suyana mengatakan bahwasanya tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas datang untuk melakukan observasi lingkungan sekolah serta mendata siswa yang sedang sakit. Hingga Jumat, masih ada sekitar 40 siswa yang belum masuk sekolah karena mengalami flu dan batuk. Pihak sekolah juga berharap para siswa segera pulih sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan dengan normal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran puskesmas untuk turun ke lapangan. Tim medis melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang masih berada di sekolah, memberikan penanganan awal, serta berkoordinasi dengan sekolah untuk memantau siswa yang sedang menjalani perawatan di rumah. Sekolah juga diimbau untuk rutin membersihkan lingkungan kelas, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, dan segera berkoordinasi dengan orang tua jika ada siswa yang mulai mengalami gejala flu. Dan seluruh cakra, kondisi ini menjadi pengingat bahwa penyakit dengan gejala flu dan batuk tetap perlu diperhatikan, terutama ketika terjadi pada banyak orang di lingkungan yang sama. Jika mengalami gejala, sebaiknya beristirahat di rumah hingga kondisi membaik, menjaga kesehatan, dan selalu membersihkan tangan dan juga lingkungan, serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas bersama orang lain. Jika keluhan semakin berat atau tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini, Sri Cakra, untuk cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih terpantau aman saja ya. Belum ada informasi terkait dengan hujan lokal ataupun untuk cuaca yang cerah berawan. Jadi dari sedari pagi tadi hingga malam ini, cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini masih terpantau cerah saja. Cenderung keterik untuk di siang hari tadi ya, namun di malam hari ini juga cenderung kedingin ya untuk cuacanya. Dan tadi juga sempat dikabarkan oleh salah satu pendengar untuk suasana di wilayah Simpang 5 Gumul Kediri, yang dimana hari ini tuh bertepatan dengan grand opening event Ekspresi Santri 2026. Jadi bagi seluruh cakra mungkin yang malam minggunya bingung mau kemana besok ataupun hari ini mau berpergian cari jajan gitu ya, tapi bingung nih mau kemana, mau yang berbeda, nah boleh langsung aja ke Simpang 5 Gumul karena banyak sekali tenan-tenan makanan di sana, mulai dari makanan jadul sampai dengan makanan kekinian, semuanya ada di sana. Jadi langsung saja cus ke Simpang 5 Gumul kalau misal kalian bingung nih mau kemana. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Dan seluruh cakra, waktu pun juga sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya Malena bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Bagi seluruh cakra, kami pun juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika hari ini melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan ataupun kepadatan selama perjalanan Anda di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada, karena malam hari ini arus lalu lintas di beberapa titik cukup ramai karena jelang akhir pekan ya, yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat mulai besok ya. Jadi hari Jumat arus lalu lintas jalur protokol maupun juga jalur tol cenderung ramai. Namun sejauh ini kepadatan arus lalu lintas belum kami terima. Mungkin di jalur utama itu ketika ada kereta api yang melintas ya, jadi antriannya agak panjang, jadi harus sabar mengantre dan tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Di malam hari ini masih kami temani ya, saya Erika dan gatekeeper Alvan serta Imalana, sehingga Anda tetap bisa bergabung bersama kami. Kabarkan situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa? 0852-9001-061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lamri di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 24 September 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya dalam proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, membenarkan adanya penggeledahan rumah Lamri di Nganjuk. Rumah tersebut diketahui merupakan tempat kelahiran sekaligus rumah masa kecil Lamri. Dalam prosesnya, penyidik KPK didampingi perangkat Desa Kecubung, termasuk PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi. Berdasarkan laporan di lapangan, penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam dan penyidik kemudian meninggalkan lokasi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam kembali di program Jaring Radio bersama saya Intan Anggraini. Penanganan dampak kekeringan di Kota Samarinda masih berlanjut meski status tanggap darurat kekeringan telah berakhir pada 21 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Samarinda.
4: 5 instalasi pengolahan air dilaporkan belum kembali beroperasi secara normal, sehingga persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, BPBD Kota Samarinda memperluas penanganan dampak kemarau melalui pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan perlindungan lahan pertanian yang terancam terdampak kekeringan. Pemerintah juga memanfaatkan dukungan operasi modifikasi cuaca untuk menghadapi kondisi kemarau panjang. Di tingkat Kalimantan Timur, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda juga memperketat pengaturan operasi sumber air dan menyiapkan tambahan sumur dalam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: Kabupaten Lumajang masih mempertahankan perhatian terhadap ancaman kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
5: Dokumen informasi publik pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan BPBD menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, air bersih, dan kebakaran 2026 pada 22 September. Kemarau juga berdampak pada kawasan pertanian dan lingkungan di Lumajang. BMKG Juanda pada 23 September memperkirakan Lumajang mengalami angin pada sore hari dan kondisi berangin kembali pada malam hari. Situasi tersebut perlu diperhatikan karena kombinasi cuaca kering dan angin dapat meningkatkan risiko penyebaran api apabila terjadi kebakaran vegetasi. Pemerintah daerah melalui BPBD terus menempatkan penanganan kekeringan, air bersih, dan kebakaran sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana. Di kawasan TNBTS, pengawasan terhadap jalur dan kawasan rawan juga masih dilakukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla setelah kejadian kebakaran sebelumnya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM Trenggalek.
6: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, sebanyak 11.625 jiwa di Kabupaten Trenggalek terdapat kekeringan. Trenggalek menjadi salah satu dari 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status darurat kekeringan akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyebutkan penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi air bersih ke daerah terdampak. Secara keseluruhan, BPBD Jatim mencatat 153.971 jiwa terdampak kekeringan di Jawa Timur. Dengan lebih dari 18,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke berbagai daerah. Di Trenggalek, kebutuhan air bersih juga masih terlihat di wilayah yang mengalami krisis air. Kondisi cuaca yang cenderung kering dan angin yang cukup terasa membuat masyarakat diminta tetap menghemat penggunaan air serta menjaga sumber mata air. BMKG juga mencatat Trenggalek mengalami udara kabur pada 23 September dan berpotensi kabut atau asap pada 24 September. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kabupaten dan Kota Madiun masih menghadapi periode cuaca kering di tengah pengaruh musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
7: Perkiraan BMKG yang diberitakan pada 23 September menunjukkan wilayah Madiun berpotensi mengalami angin pada malam hari. Sementara kondisi Jawa Timur secara umum masih didominasi cuaca berawan tanpa potensi hujan di sejumlah wilayah. BMKG juga memperkirakan suhu di kawasan Madiun tetap tinggi. Kota Madiun diprediksi mencapai suhu hingga 36 derajat Celcius pada Jumat 25 September. Sehingga kondisi panas dan kering masih perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari situasi kemarau yang masih berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah daerah dan masyarakat di Madiun perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap kebakaran vegetasi kering, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. BMKG menjadi rujukan utama dalam pemantauan perkembangan cuaca di wilayah tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 24 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
8: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 24 September 2026. BPBD Kabupaten Bojonegoro melaporkan kebakaran terjadi di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, setelah pembakaran daun kering merambat ke area lahan. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat melalui penanganan damkarna dan dukungan water supply dari BPBD. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api lebih mudah menjalar. BPBD Bojonegoro mencatat kejadian serupa juga terjadi sebelumnya di wilayah Mojokampung, sementara kebakaran rumpun bambu kembali dilaporkan di Desa Katur, Kecamatan Gayam pada 24 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto juga mencatat Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang terdampak kekeringan dengan sekitar 11.400 jiwa terdampak. Kondisi kekeringan dan munculnya sejumlah kebakaran lahan membuat masyarakat diminta menghindari pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca terik dan vegetasi dalam kondisi kering. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Keringan di Kabupaten Malang semakin meluas. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
9: Data terbaru yang diberitakan pada 24 September menunjukkan sedikitnya 11 desa di 6 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dengan jumlah warga yang terdampak mencapai sekitar 14.794 jiwa. Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang membutuhkan. Selain krisis air, Kabupaten Malang masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kawi. Karhutla di jalur Gunung Gentong bahkan menyebabkan sekitar 48 meter pipa air minum warga terbakar sehingga aliran air menuju dusun Sumbersari Desa Wonosari terganggu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadona Irawan menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan kondisi kerusakan jaringan air tersebut berdasarkan hasil penyisiran dan observasi tim di lapangan. Penanganan kekeringan dan karhutla ini berjalan bersamaan karena kebakaran tidak hanya mengancam vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu fasilitas pendukung kebutuhan air masyarakat. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kawasan yang terus menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krisna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
10: BPBD Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan melalui posko terpadu yang memiliki jangkauan penanganan hingga wilayah Loakulu. Posko tersebut digunakan untuk koordinasi dan pengelolaan logistik bagi relawan. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara, Aspianur Sandi, menjadi narasumber terkait penguatan posko tersebut. Menurut informasi BPBD Kukar, keberadaan posko diharapkan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran, sekaligus memastikan kebutuhan dasar relawan selama menjalankan tugas penanganan karhutla tetap tersedia. Loakulu sebelumnya juga tercatat sebagai salah satu wilayah yang pernah mengalami karhutla. BNPB mencatat kebakaran di wilayah Loakulu Kota pada awal September dengan luas sekitar 5 hektar yang kemudian berhasil dipadamkan oleh BPBD bersama relawan. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya kesiapsiagaan tetap dipertahankan selama musim kemarau. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kekeringan di Kabupaten Pati terus mendapatkan penanganan melalui distribusi air bersih. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krisna FM, Pati.
11: Pemerintah Kabupaten Pati bersama PT BPR Bank Daerah Pati menyalurkan sekitar 100 tangki air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberangkatkan dari halaman Sekretariat Daerah Pati pada Rabu 23 September. Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra melepas secara simbolis bantuan tersebut sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan data BPBD Pati, kekeringan telah berdampak pada 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan sekitar 5.054 kepala keluarga atau 17.172 jiwa mengalami krisis air bersih. Sementara itu, PT BPR Bank Daerah Pati menjadi salah satu pihak yang ikut membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program CSR. Pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan berbagai pihak karena kondisi kekeringan berlangsung di sejumlah wilayah dan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Puspita Krisna FM Pati.
3: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan perhutani petak 13F dan 13G, Desa Kaliguwo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM, Wonosobo.
12: Kebakaran yang telah berlangsung sejak Selasa, 22 September tersebut dilaporkan meluas hingga kawasan Kedunggong di Kabupaten Kebumen. Luasan area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7 hektar. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan dengan menghadapi kondisi medan hutan yang cukup sulit. Angin dan kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api berpotensi meluas, sementara proses pemadaman harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat pohon-pohon yang terdampak kebakaran dan berpotensi tumbang. Perhutani bersama unsur penanganan kebencanaan masih melakukan pemantauan dan pemadaman di kawasan terdampak. Kondisi karhutla tersebut menjadi perhatian karena api telah mendekati wilayah perbatasan Wonosobo-Kebumen. Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api baru. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM Pacitan.
13: Pada Kamis 24 September 2026, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pacitan menggelar sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan minimnya hujan. Kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari. Kondisi Pacitan juga tercatat dalam data BPBD Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, memasukkan Pacitan dalam daftar wilayah yang mengalami dampak kekeringan di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Jawa Timur. Sementara itu, perakiraan BMKG pada 23 dan 24 September menunjukkan Pacitan mengalami kondisi kabut atau asap dengan suhu sekitar 18 hingga 29 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat masih perlu memperhatikan perkembangan cuaca sekaligus menghemat penggunaan air selama periode kering berlangsung. Rati Andreini, Krisna FM, Pacitan.
3: Karhutla Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk telah dinyatakan padam total sejak Minggu 20 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
14: Dari sisi meteorologi, BMKG Doho Kediri bersama BPBD Nganjuk melakukan koordinasi untuk memperkuat pemantauan kawasan Gunung Wilis. Informasi cuaca secara real-time, perakiran cuaca, dan kondisi vegetasi digunakan sebagai bahan pendukung dalam menentukan langkah penanganan, serta mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Selain pemantauan pasca kebakaran, kondisi kemarau di Nganjuk juga masih menjadi perhatian. Radio Cakra Krishna sebelumnya melaporkan bahwa BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 berpotensi mengalami kemunduran, sehingga Nganjuk masih berpeluang mengalami kondisi kering hingga akhir tahun. Situasi ini membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, meski api Gunung Wilis telah padam. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Krisis air bersih semakin dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Brebes. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
15: Krisis air bersih semakin dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Brebes. Pada Rabu 23 September, warga desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, terlihat mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Brebes. Warga bahkan menyiapkan ember, galon, dan berbagai wadah penampungan di sepanjang jalan untuk menunggu kedatangan truk tangki. Kondisi kekeringan disebut telah melanda hampir seluruh kecamatan di wilayah selatan Brebes. Kecamatan Tonjong menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak cukup berat, sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan penting untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat. BPBD Kabupaten Brebes menjadi salah satu unsur yang melakukan distribusi bantuan air kepada masyarakat terdampak. Di tengah musim kemarau panjang, pemerintah daerah bersama masyarakat masih perlu mengatur pemanfaatan sumber air yang tersedia, serta memastikan distribusi bantuan menjangkau wilayah yang mengalami krisis paling parah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuga FM Brebes.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya. 0852-9001-061. Tingkatkan kewaspadaan Anda, karena saat ini malam hari masih ada beberapa wilayah yang minim penerangan, Seru Cakra ya. Jadi kita yang melintas diharuskan hati-hati serta konsentrasi. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya Pak Heri, tadi dari Jombang ke arah Pacenganjuk, ini sampai di Simang Empat Kertosono cukup ramai. Sejak dari Mengkring sudah mulai terlihat kenaikan volume kendaraan, jadi lebih hati-hati. Kertosono, Simang Empatnya terjadi penumpukan saat lampu merah saja. Lepas itu langsung lancar kembali. Ini sudah menuju ke arah Baron, belum menemui hambatan, masih lancar. Hanya beberapa titik ruas jalan masih cukup gelap, jadi lebih hati-hati saja. Mbak Fitri juga menginformasikan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Kecamatan Gondang. Ini sampai di Jembatan Ngangkatan sudah mulai lengang kondisi lalu lintas, tidak ada keramaian, penumpukan ataupun juga kepadatan. Lancar, cenderung sepi bahkan untuk malam ini. Mbak Rina dari arah Kecamatan Ngronggot Nganjuk menuju ke arah Mojoroto Kota Kediri. Ini sampai di kawasan Prambun juga masih lancar, cuaca tidak begitu angin, lalu lintas juga masih dominasi kendaraan pribadi saja. Pak Ahmad melaporkan dari Purwasri menuju ke arah Kertosono, ini juga lancar. Kemudian dari Mbak Kinanti, Warujaya Nganjuk menuju ke arah Madiun. Ini sudah sampai di depan terminal Busan Cukladang, menanyakan untuk perbaikan jalan yang tadi berlangsung di wilayah Saradan, kalau untuk malam hari ini apakah masih ada atau bagaimana?
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Hari ini Jumat 25 September ada informasi ya terkait dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia yang ditemukan di kawasan hutan Gajah

0: BBBD Kabupaten Nganjuk dan Polsek Sawahan itu sekitar pukul jam 9-an. Jadi satu jam setelah ada yang melihat jenazah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, satu tim BBBD berangkat menuju lokasi sekitar pukul jam 9.42. Untuk membantu koordinasi dan proses evakuasi, medan kawasan hutan ini menjadi lokasi penemuan, membuat proses evakuasi juga membutuhkan keterlibatan sejumlah unsur. BBBD bersama dengan Polsek Sawahan, Koramil Sawahan, Perhutani, Destana, dan juga beberapa perangkat desa serta masyarakat ini membantu proses evakuasi. Jadi tidak hanya BPBD saja yang membantu proses evakuasi penemuan jenazah tersebut, bahkan dari Polsek, Koramil, Perhutani pun juga turut membantu ya, karena memang untuk medannya pun juga cukup sulit untuk melakukan evakuasi. Korban berhasil dievakuasi sekitar jam 12 lewat 50 menit. Setelah proses evakuasi selesai, identifikasi korban dilakukan oleh tim Inavis pada pukul 13 lewat 50. Jenazah akhirnya dibawa menuju ke rumah duka. BBBD Kabupaten Nganjuk dalam kejadian ini berperan untuk membantu proses evakuasi dan koordinasi di lapangan ya, bersama dengan unsur terkait. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi diinformasikan oleh Mbak Adinda melakukan perjalanan melintas di kawasan Baron. Saat ini depan stasiun Baron ya untuk posisi tepatnya. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kedua arahnya dan cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Bapak Baskoro ini tadi pun juga ikut menginformasikan di kawasan Tanjung Anom. Arus lalu lintas lumayan ramai lancar di kedua arahnya dan cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Erika.
1: Terima kasih Iwa. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: PT Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra hingga saat ini telah membayarkan santunan sebesar 852 juta kepada korban kapal Virgo Transport 8 yang teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ada 14 korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi dan telah diberikan santunan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan Ahmad Arkan Nugraha. Dirinci untuk satuan atau santunan meninggal dunia 12 orang dengan total dibayarkan kepada ahli waris yang sah 840 juta. Sedangkan dua korban meninggal lainnya tanpa ahli waris diberikan santunan penguburan totalnya 12 juta. Sebaran ahli waris yang menerima santunan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, saat ini masih ada 6 korban dalam proses verifikasi data ahli waris karena baru dirilis untuk identitas korban. Santunan dari Jasa Raharja kepada ahli waris 50 juta ditambah Jasa Raharja Putra 20 juta sehingga totalnya ada 70 juta. Namun jika korban tidak memiliki ahli waris, maka Jasa Raharja akan memberikan penggantian berupa biaya penguburan 4 juta dan ekstra kafir bantuan biaya penguburan dari Jasa Raharja Putra sekitar 2 juta rupiah. Untuk informasi lainnya bisa Anda kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.
1: Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
2: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai museum daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya. Seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagai

khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir.

0: Sejarah sangat eksotik, bukan?
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Cakra mengingatkan ya, karena hari ini Jumat, besok hari Sabtu akan ada Sabtu Bersyukur yang tersenggara di halaman studio Radio Cakra Krishna. Kalau ada Sabtu Bersyukur, jadi kami mengudaranya pun lebih pagi ya, jam 5:30 pagi besok sudah mengudara. Untuk Anda yang mungkin lokasinya tidak jauh dari studio Radio Cakra Krishna, bisa ikut merapat untuk kita sarapan bersama ya di halaman studio Radio Cakra Krishna. Yang lokasinya jauh juga bisa merapat seru Cakra, namun berangkatnya lebih pagi ya, karena jam 5:30 pagi sudah banyak yang berdatangan dari pengunjung Sabtu Bersyukur, dan takutnya kalau Anda sampai di sini sudah jam 6 lewat, sudah kehabisan porsi yang kami sediakan. Sebenarnya porsi yang sudah kami sediakan juga sudah cukup banyak ya seru Cakra, ada lebih dari 350 porsi karena tingginya antusias, sehingga porsi tersebut juga habis sebelum jam 6:30 pagi. Usahakan kalau lokasi Anda jauh dari studio, berangkatnya lebih pagi agar kebagian untuk sarapan bersama di Sabtu Bersyukur. Keseruannya seperti apa di setiap Sabtu bisa Anda cek juga melalui akun media sosial kami, Radio Cakra Krishna.

0: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bapak Budi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi ini sudah aku bantu di Sabtu Bersyukur ini sudah sejak apa sih, dari awal apa?
2: Ya insya Allah mulai awal. Ya karena ini Mbak, saya berangkat secara pribadi. Saya dulu itu ya bahasanya orang sekarang kan wong sorong. Nah ini ada kegiatan yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya nggak bisa membagi karena tingkat ekonomi, saya cuma ingin berbagi dengan tenaga. Jadi saya ingin kontribusi sesuai dengan kemampuan saya. Ya alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan saya secara pribadi, saya ikut senang. Jadi pada intinya yang diberi dan yang memberi itu sama-sama senang. Saya juga melihat auranya owner itu selalu cerah. Kalau Sabtu Bersyukur saya melihat melirik gitu, jadi cerah.
1: Ini Bapak juga memasuki Herbal Nariah?
2: Alhamdulillah saya rutin Pak. Saya rutin, saya punya pengalaman secara pribadi. Jadi saya dulu itu kurang enak badan. Jadi kadang-kadang kalau jalan, kalau anu itu kurang enak. Kebetulan saya kan driver juga. Ya pada waktu saya turun dari kendaraan itu kok mau jalan itu kok kurang enak. Terus ada Herbal Nariah ini saya coba, alhamdulillah saya cocok.

Ya, seru juga. Jadi jangan lupa ya, besok hadir di Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi hingga selesai. Kami konsepnya prasmanan, jadi Anda bisa pilih lauk yang Anda ingin sarapan ya di besok itu. Bisa Anda datang sebelum jam 5:30 pagi agar tidak kehabisan. Kami tunggu kedatangannya ya, Seru Jakra. Insya Allah untuk Sabtu Bersyukur ini juga selalu kami hadirkan di setiap hari Sabtu. Jadi kalau memang Anda besok belum bisa hadir, bisa hadir di Sabtu depannya lagi. Tapi jangan lupa sempatkan sekali seumur hidup kayaknya harus nyobain Sabtu Bersyukur Seru Cakra. Kami tunggu kedatangannya ya untuk besok edisi 26 September 2026. Karena sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Erika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Alvan Amar, Imalana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, sampai jumpa.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa Mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi Mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester Mas. Paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsering Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram, sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman 'alaiha fan. Enggak ada yang bisa benar-benar total, enggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu enggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata al-ya's. Tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mukmin al-ya's. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan enggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga enggak parah-parah banget lah, enggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, enggak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu enggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu mengatakan la ta'asu. Jangan putus asa, aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir gak ada, kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, gak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena gak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi, karena dia enggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya udah daripada saya enggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah al-ya's. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau enggak salah. Terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau enggak Protestan. Matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu. Nah, ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah, karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine, mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu, misalnya hari besar Cina, misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang gak ada, menjadi orang Muslim. Jadi karena gak bisa dimix nih, satu-satunya yang gak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam gak bisa dimix sama mereka, sehingga gak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah di dalam dirinya, mereka gak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Ra'uf, apalagi. Banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, gak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita gak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa biar kita sadar? Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah gak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita gak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject-reject terus, kalau perlu di blok gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah, kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita Maya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya, kamu. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah gak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Ngerasa Allah enggak penting dalam hidup kita. Kalau Allah enggak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti enggak kuat dengar curhat teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba. Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Ya.

Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh, masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada gak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah diantara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita? Masih kita bilang kita gak butuh Allah subhanahu wa ta'ala? Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget, sampai kita gak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, okay, itu keluarga. Selain keluarga siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen 4, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya gak tahu tinggal di mana, gak punya rumah kontrakan, ngontrak juga gak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim, nih dari Mesir nih, mau gak dengerin ceramahnya? Enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya? Gak pernah ceramah, sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustaz Muhtarom, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget, sehingga kalau misalnya beliau miss call, gak keangkat sama saya, langsung saya telepon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah gak kirim istri saya buat saya, gak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. 4 pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda apa kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. Empat-empatnya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh gak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh gak ada, yang ada ngejar bus. Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, gak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin, malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah, koboi banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Benar-benar queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang. Apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya, iya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu. Mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Gak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain. Ganti lagi yang lain, udang aja, udang, ah baunya gak enak, ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan itu gak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu, perempuan sangat dihormati, gak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib, mending kita

0: Ngindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik, harus berdiri. Kalau gak berdiri, itu dianggap aib, satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk, cuek gitu, malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan, laki-laki memilih, salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih. Dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu enggak ada transferan, Mesir itu agak-agak terlalu, ya gitulah, manual ya, gak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia gak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, akuntan tuh gak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu, pas kita lagi ngantri, om kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, dikit lagi nih, belum beres nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gaji. Gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. Satu pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah. Lumayan lah ya. Hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta. Langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan apa kampus. Datangin, ya abnai. Manggilnya lembut. Anak-anak, kata dosen teh. Kalian udah beli buku kuliah belum? Kita senyum-senyum. Padahal udah, tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur. Mau bilang enggak boleh dusta ya. Senyum-senyum aja. Oh ya udah nih, beli buku. Alhamdulillah, akhirnya kita beli buku. Cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu. Kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah, dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, enggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya gak berani disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan gak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik langsung jalan tuh, gak peduli kita lagi di tangga kek, di apa, gak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih, prof silakan. Dosennya naik, baru dosennya di atas, kita harusnya bergelantungan tuh bus langsung jalan. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena gak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia gak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei. Karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, gak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah lucu. Kalau kita kan udah biasa koboy ya. Kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu, barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar, naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, gak ada hubungannya. Pokoknya, balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, gak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan? Mau loncat, aduh dalam takut ada apa kuda nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang, tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah, hamil, lahir, itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan, tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan. Ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, gak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo gak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak gak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi. Mental. Mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong. Ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran. Bukan miskin jadi kufur, gak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, gak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada, fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali, 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外子ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: obrolan Radio Cakra Krisna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini bersama saya Alvin Amar dan Gatekeeper ada Erika Dwi, Imalana dan juga Intan Anggreni. Anda bisa bergabung berbagi kabar, informasi dan juga kewaspadaan lain ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Pagi ini juga tengah berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna. Program sosial sarapan bareng yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Program sosial ini didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.

0: ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, saya ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Untuk persiapan sudah kami laksanakan ya pagi hari ini untuk kegiatan Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi. Para pengunjung juga sudah mulai berdatangan ya, terlihat ini tadi saat saya masuk studio banyak yang sudah datang di Sabtu Bersyukur, meskipun kami masih persiapan, gerbang masih kami tutup untuk ketertiban semuanya ya. Tapi masyarakat tetap menunggu di parkiran, ada juga yang menunggu di balai desa. Yang penting tetap tertib, seru cakra, jalur di depan studio ya, jalannya ini kan juga ramai, termasuk jalur yang ramai karena jadi jalur alternatif, sehingga untuk Anda yang mungkin akan menyeberang, tengok kanan, tengok kiri, meskipun sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas. Yang bawa anak-anak ya harus ekstra waspada, takutnya nanti anak-anaknya berlari ke sana ke sini lepas dari pengawasan, kan bahaya. Jadi jangan sampai lepas pengawasan anak-anak yang ikut dalam Sabtu Bersyukur. Jadi Sabtu Bersyukur ini bisa dari semua kalangan ya, seru jakrah, anak-anak, dewasa, semuanya bisa ikut serta dalam Sabtu Bersyukur. Sarapan gratis untuk semuanya, tidak hanya warga Kalianyar, juga Anda luar wilayah Kalianyar, bahkan luar wilayah Nganjuk pun bisa ikut bergabung di Sabtu Bersyukur. Sehingga untuk Anda yang mungkin kebetulan melintas di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk bisa mampir, tidak usah khawatir apabila tidak bawa perlengkapan makan, sudah kami sediakan untuk perlengkapan makan yang Anda butuhkan. Namun apabila seru cakra ingin bawain teman-teman atau mungkin juga keluarga yang di rumah atau bungkus ya, harap bawa tempat sendiri, karena untuk bungkus atau dibawa pulang kami belum menyediakan tempatnya. Namun apabila Anda makan di sini, bareng-bareng di sini, semuanya sudah kami siapkan, dari piring sampai dengan minumnya sudah kami siapkan. Jadi tidak usah khawatir ya, seru jakra. Cuaca di depan studio juga terpantau cerah berawan, belum terlalu panas terik pagi hari ini, sehingga sangat bersahabat sekali untuk seru cakra yang hadir di Sabtu Bersyukur edisi 26 September 2026. Ternyata tanggalnya juga cantik ya, Alvan ya. Pokoknya kalau berhubungan dengan 6 cantik. 26 bulan 9 2026. Silahkan yang mungkin Anda ada agenda pagi hari ini mengarah ke Kalianyar bisa mampir. Kemudian kalau saya buka WhatsApp pagi hari ini juga sudah ada Bapak Sunyoto, ini sudah pantau Radio Cakra Krisna setiap hari Sabtu pagi, menyimak Sabtu Bersyukur melalui radio saja.

0: masih belum bisa hadir. Namun dari Bapak Sumiyoto ini salah satu pelanggan ya, yang mengkonsumsi herbal Nariyah. Ikut senang juga kalau lihat antusias warga dalam mengikuti Sabtu Bersyukur, karena informasinya untuk sebagian penjualan herbal Nariyah juga disalurkan kepada yang membutuhkan dengan berbagai kegiatan sosial, salah satunya dengan Sabtu Bersyukur. Jadi kalau lihat yang ikut Sabtu Bersyukur semuanya senang, semuanya bahagia pun jadi konsumen herbal Nariyah pun akhirnya bahagia, meskipun gak bisa ikut langsung ya di lokasi. Ini lokasinya berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Tambahkan untuk cuaca disampaikan cerah, kemudian arus lalu lintas ini sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini ya Seru Cakra, Anda bisa bergabung, merapat. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna, terbuka untuk umum ya. Jadi siapapun boleh hadir, boleh datang untuk menikmati menu sarapan yang sudah disiapkan. Program Sabtu Bersyukur insya Allah berlangsung setiap hari Sabtu pagi ya. Anda yang mau datang silakan, bisa merapat sejak jam 5:30 pagi ya. Ini ada ratusan porsi yang kita sediakan. Pastinya program sosial ini juga tidak terlepas dari konsumen setia herbal Nariyah, karena sebagian hasil penjualan memang kita alokasikan untuk berbagai program sosial. Salah satunya adalah program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung di pagi hari ini. Ya, untuk program sosial Sabtu Bersyukur sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Intan Anggraeni. Selamat pagi, Intan.
4: Selamat pagi, Alvan dan Sedul Cakra. Saat ini saya berada di halaman studio Radio Cakra Krishna, di mana di penghujung bulan September ya, hari ini di hari Sabtu seperti biasa di tanggal 26 September 2026, edisi di Sabtu Bersyukur kali ini luar biasa sekali. Ini sayangnya kalau pantau ya Alvan ya, di mana untuk antriannya wah luar biasa, panjang sekali sampai keluar di halaman area studio Radio Cakra Krishna. Dan ada juga banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu ini yang mengantri untuk sarapan bersama dengan warga Kalianyar, Kronggot, Nganjuk. Dan tentunya dari Sabtu kali ini ya, seperti biasa kita menyediakan ada 300 lebih porsi yang disediakan untuk sarapan bersama, makan bersama. Dan tentunya jangan khawatir, jangan bingung ya, ini nanti menunya cukup lengkap Alvan, banyak sekali. Ada ayam, kemudian ada tahu, ada sayurnya juga, ada mie-nya juga, pokoknya paket lengkap, tinggal datang saja. Dan di mana kita ini sistemnya prasmanan ya. Dan mungkin untuk Sedul Cakra pagi hari ini bingung agendanya kemana, belum sarapan atau belum masak, ibu-ibu ini ya, monggo saja langsung datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna ya. Dan tentunya perlu diketahui, program Sabtu Bersyukur ini didukung penuh oleh Herbal Nariyah PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama. Dan ini kalau saya amati ya Alvan, banyak sekali ada juga yang masih memakai seragam sekolah untuk mengantri untuk sarapan bersama di pagi kali ini. Jadi monggo Sri Cakra ya, mungkin pagi hari ini belum sarapan, langsung saja datang ke studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di depan Balai Desa Kalianyar, Kronggot, Nganjuk. Antreannya luar biasa sekali ya, jadi monggo Sri Cakra jangan sampai ketinggalan ya, nanti bisa sarapan bareng dengan saya, nanti bisa ngobrol juga bareng dengan saya ya. Kembali ke studio Alvan.
1: Oke, baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna Intan Anggraeni tadi, yang ada dalam program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Halo, selamat pagi, Mbak. Pak, itu. Dari Ronggot, Mbak. Ini tadi sama satu keluarga ini, Mbak.
2: Oh, semuanya di sini, ya?
1: Maaf, Mbak. Menunya enak-enak soalnya di sini, Mbak.
2: Iya, iya.
1: Udah sering ke sini, Mbak. Udah sering ke sini. Langganan, Mbak. Sering ke sini, penting di rumah nggak bikin sarapan. Ya, semoga tetap diadakan, Mbak, untuk masyarakat-masyarakat sekitar, karena ya nyumbang lah istilahnya untuk yang nggak mampu bikin sarapan, kan.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk seluruh cakra yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami tunggu kabar dan juga informasi lainnya lewat 0852 9001061. Ya, sementara itu untuk program sosial Sabtu Bersyukur ya, Anda yang mau merapat silakan datang. Ini lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna, di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi, dan juga kewaspadaan lain juga. Untuk program Sabtu Bersyukur masih berlangsung, ini ada ratusan porsi sarapan gratis yang kita sediakan. Program sosial persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, pagi ini masih berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur ya, Sudut Cakra. Yang mau merapat silakan segera datang. Yang belum sempat merapat di edisi kali ini bisa datang di hari Sabtu depan ya. Insya Allah program sosial Sabtu Bersyukur akan rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya tetap di halaman studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9000 1061, atau Anda langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk program sosial Satu Bersyukur sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Selamat pagi, Alvan. Kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur ya, edisi 26 September 2026. Halo, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Gimana, Kak, kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, ini bisa disebutkan dengan siapa dan asalnya dari mana?
2: Saya Jaka dari Kertosono.
1: Oke. Untuk Sabtu Bersyukur ini, apakah jenengan sering datang ke sini?
2: Alhamdulillah, cukup lumayan sering sih.
1: Ke sini bersama dengan siapa, Kak?
2: Di sini bersama tetangga sekitar rumah.
1: Untuk kesan ataupun pendapat kakak terkait dengan pelaksanaan Sabtu Bersyukur ini, monggo.
2: Kalau kesan saya sih, alhamdulillah bisa mendapatkan makan sarapan di pagi hari, gitu sih, Kak.
1: Untuk kegiatan ini berarti menurut kakak bermanfaat
2: ya? Ya, alhamdulillah cukup bermanfaat.
1: Pesan yang ingin kakak sampaikan terhadap program ini?
2: Pesan saya mungkin alhamdulillah kalau dari saya cukup bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bisa berbagi sama manusia. Gitu.
1: Oke, terima kasih Kak Jaka. Itu tadi Alvan, perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini juga pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan Ude Bagus Pratama. Di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya itu akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna dari Krishna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, kita juga mempunyai berbagai program sosial lain ya, seperti berbagi sembako, donasi ke yayasan terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian untuk informasi pada pagi ini di program Sabtu Bersyukur. Kembali ke studio, Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna. Ada Ima Lana tadi yang sedang berada di program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna, ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, untuk program sosial Sabtu Bersyukur sendiri merupakan program sosial rutin yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi ya, Seteru Cakra. Ini merupakan salah satu dari beberapa program sosial yang didukung oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama, di mana program ini juga dapat terselenggara dari hasil penjualan Herbal Naria yang sebagian memang kita alokasikan untuk berbagai program sosial. Salah satunya adalah program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini. Ada juga program berbagi sembako, kemudian juga donasi ke yayasan yang membutuhkan, hingga layanan ambulan gratis untuk masyarakat. Jadi program sosial yang kita gelar merupakan hasil dari Seteru Cakra semua yang ikut berpartisipasi dengan membeli produk Herbal Naria, di mana memang sebagian hasil kita alokasikan untuk berbagai program sosial yang rutin kita gelar di beberapa waktu ya, termasuk Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini, dan juga program berbagi sembako yang rutin kita gelar setiap akhir bulannya.

0: Ya, menit ke 18 lepas dari jam 6 pagi, Sdro Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang sudah mulai perjalanan di akhir pekan ini, tetap hati-hati. Kondisi traffic cukup ramai tentunya. Kalau menemui hambatan, Anda dapat kabarkan ke gatekeeper di 0852 9001061. Ke Erika.
1: Ya, untuk menit ke 18 ya, lepas dari jam 6 pagi kali ini, saya intip dari jendela studio. Pengunjung Sabtu Bersyukur ini juga masih ada yang di lokasi ya. Jadi untuk Sdro Cakra yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna, harap hati-hati dan juga waspada saja. Antusias untuk warga yang mengikuti Sabtu Bersyukur hari ini juga luar biasa. Meskipun hari ini akhir bulan, ya memang harusnya akhir bulan itu lebih ramai ya Alvan ya. Jadi semuanya pada sarapan di Sabtu Bersyukur. Akhirnya ramai sekali untuk hari Sabtu kali ini. Ada Pak Yitno, ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp Jombang Kota. Pagi ini cuaca yang cerah, bahkan cerah banget. Suhunya 26 derajat Celcius. Semangat pagi, semoga untuk pendukung program Sabtu Bersyukur semuanya ini juga pelaksanaan selalu dilimpahkan nikmat sehat dan keselamatan seperti itu. Terima kasih Pak Yitno sudah bergabung pagi hari ini. Ditunggu kedatangannya Pak Yitno kalau mungkin waktunya longgar, datang di Sabtu Bersyukur setiap hari Sabtu. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sofian tadi mengabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di simpang 30 Waru Jayeng yang mengarah ke Kediri cukup ramai sekali. Tadi aktivitas di Pasar Waru Jayeng juga ramai, jadi harap hati-hati untuk Sdro Cakra yang mungkin melintas di wilayah Waru Jayeng dan sekitarnya. Update terkait dengan situasi di Gunung Semeru per hari ini Sabtu 26 September 2026 jam 6 pagi. Ini juga secara visual Gunung Semeru tampak jelas ya Alvan. Tampak jelas sekali, cuacanya pun juga cukup cerah sehingga bisa terlihat jelas untuk visual Gunung Semeru. Semoga saja tetap kondusif ya, meskipun Gunung Semeru masih pada level 3 atau siaga. Jadi warga direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak itu, masyarakat juga disarankan tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besukobokan karena masih berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Beralih ke informasi lainnya, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Daus melintas di sekitar Kertosono Nganjuk ya, Jalan Ahmad Yani Kertosono, kedua arah cukup ramai juga dengan kendaraan pribadi. Cuaca wilayah Kertosono juga sudah mulai cerah pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk pagi hari ini pantauan CCTV beberapa persimpangan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya cukup cerah ya. Ini termasuk untuk Kertosono, kemudian di kawasan Mengkreng juga sama, cukup cerah. Lalu lintas dari ketiga arah juga lancar, meskipun akhir pekan ini belum terlihat ada kemacetan ataupun juga penumpukan. Meskipun ramai tapi masih cukup lancar pagi ini. Perakiran cuaca dari BMKG Juanda Sidoarjo juga menyebutkan kalau hari ini cuaca akan cerah juga. Tidak ada potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Embusan angin juga tidak terlalu kencang. Ini masih cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Suhu udara bisa mencapai 34 derajat Celcius di puncaknya siang menjelang sore hari nanti.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper kembali, Erika.
1: Saya terima kabar dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna yang ada di wilayah Perak Jombang. Kabarnya dini hari tadi ada keramaian di wilayah sekitar Perak Jombang, tepatnya SMP Negeri 2 Perak Jombang. Setelah saya carikan informasi, ternyata di lokasi tersebut ada kebakaran yang menghanguskan ruang BK dan juga perpustakaan sekolah. Namun untuk detailnya, saya coba masih menghubungi rekan-rekan damkar wilayah Perak Jombang dan juga Kapolsek Perak Polres Jombang, Ibtu M. Supriyo SH. Nanti apabila sudah kami terima untuk informasi lengkapnya kebakaran di SMP Negeri 2 Perak Jombang akan saya sampaikan kembali. Karena dari foto video yang saya terima ini tadi untuk kebakarannya juga terlihat besar sekali. Jadi api asap membumbung tinggi, kemudian juga ada dua ruangan yang terbakar yang terlihat ruangan tersebut juga sebenarnya cukup luas. Nah, ini apakah sempat merembet ke bangunan lainnya atau tidak kira-kira? Kemudian juga dari penyebab kebakaran itu karena apa? Kalau tempat-tempat sekolah seperti ini kan biasanya itu korsleting listrik ya, Elvan ya?
0: Iya.
1: Korsleting listrik itu biasanya terjadi kan ini dini hari, tapi untuk lengkapnya, untuk informasi pasti dan detailnya saya mencoba menghubungi rekan-rekan damkar ya, petugas damkar pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jombang yang tadi dini hari menerima laporan langsung dari warga, kemudian juga langsung menuju ke lokasi untuk segera melakukan pemadaman. Nanti saya sampaikan lagi untuk informasi lengkapnya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukron, ini tadi perjalanan dari Nganjuk akan ke Madiun Kota sudah sampai di sekitar Wilangan Nganjuk. Ini tadi sepanjang perjalanan melintasi beberapa traffic light juga semuanya normal. Antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang, masih banyak berpapasan dengan kendaraan muatan, jadi harap hati-hati saja. Jam 6 pagi bahkan di menit ke-30 ini ya, di Jalan Raya Wilangan Nganjuk juga sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian kami juga terima informasi dari wilayah Plausan Magetan. Kabarnya ada kebakaran juga menghanguskan lahan seluas 4 hektar pada hari Jumat kemarin 25 September 2026, tepatnya di kawasan lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Hingga Jumat sore kemarin, sebagian api masih menyala karena lokasinya itu berada di area jurang yang curam dan sulit dijangkau oleh petugas. Sementara laporan pertama diterima oleh BBD Kabupaten Magetan itu sekitar jam 12:30 siang. Kemudian petugas juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Kebakaran itu mengakibatkan lahan warga dan rumpun bambu terbakar dengan luasan kurang lebih 4 hektar. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kondisi medan yang terjal ini menjadi kendala dalam proses pemadaman, sehingga petugas masih melakukan penanganan dan juga pemantauan terhadap titik api. Hingga jam 5:30 petang kemarin ya, jam 5:30 petang kemarin atau sudah maghrib ya kalau di wilayah Nganjuk, api belum sepenuhnya padam. Jadi dari siang jam 00:30 sampai jam 05:30 dini, 05:30 petang ya, mohon maaf, api belum sepenuhnya padam. Nah, sebagian titik api itu berada di jurang yang sangat curam sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau secara langsung. Sehingga pemantauan masih terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyebaran api di area yang lainnya, seperti itu. Untuk penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui ya Alvan, apakah karena ada yang buang puntung rokok sembarangan atau mungkin juga dari pembakaran sampah. Ini belum ada keterangan resmi dari rekan-rekan BBD Kabupaten Magetan seperti itu. Namun dari BBD juga terus mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kebakaran lahan. Diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga tidak menyalakan api di kawasan yang mudah terbakar.
0: Ya, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara kemarin malam Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Ragnar Oratmangun di menit ke-13. Kemudian gol juga tercipta di babak kedua di menit ke-74 lewat titik putih yang dieksekusi oleh Ole Romeni. Pada menit injury time, Indonesia sempat unggul jumlah pemain dibandingkan dengan Singapura di pertahanan lawan, tapi untuk hasil pertandingan tidak bertambah. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura di pertandingan pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Masih ada beberapa pertandingan lagi, termasuk melawan Malaysia dan juga Bangladesh nanti. Ini masih ajang fase grup di Grup A dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya untuk Anda baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Selengkapnya Anda juga bisa kunjungi di website cakrakrishna.com. Dan untuk dapat mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa lewat aplikasi streaming yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store, agar tidak ketinggalan informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Ya, sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK paling banyak terjadi pada bulan Juni 2026 dengan jumlah 9.028 pekerja. Angka itu merupakan yang tertinggi dibandingkan bulan sebelumnya sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Di mana data itu tercatat dalam sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dari Kementerian Tenaga Kerjaan. Berdasarkan bulan terjadinya PHK setelah Juni dengan 9.028 pekerja, jumlah tertinggi berikutnya terjadi pada bulan Mei 2026 lalu dengan sebanyak 9.019 pekerja. Dengan demikian, jumlah PHK yang tercatat pada April hingga Juni mencapai 26.000 lebih. Periode tersebut menjadi 3 bulan dengan jumlah laporan PHK tertinggi dalam catatan Kemnaker sepanjang

0: Untuk jumlah terbanyak sepanjang tahun 2026 ini masih tercatat di bulan Juni dengan jumlah PHK tercatat di angka 9.028 pekerja. Ya, ke Erika.
1: Hari ini kami juga telah terima untuk data stok darah yang tersedia di PMI Kabupaten Kediri ya. Ini kalau saya lihat ada ratusan stok darah yang tersedia di sana. Sehingga untuk seru cakra yang mungkin membutuhkan layanan permintaan darah itu juga bisa langsung saja menuju ke UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Saya sampaikan untuk stok darah golongan A ada 31 kantong darah, kemudian B ada 49 kantong darah, lalu O 17 kantong darah, serta AB ada 20 kantong darah. Yang ingin donor darah hari ini juga bisa langsung saja ke kantor PMI Kabupaten Kediri karena jadwal donor darah keliling hari ini juga belum kami terima dari petugas PMI Kabupaten Kediri. Sementara itu saya telah terima informasi pagi hari ini insiden yang ada di wilayah Paron Bagor Nganjuk, tepatnya di depan Balai Desa ya, di depan Balai Desa wilayah Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Di sana ada kendaraan truk yang terjun ke sungai tepat di depan Balai Desa. Sementara dugaan awal ini terjadi karena sopir dari kendaraan truk tersebut mengantuk. Keterangan saksi yang ada di lokasi, kendaraan ini dari arah barat ya, kemudian menyeser ke kiri atau mungkin ambil jalur kiri gitu ya, dan sampai akhirnya pas di timur jembatan truk tersebut menabrak tiang listrik dan akhirnya masuk sungai.
0: Jadi sungainya memang tepat di pinggir jalan ya?
1: Iya, memang sungainya itu tepat ada di pinggir jalan seperti itu. Ini karena dari pengemudi kendaraan truk terlalu ke kiri, Alvan, sehingga kendaraan truk tersebut terjun ke sungai.
0: Ini truk masih baru ya sepertinya?
1: Sepertinya, dan ini tadi juga posisinya itu enggak yang tercebur semuanya kok, Alvan ya. Jadi baru bagian depan saja. Sehingga dari pengemudi ataupun mungkin kalau ada kernetnya ya, ini masih sempat untuk menyelamatkan diri seperti itu. Hingga saat ini masih ada di lokasi kejadian itu diduga tadi dini hari ya, Alvan. Namun untuk informasi detailnya saya masih komunikasi dengan Kapolsek Bagor AKP Winih ya. Untuk data lengkap atau mungkin nanti akan dicek ke lokasi, Alvan, proses evakuasinya akan seperti apa. Pasti untuk proses evakuasi kan juga membutuhkan mobil derek ya, Alvan ya. Mobil derek atau mungkin alat berat karena memang kan harus menarik kendaraan truk tersebut yang terjun ke sungai. Di sana jalur ramai, ini tadi dari foto juga terlihat banyak kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Sementara cuaca di lokasi cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di jalur Bagor Nganjuk ya, ada truk yang terjebur ke sungai tadi di depan Balai Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk lebih tepatnya. Tapi tidak sampai mengganggu lalu lintas karena untuk seluruh kendaraan ini sudah masuk ke sungai, meskipun yang bagian belakang masih nyangkut di plengsengan sungai, sementara bagian kepala truknya sudah masuk ke air, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Mungkin nanti saat truknya diderek naik ini akan sedikit terhambat, tapi kalau pagi hari ini lalu lintas masih lancar. Kita masih komunikasi dengan teman-teman di kepolisian setempat di wilayah Polsek Mbak.

0: skor tepatnya. Nanti akan kita update kembali. Hati-hati yang dalam perjalanan ya. Kalau dirasa ngantuk atau lelah, bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Ya, kami tunggu kabar informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang masih dalam perjalanan atau mungkin mau OTW liburan ini, dapat Anda tambahkan untuk kondisi di pagi hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon 0852 9001061.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Ya, menit ke 58 lepas dari jam 6 pagi, Sudiro Cakra. Yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosialnya Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Saya Alvan Amar bertugas masih sampai jam 8 nanti. Bersama gatekeeper ada Erika Dwi, Imalana dan juga Intan Anggraini. Bisa Anda hubungi lewat 0852 9001061.